Dodol Sabudayo, informasi pertama. Polsek Pulau Rimau bersama tim medis seksi kedokteran dan kesehatan Sidokkes Polres Banyuasin menyalurkan bantuan sosial serta memberikan layanan kesehatan gratis kepada warga kurang mampu dan lanjut usia di wilayah hukum Polsek Pulau Rimau kemarin hari 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan dipimpin Kapolsek Pulau Rimau AKP Yusri Mariansyah bersama personel Polsek Pulau Rimau dan tim Sidokkes Polres Mas Banyuasin. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, konsultasi kesehatan, pembagian obat-obatan, vitamin, serta penyaluran paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

0: Dulu Sob Budayo, informasi selanjutnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palembang melaksanakan operasi SAR terhadap seorang anak yang dilaporkan tenggelam di Sungai Enim, Dusun Bukit Agung, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Senin 27 Juli 2026 kemarin. Korban diketahui bernama Gibran Ferliu, 12 tahun, seorang siswa kelas 6 sekolah dasar, berjenis kelamin laki-laki, warga Dusun Bukit Agung, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian bermula pada Senin kemarin 27 Juli 2026 sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, ketika korban bersama dua orang temannya mandi di Sungai Enim yang berada tidak jauh dari rumah korban. Saat asyik mandi sambil berhanyut ke tengah sungai, korban diduga mengalami kelelahan sehingga tidak sanggup lagi berenang menuju tepian. Teman-temannya sempat berusaha memberikan pertolongan, namun korban terlebih dahulu tenggelam dan hilang dari permukaan air. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Carasit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Abah, wida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
10: Nah, abah double lemas dengernyo.
9: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
10: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
9: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke?
10: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
11: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
10: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
9: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
12: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasi di edisi Serius pagi ini 29 Juli 2026. Dulur Suara Budaya, salam hangat dari kami dari Perempat. Mengucapkan dulur-dulur kita yang main hari Sudah mulai begawe. Sudah mulai hidup ke komputer yang gawe kantor kan . Cak mulai Cak Lisa Gawe kapo Cak Lisa. Iyo, kira-kira apa dia? Model-model dulu kita yang Cik Aspin yang lagi tetap semangat menjalankan itunya, dagangannya ada . Model Cik Iwan KTP yang tadi pagi ngoteng-ngoteng main hari tambah siget juga ngotengnya . Model Mangodon mungkin lah balik nih, nganter ke cucungnya. Main hari lah lagi sibuk ria dia, nyiap ke apa dia gawe pagi ini, nyapu halaman segala macam, cara keringat iyo mesti keselokan. Wah, pokok cai gawi pagi ini jangan tak berkeringat. Mang pengen lah ke dalam. Wah, tak sudah ngantar ke rumah pagi ini dah. Sibuk-sibuk. Cari keringat Mang Pendi. Iyo. Jangan mula cak kasit . Cak kasit ini tidak berkeringat ini. Iyo, keringinan malah. Iyo, sago segak-segak lembek mak itu. Ay, dah maaf kelah dah . Tidak fitnya ni macam kasih ni. Suaranya segak-segak mak itu dah . Terpaksa lah tapi mohon maaf kelah dah . Jadi dulu sahabat budaya, Cik Kasid ucap ke selamat baik. Dari studio 24 kami mengucapkan selamat berlanjut aktivitasnya. Tetap jaga kesihatan . Tetap semangat dan jangan kemana-mana. Tetap panteng yang terus gombang di 24 ini . Kanong apa? Media pemerintah satu bangsa, mobil orang satu umat . Wah, bukan musuh . Media pemersatu dulu kita. Wah, dari ujung kulon sana, dari Musi Tawas, dari Sekayu, Banyuasin, Muara ini. Wah, apalagi di Palembang ini . Tetap kita tetap dulu. Jangan lupa kalau ada apa-apa, gawe lemak undang Cik Asid, gawe sago dah usahlah . Lupa kalau Cik Asid. Baik dulu, jangan kemana, masih tetap baik di Pempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Yakwa, Samo Yasaman. Ayo, dengar kelebay.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bagi dulu kita yang senang lagu-lagu yak wah ini deh. Cak mau dia mengujuk 035, payah mengujuk. Dengar ke lagu ini deh eh. Sambil nyari keringat mengujuk tapi. Ambil sapu mengujuk. Ah, nyapu-nyapu halaman ke kanan rumah mengujuk eh. Sapu juga selokan mengujuk. Iyo. Lingkungan bersih, mengujuk dapat keringat pokoknya deh eh. Sama-sama kita cari-cari keringat dah eh. Tapi mengujuk baik. Kalau jasid tak macam keringat, baik inilah jagonya dah eh. Yang penting semangat mengujuk eh. Okey, mengujuk 035.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Hai dulur, masih di 8.4 MHz Frumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berkulo sama suluk aset cara aset ya. Dulu Sobat Dayo, tema hari ini tema besarnya tanggap bencana dengan subtemanya mempersiapkan diri sebelum datang bencana. Wah ini mungkin dulu sudah tahu kalau mak ini hari lagi dalam musim tak bagus ya, musim kemarau panjang. Jadi untuk menghadapi kepanjang ini dulu, tentunya kita harus tetap beraktivitas, jangan lupa ke karena mak ini hari kepanjang ini disertai dengan masa peralihan musim tentunya dah eh. Jadi kondisi ini menuntut kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan juga lebih waspada terhadap berbagai potensi bencana yang terjadi itu model-model kebakaran hutan ataupun juga lahan terus kekeringan, kurangnya kesediaan banyu bersih model cek kasih tu. Kemarau tak kemarau, pokoknya kurang tu lah banyu bersihnya. Dua kali sebulan mengodon, ejo ke mengodon, mak mana mengodon, tahan keramat tu mengodon. Tak cuma tahan keramat, kan terlaut atau mak itu galau dah Iyo, tapi yang itunya dah yang paling mak cogetnya. Jadi dulu sobat dayo, langkah sederhana yang kita ngawik kenyo, kita lakukan dapat memberikan dampak besar dalam mengurangi risiko bencana tentunya dah Jadi dulu yang di dusun nak buka lahan baru dah hindari dulu buka lahan baru dengan cara membakar iyo bukan apa-apa mak uji wong itu jangan lemak diri tak ada mak orang kamu buka lahan kamu bakar tanahnya subur asapnya itu kami ngisapnya iyo dak cuma wong di situ bae ngisapnya balik ke Palembang sini balik ke mana-mana singonyo. Kadang-kadang sampai nyebar keluar provinsi. Ah, jangan nyaku ke wong itu Nah, dulu kita yang merokok ini nek jangan membuang puntung rokoknya sembarangan. Nah, itu dah Nganu apa? Karena pacak nyebab kebakaran dah Iyo. Mak uji mangodon tu Zaman dia dulu. Mungkin mak baik mangodon tak ngodok lagi main lagi. Zaman dia masih muda dulu katanya. Kalau sudah ngudut tu, puntung itu dipijak-pijak. Nah, itu dah biar mati ni kan apinya tu dah Bukan benci dengan rokok bukan itu. Apinya tu baca Mati ke dia. Disip dikit sigamnya pakai banyu. Banyu minum. Yo kalau lagi dang itu, lagu yang di tempat sedekahan maksudnya dah Nah, jadi dulu sebut aja. Bagi yang mau banyak banyu ini guna ke air sebijak. Banyu-banyu itu jangan itu nian, dah bagus nian Tapi boleh cak kasih cak mana nak bagus, banyu lah dikit nian memang cak mana. Iyo. Jadi dulu sob loyo, pasti ke lingkungan sekitar kita tetap bersih. Nah, cak model mengujuk 035 tadi Dia lagi nyapu cak kasih akunya katanya lagi berkingat nian ini ni. Wah, bagus mengujuk. Iyo. Mengujuk tahu mengujuk. Iyo Dulu kita tu cak mang pendit tu lah. Cari juga kegiatan beri keringat bangun ini. Wah, dah. CSP, mana CSP ini dah Tak kata kabar Wito ni Cek dodong, mana pula ini. Jadi dulu sebenarnya, daripada kita duduk bangun-bangun bersih keselokan. Agar supaya tak tersumbat kaget pas pada saat banjir kaget, pas saat hujan tu kaget masuk aku cek kasih tu Jadi pas saat hujan, musim hujan kaget, selokan depan rumah kita, kiri kan rumah kita tidak tersumbat, jadi tak banjir gitu dah Nah, selain itu tingkatkan kedudukan kita dengan kondisi sekitar kita dah Apabila melihat titik api, kepulan asap atau tanda-tanda kebakaran segala apa ke dengan aparat, dengan aktif minimal lah Jadi petugas terkait pacak nanggulanginya dengan cepat dengan sigut itu dah Jadi dulu sobat ayo, itu baik pengantar dia cak kasih Kaget di jam 8 kita ada orang yang sana dengan topik yang sama dah Nak kaget di cara asyik nunggu Kabar begitu dari kedua-dua kita ni 0711-3156 dah Tapi kaget di jam 8 dah Njok tahu cek asyik sama pengisah lainnya dah Mungkin ada hal-hal yang perlu di njok tahu ke tentang tema kita tanggap bencana dah Cak model mengodon ni, banyak dia kata-katanya bijak dia orang ini dah Iyo, bayi mengodon kelemahan mengodon ni ketawa-tawa ngekek dia ni Iya sebut tu samanya ni cerita mana mak ni pagi ni berjembung cerita berjembung iyo singkap kerikit jibab tu dah biar kena badan mak itu dah
Jadi dulu sahabat Melayu tetap baik di 4 Palembang, Suara Melayu Sumatera Selatan. Jangan ke mana-mana, tetap panting ya baik, jangan buka channel. Cek Nat, walaupun Cek Nat masih tidur deh, macam-macam boleh. Jangan buka gelombang inilah, 4 inilah jangan ke mana-mana. Aduh apa? Aduh wisata Bukit Seguntang dari Aldita Rizky Kinanti.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa
4: depan. Teknik pemadaman kebakaran. Memadamkan kebakaran dapat dilakukan dengan prinsip menghilangkan salah satu atau beberapa unsur dalam proses nyala api. Beberapa cara memadamkan api yaitu 1. Pendinginan atau cooling. Salah satu cara yang umum untuk memadamkan kebakaran adalah dengan cara pendinginan atau menurunkan temperatur bahan bakar sampai tidak dapat menimbulkan uap atau gas untuk pembakaran. Salah satu bahan yang efektif terbaik menyerap panas adalah air. Pendinginan permukaan biasanya tidak efektif pada produk gas dan cairan yang mudah terbakar dan memiliki flash point di bawah suhu air yang dipakai untuk pemadaman. Oleh karena itu, media air tidak dianjurkan untuk memadamkan kebakaran dari bahan cairan mudah terbakar dengan flash point di bawah 100 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius. 2. Penyelimutan atau smoldering. Pendinginan dengan menggunakan oksigen, dengan membatasi atau mengurangi oksigen dalam proses pembakaran api akan dapat padam. Pemadaman kebakaran dengan cara ini dapat

lutut mulai mengembun, di mana dalam proses pengembunan ini akan dilepasnya sejumlah panas. 3. Mengurangi atau memisahkan benda yang belum terbakar dengan cara diurai atau starvation. Dengan cara menjauhkan benda yang belum terbakar, menutup keran aliran minyak atau gas yang terbakar, serta merobohkan salah satu bangunan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kolo Jarasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabdoyo, informasi pertama, sebanyak 2.000 mahasiswa baru Politeknik Negeri Surjaya Polsri mengikuti pendidikan dasar kedisiplinan atau Diksarlin gelombang 1 tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut resmi dibuka Kepala Staf Daerah Militer Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin di Jasdam 2 Sriwijaya Palembang Senin 27 Juli 2026 kemarin. Upacara pembukaan turut dihadiri Direktur Polsri Irawan Rusnadi beserta Wakil Direktur 1 Yusril, Wakil Direktur 2 Diki Safrianto, Wakil Direktur 3 Muhammad Husti Mubarak, dan Wakil Direktur 4 Irma Salama. Hadir pula jajaran Senat Polsri, Mitra Kerjasama, serta Panitia Pelaksana Diksar di gelombang tahun 2026.

Rusak budaya. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang menuntaskan kesepakatan penegasan batas wilayah antara Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Ilir Barat 1. Kesepakatan tersebut diharapkan memberi kepastian administrasi kependudukan sekaligus memperjelas status wilayah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan kedua kecamatan. Kesepakatan dicapai melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Ilir Barat 1, serta Kelurahan Talang Kelapa dan juga Kelurahan Bukit Baru. Proses tersebut menjadi langkah penting dalam menyelesaikan batas administratif yang selama ini memerlukan penegasan.

0: Sekian yang postingan Ingat Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dudul Pacak Meloi, media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Oca Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: Petunjuk evakuasi dalam keadaan darurat evakuasi kebakaran. Pertama, saat melihat api tetap tenang, jangan panik. Kedua, segera hubungi petugas security. Security langsung menghubungi layanan pemadam kebakaran. Ketiga, menjauh dari sumber api dan asap. Keempat, segera menuju pintu darurat bagi lantai dasar dan tangga untuk lantai 1 dan lantai 2. 5. Bila memungkinkan, ambil alat pemadam api ringan atau apar untuk memadamkan api. 6. Bila tidak, berjalanlah dengan biasa dengan cepat, jangan lari. 7. Jangan membawa barang yang besar seperti tas kantor, tas tangan yang dapat mengganggu gerakan. 8. Bila api dirasa membesar, maka jangan panik dan tetap tertib, segera meninggalkan gedung sesuai petunjuk atau jalur yang telah ada. 9. Bila terjebak asap kebakaran, maka tetap menuju tangga dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap, merangkak. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda. Bila harus menerobos asap, maka tahanlah napas Anda dan lari menuju jalur evakuasi.

0: Baik dulur, masih di Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan di FM 88,4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di jam 8 ini kita ada acara Anjang Sana. Di sini dulu pacak beneraksi dengan Cik Rasid di 0111-301-656 untuk menyuarakan sesuatunya yang terjadi di daerah kita masing-masing, enggak eh? Mungkin sebesar dikit be tentang keadaan cuaca, tentang keadaan PDAM, keadaan PLN segala macam, atau jalan yang rusak nak diinformasi ke boleh, enggak eh? Atau juga kita ada tema kita di sini tanggap bencana dengan subtema kita mempersiapkan diri sebelum datang ke bencana. Nah, dulu sudah yuk. Di sini mainnya lagi di Anjang Sana ini kasih dari Bang dulu kita dari anaknya Win. Wah, dari Patah Palembang. Ada siapa kita, Cek?
1: Ada Alia di sini, Kak.
0: Ada Alia sama
2: aku Adit.
0: Adit. Wah, pasana pertemuan ini dua kali sama Cek Kasih ini.
1: Iya, Kak.
0: Iya, Alia sama Adit. Jadi dulu sebelah yo mainnya lagi pagi ini Cek Kasih berewang deh sama Adit sama Alia. Ceknya Alia lah dua telepon di lain tempat kita tamu dulu ya.
1: Iya, Kak.
0: Halo, assalamualaikum Anjang Sana.
3: Halo, assalamualaikum Anjang Sana.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
3: Anjang Sana, selamat pagi.
0: Pagi. Dengan siapa, Cek?
3: Terima kasih,
0: Cek. Oh, terima kasih. Yo, masalahnya Cek Adit sama Cek Ali mungkin enggak tahu Cek Adit deh.
3: Iya.
0: Ulah pernah. Oh, iya, yang kemarin yang minggu kemarin.
3: Adit.
1: Ingat tadi?
0: Ingat tadi.
3: Yang minta lagu pempek pot-pot.
2: Oh, pempek pot-pot ah.
0: Ingat, Dit?
2: Iya.
0: Ingat deh yang minggu kemarin, Dit. Minta pempek pot-pot. Iya, apa itu? Payo, Cek, itu Cek Robi kira-kira ada apa lokak pagi ini nak diinfo ke kita?
3: Info yang cuaca ni taknya masih malu-malu ni matahari ni. Malu-malu atau cerah
0: sih taknya. Tapi Cik Ali, Cik mana dia lagi tu cerah di RRI?
1: Terang, Kak.
0: Cik
1: terang.
3: Terang
0: ya tu. Kalau sini tengah Cik itu.
1: Terang ni.
0: Yo, lapak angetnya ni Cik Ali ya.
1: Iya, Kak.
3: Terang lampu.
0: Iyo, bolo. Kalau serius tengah lampu le.
3: Cuacanya itu agak gerah lah.
0: Cek Gobi, mungkin ada saran atau nasihatnya Cek Gobi dalam menghadapi bencana kemarau panjang ini lagi di daerah itu, Pak Cik? Kira-kira kemarau panjang, misalnya ke agar supaya antisipasi gitu Cek Gobi ya, agar supaya minimalisir ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke, mungkin ada saran-saran Cek Gobi mungkin?
3: Oh, sarannya itu misalnya jangan bakar-bakar sembarangan terasit, bakar-bakar sembarangan, jangan buka lahan atau jangan cara membakar terasit.
0: Iyo, tapi memang masih.

0: Robi ya, mainnya game memang agak berkurang Cok Robi. Wong apa buka lahan dibakar tuh. Tapi kato alasan mereka tuh Cok Robi ya. Agar supaya Cok Robi satu ngeringan kegawian. Yang habis ditebas itu Cok Robi ya. Kedua itu Cok Robi ke ujinya lebih itu Cok Robi apa lebih subuh tanah Cok Robi telah dibakar sini ya. Oh, tapi itu mak jadi Cok Robi tadi kan. Sago gitu. Itu ngisep asap juga deh.
1: Iya, bahaya terus. Bahayanya lah.
0: Jadi saran Cok Robi kalau pacak jangan dibakar,
1: ya? Jangan dibakar, ditempas lah, terusin.
0: Ditempas
1: pakai ini, pakai palang. Jangan pakai pisau dapur, ya?
0: Oh iyo, pacak berminggu ngambil ke batang sikok lah, eh.
1: Iya, itu pokoknya jangan bakar-bakar, jangan dia tidak menimbulkan asap.
0: Iyo intinya itu ya.
1: Yang itu
0: pernah menyakiti ispa tu. Oh iyo, aku ini itu pun juga bi. Mudah-mudahan nafas sesaknya ni ngapur dek.
1: Iyo, sesak tahun berapa itu? Ingat tak cara sesak tahun berapa itu?
0: Ingat tapi tahunnya lupa juga bi.
1: Apa baik cara sesak?
0: Iyo.
1: Alia tu ingat tak Alia?
0: Alia masih budak deh ini. Cik Robi masih budak, masih budaknya Robi, seger-seger yo. Ya bakat buah pisang mai tu eh. Dan lagi masak mengkel itu nah.
1: Iya.
0: Ngapa sama buah pisang itu? Ada lagi Cik Robi.
1: Itu aja kalau untuk kesehatan banyak-banyak minum banyak putih weh cara sih.
0: Banyak putih hangat apa dingin?
1: Hangat.
0: Hangat
1: koko.
0: Iya bener.
1: Banyak panas.
0: Mutung pula rek eh.
1: Iya mutung. Jangan minum yang beraso-raso ya.
0: Adit, ada nak tanya Adit sama Cik Robi Adit?
1: Yang raso-raso ya. Rasa yang pernah ada ya. Tak apa. Pas yang tertinggal tak apa.
0: Hai gawat ini. Okey Bi, ada lagi Bi?
1: Ah itu baru cara.
0: Itu baik ya. Okay, terima kasih banyak Bi.
1: Dari aku yo. Itu Ali yang mati itu cuba diajak ngomong cara sih.
0: Iyo, itu lah.
1: Ini saya yang ini yang penerima kedua ni suruh Ali yang mati yang ngomong.
0: Okey siap, Alia, request Alia. Robi.
1: Komunikasi kan harus pintar ngomong.
0: Nah, iyo. Okey siap. Terima kasih Cik Robi. Iyo. Apa dia?
1: Palembang Cindo ya cara sih. Pamit saham.
0: Palembang Cindo eh.
1: Iya pamit saham.
0: Okey siap.
1: Ya ditunggu itu yang mau hati itu yang dari motor telepon kedua.
0: Iya benar. Iyo. Okey siap.
1: Ya itu
0: baik cara sih. Okey Cobi.
1: Ini Cak Alia, Cak Atit ya.
2: Iya.
1: Semoga sehat kalian bertiga.
2: Amin.
1: Terima kasih
0: Cak Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Robi Dit dari Damakasih. Dia ingat kan Cak sama Adit yo. Bayu di belakang Cak Robi Alia request dari Cak Robi tadi sambut eh. Assalamualaikum manjang sana.
3: Waalaikumsalam manjang sana.
0: Siapa cek? Oh. Alia. Siapa cek?
3: Siapa cek? Iya.
0: Cek Ita. Alia. Dari mana cek Ita?
3: Dari Sungai Lais.
0: Wah, apa kabar cek Ita?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Cek Ita.
3: Yuk.
0: Alia nak nanyo, nanyo lah Alia. Di mana Sungai Lais tu?
3: Oh Alia.
0: Di mana ceknya? Sungai Lais tu lokasinya. Daerah mana maksud itu?
3: Jalan Mayor Jen. Daerah
2: Putri
0: nah. Tidak
2: tahu.
0: Dia ni masih itu cerita belum banyak berjalan ni bagai ni. Gawinya dari rumah ke kampus rumah kampus macam mana eh?
2: Benar sih.
3: Win ya.
0: Iya.
2: Win
3: yang di mana itu yang di Jakabaring apa yang di
4: Polda?
2: Dekat SMA 3.
0: Di KM 3.
3: Iya.
0: Iya.
3: Raden Patai. Kan itu kan ada yang di Win tuh ada yang jalan-jalan.
2: Iya, ada, Cak.
3: Apa tuh? Paket B apa itu?
2: Paket B.
0: Gedung.
2: Bukan B. Ini apa?
0: Gedung A.
2: Beda A. Jurusannya gitu.
0: Iya. Okay.
2: Gedung B beda, yang ya? Itu.
0: Gedung
2: iya,
0: B,
2: beda, ya? Cak.
3: Ini semester berapa?
2: Semester
4: 4.
0: Semester 4, Cak.
3: iya.
0: Itu terus aku bingung juga apa dia, apa dia, dia yang kuliah gitu yang nggak tahu.
3: Iya, mana kita beda kuliah tahu semester berapa. Wah. Kalau cik adik
2: sama kak.
4: Sama.
0: Sama tuh semester berapa, Dit?
2: Semester 4 juga.
3: Kalau boleh tahu jurusan apa itu?
2: Jurusan ilmu komunikasi, Cek.
3: Oh, komunikasi.
2: Iya.
3: Berarti berkomunikasi ya.
4: Iya,
3: iya kan. Ini kan.
0: Pai Cek Ita.
3: Cek sehat ya.
0: Alah, lagi batu Cek Ita.
3: Lagi batuk.
0: Iya, aku sama cerita nak nak jujur aku dah ya. Aku lagi batuk cerita.
3: Tidur kan siaran kan suaranya tak tega aku.
0: Iya. Tidur susah cerita. Tak susah tidur aku batuk terus malam-malam.
3: Ya. Iyo. Banyak-banyak minum air putih aja Cek Robi tadi kan.
0: Iya cerita.
3: Air hangat.
0: Air hangat jok nipis cerita lah banyak ni cerita. Tak hitung lagi berapa biji jok tipis ini.
3: Nah jangan gak tertelan biji.
0: Tidak, banyak juga.
3: Kalau nak obatnya itu minum minum lagi biji kedong-dong.
0: Wow, aku. Cik Ita.
3: Oi.
0: Mungkin ada sumbang saran atau info Cik Ita tentang tema kita tanggap bencana Cik Ita menghadapi cuaca kemarau panjang ini kita mau persiapkan diri sebelum datang ke bencana. Kira-kira ada sarannya Cik Ita? Apa dia saran kita?
3: Kalau untuk tangga bencana ini ya, yang pasti kita ingat sekolah dulu ya. 5K.
0: Apa dia cerita?
3: Jagalah kebersihan, keamanan, kerapian, ketertiban.
0: Wah, dan kesehatan.
3: Kesehatan.
0: Wow. Masih ingat adik, ini pelajaran SD nih Cik Ita ya. Tidak serius aku Cik Ita ya.
3: Iya, pelajaran.
0: Iyo, 5K tuh lu. Kalau dibikin di itu Cik Ita, di tembok-tembok Cik Ita ya.
2: Iya,
4: tembok.
3: Malah disuruh bikin dari papan dulu kan.
0: Iyo. Woi, bolehlah Cik Ita nih. Mau kasih Cik Ita, diingat kembali Cik Ita. Memori-memori zaman dulu Cik Ita. Iyo, 5K tuh.
3: Dari dasarnya dulu kan.
0: Iyo. Benar sebenarnya kita lah ada diajar ya Cik Ita dari kecil dulu Cik Ita ya. Mungkin mak ini lagi baik kita abai bagatnya deh.
3: Kita sudah lupa kan era itunya zamannya beda.
0: Iya.
3: Sebelumnya juga beda kan.
0: Tapi
3: kita jangan lupa dengan 5K tadi.
0: Iyo benar.
3: Ringkas itunya baik kan kata-kata ringkas.
0: Memang untuk di keseharian perlu dijabak lagi Cik Ita ya.
3: Kalau keamanan itu kan lah tahu keamanan kan jurusnya kemana.
0: Iyo.
3: Kalau kesehatan juga lah sudah jurusnya sudah kemana kan. Kerapiannya lah pasti kan. Ketertibannya. Nah, itu baik ke jurusnya baik sampai.
0: Iyo. Intinya tadi 5K itu Cik Ita ya.
3: Iyo.
0: Kalau sudah diterap ke insya Allah namanya kita nak menghadapi tangga bencana ini insya Allah aman Cik Ita ya. Iyo, kami mengucapkan kan? Insya Allah, iya benar.
3: Kita masih balik ke dasar ya.
0: Iyo, bayo. Mau kasih Cik Ita.
3: Singkatannya kan.
0: Iyo.
3: Ujung ini perguruan tingginya kan, baca Ade Alia sama Ade Adit ya.
4: Iya.
3: Mudah-mudahan sukses ya.
0: Iyo.
4: Amin.
0: Oke Cik Ita, mau kasih banyak Cik Ita atas jangan nyoda Iyo.
3: Pokoknya. Salam sehat ya.
0: Siap Cik Ita, makasih banyak Cik Ita.
3: Tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Cik Rasid, selamat beraktivitas. Dan juga adik-adik Cuiko itu selamat belajar ya.
0: Iya, adik sama Cik Ita.
3: Semoga mendapat ilmu yang berkah.
4: Amin.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ingat ke Lia. Cik Ita dari Sungai Lai Cik Ita itu Lia. Oke. Nah, ini kita sambut ya.
4: Sambut.
2: Oke.
4: Halo, dengan siapa di mana?
5: Halo.
4: Dengan siapa?
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa nih?
0: Halo. Ayo kangenin aku dengan wong ini.
5: Aku lagi di Pelaju nih.
0: Oh, bukan kemana ngilang ini?
5: Oh, biasa dengan Ayu kamu.
0: Al, gaya-gayanya Cak Ionian.
5: Cik Ita siapa yang turut
0: ini? Cik Ita.
5: Ah, nggak jago hitam sang lakal.
0: Alah. Oi.
5: Aku ada pertanyaan.
0: Apa dia? Iya, Alia sama Adit, jawab Adit.
5: Adit sama siapa itu?
2: Alia, Kak. Oh, Alia. Alia, Cek.
5: Ini bukan kakak abang ini.
0: Abang. Wah. Merah bukan abang.
5: Merah, kalau di Palembang merah. Abang.
0: Oi.
5: Bukan kangen dah sama aku.
0: Kangen aku. Jujuk bae aku. Sama Dodong juga, lah lama tak telepon. Ayo, sudahlah jangan ucap-ucap. Ngapo yang sampai? Ngapo tidak ngundang?
5: Wih, belum saya su.
0: Oh, belum.
5: Ya, biasa. Lagi cewek biasa.
0: Oh, yo, jaku lah janur kuning melengkung. Kalau janur kuning melengkung, jangan undang-undang kami tak, Dit, eh?
4: Iya.
0: Kamu nih, lah lama tak makan daging, Dit, eh?
5: Iya. Daging kerbau pun aja sapi.
0: Sapi baik, Dit, eh?
4: Sapi baik.
0: Iya.
5: Itu, Dit.
0: Oi.
5: Aku ada pertanyaan.
0: Apa dia?
4: Apa?
0: Untuk Adi sama Ali apa itu, eh?
5: Iya, kamu tiga,
0: ya? Iya, tiga. Apa dia?
5: Pernah ada, Adit sama... Ini Adit sama Elia, eh?
0: Alia.
2: Alia, Kak. Cek.
5: Jika kelambin mandi, pernah tak?
0: Kelambi itu kelawar.
2: Oh,
4: tak pernah. Tak
2: pernah, Cek.
4: Tak pernah, Cek.
0: Tak pernah, Cek. Ujungnya, Cek.
2: Cek pernah apa jingok ni?
5: Kelambi tak pernah.
2: Tidak.
4: Emang Cek mana, Cek?
5: Itu tahu kelambi.
0: Hah? Ngatur kita, bukan? Ada sahaja. Ngatur kita. Oh yang ngatur uang bulu. Salah satu kita bagus tadi,
4: Cek. Iya.
0: Oi.
5: Dit.
4: Oi.
5: Di tengah-tengah nih.
0: Iya tahu.
5: SP.
0: Sigman pribadi.
5: Tidak terwajib nelfon kau kalau kutulalah mau dah nelfon.
0: Nah itulah aja aku tuh. Aku kan sering.
5: Ibu banyak biasa banyak pembukaan.
0: Sering kusenggol. Aku yang kangen kerja aku. Ya galau masa aku tuh. Tapi yang. Oi.
5: Oh maknya Iwan tuh jangan galau sih lo mengger
0: ya. Gaya itu.
5: Iwan.
0: Tanggap bencana.
5: Tanggap bencana.
0: Nah, ada semua saran enggak, Cek CSP?
5: Sarannya kita harus waspada itu.
0: Heeh, benar CSP. Apa?
5: Waspada, Terus kalau di rumah itu, kompor harus kalau sudah masak cuma 3. Terus listrik diperhati juga kan? Kalau lu tahu gini, yang kejadian banyak itu kebakaran ini kan? Dari aliran listrik kan?
0: Benar.
5: Nah, kita harus waspada itu.
0: Harus
5: diperhatikan ya, apalagi yang di hutan ya.
0: Iya.
5: Membuka lahan ya. Nah, hati-hati jangan pasti bakar ya. Ini kan ada undang-undang ini. Ada undang-undang pengapku yang telah makan tuh dihukum ya. Nah, makanya hati-hati waspada. Kalau bisa ya. Apa itu yang rumput-rumput kering itu dikumpul ke? Dikumpul ke atau dibuat lubang, gali lubang dimasuk ke lubang itu rumput-rumput itu. Jangan dibakar, nanti KUAP nanti.
0: Nah iya Dit. Iya.
5: Ini banyak yang kena. Bakar hutan itu ya Dit.
0: Iya benar.
5: Jadi waspada lah. Makanya jadi yuk kita kesian juga petani itu ya.
0: Iya
5: kan lah nama penghasilan dari petani kalau yang saya di kota ini kan.
0: Iya.
5: Nah ini kasus terpudang pidana kan. Karena membakar lahan. Lahannya hati-hati ya.
0: Oke. Iya
5: waspadalah pokoknya.
0: Waspadalah iya ya.
5: Iya. Ingat siapa itu yang dalam TV itu?
0: Adit. Adit.
5: Bukan yang di TV yang waspadalah.
0: Iyo, cak itu apa?
5: Bang Napi,
0: iyo. Bang Napi jaga raja.
5: Lah itu bukan.
0: Iyo. Ayo CSP, ada lagi CSP kira-kira? Nak dia omong ke?
5: Lagi. Soalan aku ya,
0: siap, siap. Mau kasih banyak.
5: Iya, waspada pokoknya.
0: Iya, iya, iya, payo, payo.
5: Pegang baik, waspada.
0: Iya. Mau kasih banyak CSP lah bergabung dengan kita deh. Dengan saran-sarannya deh. Apa dia? Apa dia?
5: Lagunya Cik Rasid Aku ni lagi di Melayu sih.
0: Alang kelamunya lah, bukan judul lagunya itu.
5: Lagunya Water Boy.
0: Apa nanti ya?
5: Water Boy dari
4: Water Boy.
0: Water Boy.
5: Ya.
0: Kalau ado dah, kalau nak ganti ganti apa?
5: Ado sih, ado gak minta dari dulu.
0: Galak nak nyusah kuang diri. Saro. Water Boy tak kati, ganti lain deh. Kati.
5: Lagu apa ya? Ini
0: deh. Apa?
5: Lagu Uyah,
0: tu
5: sih
0: awalnya
5: tak
0: cedol lah sih. Iyo, aku sekarang ni tak kati, tak takut kalau sudah kutik Water Boy. Pakai H, Wadah.
4: Wadah.
0: Tak kati juga. Wadah, tak kati juga.
5: Bujang Lapu deh dari Bangka juga.
0: Wah,
4: Bujang Lapu.
0: Bujang Lapu. Bujang Lapu eh?
5: Iya.
0: Wah, Lapu ni kan itu eh?
5: Bujang Lapu tu nak kawin itu.
0: Iyo, bukan ngatu kita dah. Apa cuman maksudnya itu? Oh.
5: Kedigo tidak.
0: Tidak kalau Alia bukan Bujang Lapu. Adit paling. Oi.
5: Asli tengah-tengah.
0: Tengah-tengah ya. Oke.
5: Okay.
0: Iya sih, tahu-tahu.
5: Ada lagunya.
0: Ada Bujang Lapu ya.
5: Kita tunggu lagunya sudah.
0: Sultan. Oke, okay, siap.
5: Cerita tadi galak hilang-hilang tuh jarang masuk ya.
0: Awak kita yang jarang-jarang masuk ngatu kuang pulo. Oi. Guys, sudah susah ngegedit, agak pening dede. Oi, jadilah oi. Oke, yo. Oi, jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dit. Baik, Dit, kita putar kali ya.
4: Iya.
0: Ado paling mang cindo sama Bujang Lapu.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Situasi darurat adalah situasi yang mempunyai kecenderungan atau potensi membahayakan baik bagi keselamatan manusia, harta benda, maupun lingkungan. Situasi darurat merupakan suatu keadaan atau kejadian yang tidak normal, di mana kejadian ini terjadi secara tiba-tiba. Situasi ini dapat pula menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya, seperti mengganggu kegiatan organisasi atau komunitas yang sedang beraktivitas saat itu. Maka dari itu, situasi ini harus segera dilakukan penanggulangan. Situasi darurat dapat berubah menjadi bencana yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan. Jenis-jenis situasi darurat pada umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Bencana alamiah. Situasi ini terjadi karena adanya keadaan alam yang kurang baik atau sering terjadi karena bencana alam. Seperti contoh, banjir, kekeringan, angin topan, gempa, dan juga petir. Kegagalan teknis, contohnya pemadaman listrik, peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, atau kecelakaan lalu lintas. 3. Kejadian huru-hara seperti kejadian perang atau kerusuhan.

0: Baik, dulur-dulur, kita balik lagi ke acara kita Anjang Sana Pagi. Dengan tema apa nyon itu, Alia?
1: Tanggap bencana, Kak.
0: Bencana. Dengan subtemanya mempersiapkan diri sebelum datang bencana, eh. Jadi dulur dia tuh di 0111 31 656. Ajaknya Alia langsung bedegeng ya. Sambut Alia, eh.
1: Sambut.
0: No. Lambat nih Alia. Iya, enggak apa-apa. Sambut ya Adit, Adit, sambut Adit.
1: Adit, we.
2: Halo.
3: Halo.
2: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan ini, Wak. Wak Boyo.
0: Ini Dit, Mang Odon Dit. Masih kan Adit, Adit? Yang kemarin Dit, Mang Odon Sukarami Dit. Awak balik sama-sama Sukarami.
2: Iya.
0: Iya.
3: Kali apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
3: Alhamdulillah ya. Ya lah dua kali ya sama Kerakit ya.
0: Iya.
1: Iya.
3: Ini baik Dit. Apa banyak gali ilmu ini tuh. Memang ini gitu tuh. Ya tuh banyak yang ini ya.
2: Iya, Cik.
3: Ini termasuk penyiar idola gitu.
0: Gaya modern.
3: Ini kepengganteng gitu.
0: Wah.
3: Jadi kalau Adi sama Alia nak minta ilmu komunikasi, nah dengan dia tu lah.
0: Oh.
3: Untuk informasi dari sini, dari dekat kita ini, di tempat yang galak rami-rami ini kan.
0: Suka rami.
3: Iya, kalau suka kan galak.
0: Iya, galak rami.
2: Iya, galak
3: rami. Kalau informasi cuaca di sini, alhamdulillah terang.
0: Terang, eh?
3: Terang, ceria jadi.
0: Wow.
3: Kalau itu ini nanti kemarin pernah sekali lewat ada hujan kan?
0: Yang hari itu, dak? Minggu kemarin hari Rebu.
3: Iya, hari Rebu hujan deras.
0: Hujan deras.
3: Iya, kemarin baru 2 hari lewat kalau tidak salah.
0: Oh, tidak nyamping sini berarti?
3: Tidak, sekali lewat pak.
0: Sekali lewat pak ya.
3: Tak
1: tahu
3: hujan
0: segaram.
1: Hujan
0: apa? Daerah Sukarami.
2: Iya.
0: Dorong kemarin. Tapi sebentar, mungkin iya. Hujan gerimis baik.
2: Lewat baik.
0: Lewat
2: baik.
3: Iya, lewat
0: baik. Heeh.
3: Iya.
0: Jadi Cak Adi?
3: Iya.
0: Batuk-batuk. Jadi masih batuk. Tapi badan lain lah Cak kalau. Hah?
3: Suara tu lah ceriannya
0: ni. Goyo Cak Adi. Iya. Ini Cak Adi Goyo Madi. Siapa yang tak ada kenal ya? Uyung Madi dulu lah pace.
2: Lah pace.
0: Oi.
3: Ini apa dia nak obat kemarin dia cerasi tapi tanah
0: nak. Ah ah.
3: Ya banyak namanya banyak kerujak nanas.
0: Tapi gatal jadi nanas tu. Iyo.
3: Kali ini apa imat nanas.
0: Oh, dah bukan musuh dah eh.
3: Jadi bahasa kami di ini kan ya apa di jerat nanas.
0: Jadi, iyo, ada sama Alia dia minta nasihat tidak eh? Untuk nanggapi bencana ini, mempersiapkan diri. Kira-kira apa yang harus dilakukan Cik Adi kira-kira rumah deh?
3: Yang jelas kita waspada kan tu limon tadi. Amun masak, dah lihat masak ini. Jangan ini apa masak dulu, kalau masak baru mati ke. Masak dalam megang gadget.
0: Nah, itu Alia.
3: Aje potong.
0: Iyo.
3: Itu kompor itu Alia. Kalau Cik Adi. Tapi Adi tak merokok kata jengok.
0: Iyo, kemarin tak dia tak mau merokok. Iyo.
2: Tidak.
3: Kalau dia merokok, ya dimati. Apa coba merokok jangan buang barangan. Kalau dimatikan ya. Nah, terus kalau berpikir lagi, yo jangan teman itu begadang.
0: Iyo iyo.
3: Berdoa baik banyak. Kalau baik dan turun.
0: Kamu cerita sama Yohan kemarin deh. Aku ada di belakang dia tuh lah. Yohan juga, Yohannya gue gak nge dia tuh. Kalau kamu tuh ngarah ke aku kan?
3: Iya,
0: gak tahu. Gak tahu
3: deh.
0: Iya.
3: Jelas pokoknya kalau ini yang jelas kita waspada kan. Jadi artinya apalagi berpadu dengan listrik dengan api kalau baju tidak mungkin.
0: Yo. Tapi
3: kalau kecuali kalau hari hujan kan
0: banjir kan. Tapi Cik Adi jangan gebar-gebur gino, banyu tu hemat-hemat dikit. Iyo.
3: Mandi pat gayung ini dua gayung.
0: Ayo jadi ada lagi jadi kira.
3: Itu baik dulu. Apa Alia sama Adit yo.
0: Kalau
3: untuk lagunya ini spesial untuk lagu ini bujang-bujang gadis kita inilah.
0: Apa dia tu?
3: Melati Karangan.
0: Melati Karangan eh.
3: Spesial untuk Adit sama Alia.
0: Okey siap.
3: Terima kasih.
2: Ah.
3: Terima kasih waktunya.
0: Iya, Cek. Oke, siap, siap, siap.
3: Lemak tu. Kalau galau,
0: lemak galau. Lemak galau, Dit. Iya, kalau sehat tu.
3: Ini satu ongku.
0: Nah, Dit, kau Dit. Apa nak Adit tu lah.
2: Iya, Cek.
0: Iya, Alia juga. Ini bukan Adit, Be. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada kek kita terima sikit lagi dak ya, Alia eh. Kalau ada dak eh. Kalau tak kata sudah berarti.
1: Iya.
0: Yang pastinya dulu sok budaya. Itu kalau pacar dak eh, kalau pacar sebelum terjadi bencana tu kita lah mempersiapkan diri dak ya. Itu Alia eh.
1: Iya.
0: Yang namanya penyebab kebakaran dak eh. Dia berkuasa jangan di dulu ke pada kalau basung lama dulu deh. Kalau bakar apa namanya? Buka lahan jangan dibakar eh. Iya. Yang rokok juga cak model ada tidak apa. Iya, Dit. Kalau dulu-dulu itu memang enggak bahaya, Dit.
2: Iya.
0: Botol rokok tadi.
2: Iya.
0: Karena masih ada lahan yang kosong itu, Dit. Lahan gambut segala macam itu, Dit. Kalau kita basing buang ke, nah kalau kak jadi gawat deh. Iya. Jadi dulu sebelum yo pacak-pacak lah kita cak mau cak konyo agar supaya bencana itu dapat diminimalisir tak dia teh. Mungkin ada saran Lia apa dia kira-kira Lia yang harus dilakukan Lia mungkin apa?
2: Apa Lia?
0: Yo. Tak tu dibantu Dit kira-kira apa Dit? Lia jo lo boleh aja Lia. Ala jo eh jo. Apa kira-kira sarannya?
2: Semoga itu baik kak. Semoga dikurangi baik apa cak merokok itu dan jangan buang basing-basing juga pijak kalau bisa.
0: Wah pijak deh deh jadi mati dia napi itu deh deh. Wah benar ni ada ya boleh lah deh deh. Baik dulu sebentar yo caknya di anjang sana kita anjang sana pagi ni Alia ya.
1: Iya.
0: Cukup kami sampai di sini kami bertiga mohon maaf kalau ada salah kata deh eh. Pada Allah kami mohon ampun deh eh. Jadi sampai ketemu lagi Alia minggu depan Alia di anjang sana pagi ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada cakap cakap melu sini kita ngobrol-ngobrol deh. Iya. Bukan pelakar deh. Nimo terpun ada dulu kita di anjang sana ini. Semua sarannya deh. Baik dulu jangan kemana. Masih tetap di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Adung Melati Karangan dari Pintar dan Mangodon tadi.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kulu Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dodol Sob Budayo, bunga teratai menjadi bunga khas yang sering muncul di kesenian Sumatera Selatan. Bunga ini berkelopak lebar dengan warna bervariasi seperti putih, merah muda, merah, dan lainnya. Bunga teratai seringkali menjadi motif atau inspirasi dalam ukiran kayu dan juga kain songket. Selain itu, bunga ini terkadang menjadi bahan masakan atau wadah makanan. Tanaman yang biasa tumbuh di rawa dan sungai ini memiliki simbol kesucian, kebahagiaan, ketenangan, keberanian, dan juga keikhlasan.

0: Dulu sebelah yuk informasi selanjutnya, Pantai Sumur 3 di Gampong Le Mauli, Kecamatan Sukajaya, merupakan destinasi populer di Pulau Web, Sabang. Pantai ini terkenal dengan pasir putih kristal, ombak besar, serta peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker dan benteng Jepang. Namun Sumur 3 berasal dari 3 sumur alami berisi air tawar yang dahulu sering dimanfaatkan warga. Meski kini sudah tidak terawat, lokasi berada di timur Pulau Weh. Selain bersantai dan berenang, wisatawan dapat snorkeling, menikmati panorama dan lainnya. Saat libur panjang, kunjungan wisatawan meningkat hingga ratusan orang per hari, menjadikan pantai ini kombinasi menarik antara wisata alam, sejarah, dan juga budaya. Sekian info sedengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Kerabat kerja bertugas, Kulo Cirasep, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, Kito Peloi, acara selanjutnya.

segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Baik, lagi dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Di hari ini di session Sriwijaya Pagi 29 Juli 2026. Di session terakhir Sriwijaya Pagi, kita ada namanya obrolan komunitas. Saat ini Cik Rasa sudah ada kedatangan tamu spesial yang ganteng-ganteng, yang ganteng dan cantik dari Putra Putri Nusantara 2026 atau yang sering di pemilihan itu PPN 2026. Lagi kita kenalan sama beliau-beliau ini. Kenalan dewe dah ya, Pak Oji L deh. Jadi dulu sebenarnya tema kita yang Cik Asyik ambil ke hari ini di obrolan komunitas adalah generasi muda sebagai wajah Nusantara. Dulu kita sapa langsung. Selamat pagi.
1: Pagi Cik.
0: Terima kasih telah datang mengenai undangan Cik Rasid ya hari ini di obrolan komunitas kita. Mungkin langsung kenalan baik kita dengan dulu kita ini. Siapa kita, Cek?
1: Baik, perkenalkan saya Muhammad Marelki Al-Ghifari. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Palembang, Program Studi Teknologi Informasi. Pada saat ini saya semester 2.
0: Di PVN sebagai apa kita, Cek?
1: Sebagai Putra-Putri Nusantara Runner-up 1, Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan tahun 2026.
0: Di kategori itu Cek putar kebudayaan ya. Oke, selanjutnya di sebelahnya Cek, siapa Cek?
2: Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Gresia Shirley. Bisa dipanggil Gresia. Saya merupakan salah satu siswi di SMK Negeri 6 Palembang dengan jurusan perhotelan. Di sini saya duduk di bangku kelas 11.
0: Kalau di PPN kita jabatan apa?
2: Saya di PPN dengan jabatan fotogenik Putri Nusantara Sumatera Selatan.
0: Oke. Jadi kalau boleh Cek Rasid panggil Cek Cek L boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Jadi sebelahnya Cek Gresia ya.
2: Iya,
0: Cek. Oke. Jadi dulu Sob Loyo, tamu spesial Cek Rasid hari ini ada Cek L, ada Cek Gresia. Mereka ini merupakan pemenang dari PPN Putra Putri Nusantara Sumsel 2026 dah eh. Kita tadi kalau sudah berkenalan dikit-dikit mungkin lebih spesifik lagi. Kalau tadi kalau Cak El mahasiswa Cak El
1: ya? Iya, mahasiswa Cak.
0: Di mana tadi Cak?
1: Di Muhammadiyah.
0: Muhammadiyah eh. Kalau Cek Gresia
2: di SMK 6.
0: Wah, jadi mereka ini selain kegiatan di apa namanya di PPN, aktivitas mereka sehari-hari sebagai siswi dan juga mahasiswa.
1: Mahasiswa. Ya.
0: Kalau El sudah semester berapa El?
1: Semester 2, Cek.
0: Semester 2 ya.
1: 2, yo.
0: Oh, ini semester genap nih El.
1: Iya,
0: semester 2. Lagi ganjil.
1: Sebentar lagi ganjil.
0: Berarti posisi sekarang masih
1: genap. Iya, masih 2.
0: Ya. Wow. Kalau Gresia jurusan apa sih di SMK 6-nya?
2: Jurusan perhotelan.
0: Perhotelan.
2: Yeah.
0: Wes. Lah sudah magang-magang belum?
2: Belum, Cek. Kelas 12 baru magang.
0: Kelas 12 kelas 3 ya?
2: Iya.
0: Biasanya Gresia kalau yang Cek kasih tahu rata-rata keluar ya kalau magang
2: iya.
0: Hotelin ini ya?
2: Iya, biasanya magangnya di hotel.
0: Di hotel masa aku di daerah provinsi Sumatera Selatan apa di luar provinsi?
2: Tergantung kita mintanya di mana juga bisa.
0: Oh gitu.
2: Iya, tapi ada yang namanya tuh tes wawancara dulu gitu, interview gitu. Nah baru menentukan kita magang di sana atau tidak gitu Cek.
0: Karena ada tetangga Cek Kasih itu tuh Cek Gresilia kok dua-duanya ke Jakarta aja itu nyu.
2: Iya.
0: Wah, aku kira tidak mesti Cek ya artinya.
2: Iya, tidak mesti.
0: Tidak mesti keluar tidak. Kota ya.
2: Banyak di Palembang.
0: Banyak juga ya. Oh, Cek itu deh. Aku kira Cek di luar gitu terus Cek. Ya ngejoknya Cek, wong tuanya Cek El ya. Namanya keluar pasti butuh biaya
1: tuh Cek. Iya, biaya lagi.
0: Nah, itu Cek El lah. Otakku Cek itu Cek El. Otak wong tuanya Cek El. Berarti kalau di Sumatera Selatan bisa magang artinya lemak Cek itu Cek ya. Jadi di kelas 12 ya baru baru dapat magang gitu ya.
2: Iya, di kelas 12.
0: Sekarang Cek Gresia masih kelas 11. Oke. Kemarin dapat juara kah?
2: Juara kelas?
0: Iya.
2: Dapat di 10 besar.
0: Alhamdulillah, ada Cek Ele.
1: Alhamdulillah.
0: Makasih Cek Ele, 10 besar namanya udah agak ragu-ragu tuh Cek El. Jadi ini Cek El. Mungkin bukan Cek Rasid ngulang-ulang yang pertanyaan Cak El. Oh, Cak El yang berapa kali di Cak El ke RRI?
1: Dua kali.
0: Jadi mohon maaf Cak El, bukan Cak Rasid ngulangi pertanyaan itu. Ini nih untuk junior-junior CRKG Mas Agung tuh ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kaget menginspirasi Mas Agung tuh ya. Walaupun CL, ay, caknya pertanyaan bos-bosnya ini lah, bukan itu CL. Karena untuk kedepannya kan mungkin ada lagi monitor, lagi nonton stripping di YouTube kita CL ya. Jadi mungkin junior-junior yang calon-calon di Mail PPN mungkin tahu kaget ya, dari cerita CL, dari cerita Jack Gracia. Jadi aman lah CL ya. Tanya cara sini deh.
1: Aman.
0: Oke, siap. CL, mungkin CL saya pengen tahu juga deh, mungkin apa sih yang membuat CL tertarik untuk mengikuti ajang PPN ini CL?
1: Tertariknya ya, Cek?
0: Iya, Cek.
1: Yaitu L ini pengen ngelihat potensi diri L ini sebagai biar menginspirasi untuk masyarakat terutama di provinsi kita Sumatera Selatan.
0: Kalau Cek Gresia, apa Cek Gresia yang bikin tertarik mengikuti ajang PPN ini?
2: Pertama kan saya kan emang awalnya kan gak punya kegiatan gitu ya Cek ya. Nah terus lihat orang-orang nih pada punya kegiatan gitu, pada punya aktivitas sehari-harinya, terlihat keren dong. Masa kita gak bisa apa-apa gitu ya Cek ya. Nah terus saya tuh mulai mencari tuh pageant-pageant tuh, karena tertariknya di pageant. Ketemu tuh di PPN Putra Putri Nusantara ini. Terus kelihatannya kayak ini tuh ajang yang begitu menarik gitu. Jadi Gracia

0: Tahu tentang PPN dari mana, CL?
1: Dari kawan. Kebetulan kawan itu tuh mengikut pageant PPN juga, Cek, sebelumnya di tahun 2025. Kan pada saat di tahun sebelum 2025 itu Elni pernah ikut pageant putra-putri kampus Muhammadiyah. Nah, itu tuh kebetulan lagi ketemu sama si kawan pageant PPN itu, Cek. Nah, jadi kan pada saat tes semifinalis itu kan L ni enggak masuk. Nah, iyalah ditawarin sama kawan-kawan L. Disuruh cobalah ikut pageant PPN ini. Siapa tahu rezekinya di sini kan. Dan alhamdulillah, iya ni rezekinya di sini.
0: Itu CL lah sudah kuliah tuh.
1: Sudah kuliah.
0: Artinya CL di pageant itu enggak asing lagi tuh ya.
1: Iya.
0: Kalau di sekolah dulu CL di SMA atau SMK dulu lo sudah pernah ikut pageant?
1: Belum pernah, Cek. Pada saat masa kuliah nih lah nyoba-nyoba kan pengen kayak wong-wong kok bisa ngomong di depan wong terus juga bisa bermanfaat kan bagi untuk wong lain, Cek, itu nah.
0: Yo CL, kalau secara fisik penampilan CL sangat menunjang. CL ini tinggi, steady tuh, ganteng. Memang perlu memanfaatkan CL dengan potensi, dengan apa keuntungan yang CL punya mainnya gitu, memang harus benar-benar dimanfaatkan CL. Selain PPN, selain apa pageant juga mungkin kreativitas-kreativitas lain nih CL ya. Karena keberuntungan CL daripada Cek Kasih.
1: Elnya juga senang olahraga, Cek.
0: Nah, maksud aku itu ya.
1: Iya, olahraga lari, terus juga renang, main raket, yang bisa bermanfaat lah untuk diri kita dewek kan. Itu juga bisa, kemarin tuh pada saat di tahun 2023, Elnya pernah jadi atlet Kota Palembang.
0: Nah, beda apa tuh, Cek?
1: Atlet drum band.
0: Drum band.
1: Drum band. Terus itu lombanya tuh di Lahat.
0: Wih, keren. Lanjut saya, mungkin cerita.
1: Persiapannya juga kurang lebih sebulan sebelum lomba itu, Cek. Itu tuh dari pagi sampai malam, Cek. Dari pagi jam 7 sampai jam 10 malam selesainya. Itu banyaknya persiapannya, Cek. Belum lagi dengan cuacanya kan. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Palembang ini support nian dengan L.
0: Itu drum bandnya dari sekolah apa itu, Cek? Di luar?
1: Di luar, Cek.
0: Luar.
1: Di luar.
0: Cek, model yang di Kodim itu, Cek?
1: Iya, di Kodim itu, Cek. Nah iya. Kebetulan L nih main alat trompet.
0: Trompet.
1: Trompet.
0: Oh, berarti Cek bagus napasnya ya.
1: Iya, Cek.
0: Karena Cek, benar Cek. Yang khusus untuk yang trompet itu memang butuh tenaga forward dari pernapasan, benar?
1: Iya, benar, Cek. Itu juga latihannya tidak do kayak satu hari itu langsung bisa, Cek. Sebulan itu pun masih belum pasenian nadanya tuh kan, Cek, harus benar-benar bulat nian. Buat menghasilkan suara yang merdu.
0: Itu CL, kalau boleh tahu CL ya, untuk mengikuti drum band itu CL harus ada seleksi kah? Misalnya dari sekolah dulu, CL. Dari sekolah dulu, dari mana baru pacak masuk ke sana, pacak mana, CL?
1: Iya, diseleksi dulu, Cek. Diseleksi dulu. Dari sekolah. Terus habis dari sekolah tuh nanti ada kayak juri-juri yang dari luar, Cek. Buat ngeseleksi itu. Dan alhamdulillah, Elni terpilih, Cek. Untuk mewakili Kota Palembang.
0: Sekarang, CL, cek mana cerita-cerita selanjutnya, CL? Ada kegiatan lagi gak yang masalah drum band ini?
1: Mungkin ke nasional, Cek.
0: Nasional.
1: Yo, bulan 10 di Jakarta.
0: Tahun ini?
1: Iya, tahun ini.
0: Wih, keren. Keren, Cek. Jujur baca Cek. Kalau Cek Rasid biasa bae, Cek. Bukan aku dah itu, Cek. Tapi kalau ngurung rumah Cek Rasid, Cek, dia tuh pengennya udah karena dia tuh seneng nih nama yang drum itu, Cek. Wong rumah Cek Rasid ini seneng nih dengan budak-budak drum band itu. Kalau seandainya kalian lagi perform itu ya. Kecak kemarin di pembukaan apa yang CFN ya?
1: Oh, CFN.
0: Iya kan?
1: Iya, aduh. Iya
0: kan ada tampilan kan? Wis, keren-keren ya. Dari anggota, dari polisi, dari tentara segala macam ya. Keren kan?
1: Iya.
0: Pokoknya kalau ngurumah CFN itu kalau nyong drama itu cak puah udah itu terpesona. Pengennya anak-anaknya melo cak itu tapi enggak ganti CFN. Baik, dulu intermisi ya, CL ya.
1: Iya.
0: Kita balik lagi ke PPN gitu. Baik. Gracia,
2: Iya, Cek.
0: Pengen tahu Cek Gresia, Cek Rasid, perasaan Gresia kemarin itu deh.

0: pada saat dinobatkan sebagai fotogenik VPN Zoomcell 2006, macam mana perasaan cek gitu
1: sih? Pertama awalnya sedih ya, karena enggak masuk di top 16. Tapi setelah dinobatkan mendapatkan fotogenik, mendapatkan gelar fotogenik di Putra Putri Nusantara, yang pastinya merasa sangat bahagia ya, karena itu sebuah pencapaian di hidup Gresia juga. Setelah melewati fase-fase karantina, dan yang kemarin fase-fase dari semifinal, finalis, terus akhirnya ke grand final, mendapatkan jabatan fotogenik.
0: Nah, Cek Gresia, dari yang rangkaian cerita-cerita yang Cek Gresia ungkap ke tadi, kira-kira tantangan terbesar yang Cek Gresia temui atau alami itu apa dia, Cek Gresia?
1: Menurut saya itu ada di konsisten. Karena kita tuh pas karantina kemarin tuh kan pergi pagi gitu, pergi pagi pulangnya malam, kadang maghrib. Nah di situ tuh konsistennya tuh kemarin juga Gresia tuh beberapa kali, dua kali nggak mengikuti karantina karena sakit.
0: Oh sakit.
1: Iya. Terus ada di tantangnya tuh ada di unjuk bakat juga tuh.
0: Di talent ya?
1: Iya di talent. Karena kemarin latihannya tuh juga cuman hamin beberapa hari gitu. Jadi itu.
0: Oke siap. Mungkin lanjut dari itu CL. Mungkin ada persiapan yang menurut CL yang harus dipersiapkan CL untuk menghadapi cerita-cerita yang di Cek Gresia sebut tadi. Ini mungkin bukan untuk CL dewe deh. Untuk jino-jino CL, untuk kaget-kagetnya, mungkin perlu cerita CL apa yang mesti dipersiapkan CL.
2: Mungkin yang paling pertama itu ialah kita tuh harus memahami dengan keadaan diri sendiri, kita tuh harus cak mano gek ke depannya. Terus juga kita tuh harus bukan cuman ngomong be cek, tapi harus dilakukanian secara nyato cek itu. Biar kita nih dengan penuh persiapan untuk kedepannya nanti, jadi tidak do kaget lagi kan dengan persiapan itu.
0: Mungkin bisa detail cek itu CL, persiapan apa baik yang dipersiapkan CL agar supaya adik-adiknya kaget paham.
2: Persiapannya itu yang pertama yaitu tentang mulailah branding Instagram. Biar lebih dikenal dengan seluruh orang. Dan juga belajarlah tentang public speaking dan juga catwalk. Dan juga kita tuh harus tahu cek talent kita nih apa di dalam diri kita. Kayak misalnya kita nih hobi nyanyi, terus kita asa terus kan biar lebih bagus lagi nyanyinya. Dan juga El tuh kemarin nampilin talent Stickmaster cek, drum band tadi.
0: Oh iya sih.
2: Itu tuh collab sama si Siren.
0: Itu teman dari PPN juga?
2: Iya PPN juga yang winnernya cek. Cek itu sih cek.
0: Nah dulu Sob Doyo, kalau disimak dari omongan dari CL tadi, ada 4 atau 5 item yang mesti disiapkan deh ya. Nah, jadi kalau lebih jelas lagi kakek, putek lagi di YouTube 4 ya. Apa yang mesti disiap ke? Ini untuk itu CL, untuk bekal dulu gitu ya, jodoh-jodoh CL kakek nak melu PPN ya. Jadi ada 4 atau 5 item yang CL sebut ke tadi. Nah, Cek Gresia.
1: Iya, Cek.
0: Kira-kira Cek Gresia kalau kita kira sebalik lagi deh di PPN kemarin setelah mengikut proses seleksi, terus wawancara, menyelidikan talent, karantina segala macam. Yeah. Nah, momen yang paling berkesan menurut Cek Gresia di mana lah di session itu?
1: Menurut Gresia ya setiap harinya tuh berkesan.
0: Berkesan ya.
1: Karena bisa kumpul bareng teman-teman, terus bisa cerita bareng. Terus yang berkesannya tuh ada juga tuh di jam makan siang bareng. Kita tuh ada momen kayak kalau makan siang tuh duduknya tuh berlingkaran gitu. Jadi makannya tuh sama-sama gitu, Cek. Terus ada juga di talent tuh kan saling support gitu, saling bantu gitu. Jadi kan kalau saat ganti pakaian buat talent tuh kan harus cepat tuh. Nah jadi tuh di situ tuh kami tuh saling bantu satu sama lain cek gitu. Jadi nggak sendiri gitu.
0: Jadi kebersamaan
1: itu. Iya kebersamaannya tuh kuat banget di PPN tuh.
0: Kalau boleh cek, saya pengen tahu Cek Gresia, ada nggak teman-teman Cek Gresia yang paling mungkin dua ikut ya, yang paling benar-benar membantu Gracia pada saat yang krusial kayak gitu, ada tak sih?
1: Semuanya membantu cek, semuanya dekat semua, terutama sama Giselle, sama Nindi, sama Raisel gitu cek.
0: Oh itu yang tiga orang itu yang paling gitu ya, semuanya sebenarnya ya, tapi yang tiga tuh yang lebih lagi ya. Oke siap, CL. Oh kalau menurut CL ya, nilai yang paling ditekankan ya untuk menjadi seorang winner di PPN itu apa lo CL untuk nasihat lah untuk dulu gitu deh, junior gitu ya.
2: Lebih ke itu sih cek apa tuh konsisten, balik lagi ke konsisten. Jadi misalnya di hari pertama itu kita kurang disiplin, kita tuh harus untuk kedepannya kita tuh disiplin cek. Jadi value di diri kita nih naik cek, tidak dong nge-stuck ataupun menurun cek itu. Jadi harus naik terus.
0: Konsisten cek,
2: improve cek, sama cek improve.
0: Wah konsisten dan improve ya. Oke siap. Jadi lu sok budayo, apa yang lu mengucap kali ini bisa dijadikan ya ingatan kita agus untuk menjadi winner itu. Benar cak atau CL tadi ya, konsisten ya, harus konsisten juga bisa memperbaiki diri deh
2: ya, betul,
0: menggali
2: cek
0: kemampuan kita.
2: Iya benar.
0: Oke cek Gracia.
1: Cek.
0: Setelah menyandang gelar fotogenik itu deh. Kira-kira ada tanggung jawab dan beban apa yang diperasaan atau di pikiran cek Gracia?
1: Oh tanggung jawabnya yang pertama ya, kita tidak boleh ini cek, tidak boleh berperilaku semena-mena gitu cek, karena ada tanggung jawab yang kita pikul. Ada bukan hanya nama kita yang dibawa, tapi juga ada nama PPN. Iya. Terus sikap kita ke orang-orang luar tuh juga harus lebih baik gitu. Karena kita juga menjaga nama PPN gitu cek, bukan nama kita sendiri aja gitu.
0: Jadi kalau posting-posting mungkin enggak hati-hati dikit ya cek.
1: Iya, mikir-mikir dulu kalau mau posting-posting di IG.
0: Jangan yang aneh-aneh. Yeah. Yang apa istilahnya cek?
1: Yang aneh-aneh gitu.
0: Iya.
1: Yang...
0: Oke, siap. CL.
2: Iya, cek.
0: Kira-kira CL setelah mendapatkan gelar ini CL ya. CL sih tahu sebenarnya aktivitas CL ya. Tapi mungkin dulu yang lain belum tahu CL ya. Program-program atau kegiatan yang CL
2: lakukan
0: setelah CL mendapatkan winner ini deh sebagai dekat PPN kira-kira ya. Apa yang CL jalankan untuk masa bakti? Ini kan ada masa bakti CL ya?
2: Ada, Cek.
0: Nah, yo, apa yang CL laku yang telah dan akan dilakukan CL di masa bakti 2026 ini?
2: CL tuh pengen melestarikan dan mengenal permainan tradisional, Cek, yang di kota Palembang ini. Sekarang kan zamannya lah, teknologinya lah meningkat kan cek, apalagi sekarang kebanyakan budak kecil tuh lah main HP kan cek, gadget
0: banget
2: banyak kan. Nah El tuh pengen ningkatin biar mereka tuh paham bahwa permainan tradisional nih harus kita lestarikan dan juga kita mainkan kan. Nah El tuh pengen nak buat program kerja itu cek.
0: Oke siap. Oke CL, kaget di season kedua CL, kita lanjut ya dari omongan CL tadi ya, kita gali lagi ya tentang hal-hal yang perlu digali lagi, yang perlu dikenal ke CL ya, ke masyarakat luas, tak cuma selatan lagi ya, ke mancanegara,
2: internasional juga
0: CL. Oke siap. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap aja di Airpon 4 di acara kita obrolan komunitas bersama putra putri Nusantara Sumsel 2026. Ado CL, ado Cik Gracia.

0: Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita acara kita obrolan komunitas bersama CL sama Gresia. Masih kuat CL?
1: Masih dong.
0: Anak muda ini CL, kita lanjut CL dari omongan CL yang terakhir ya. CL kan pengen namanya sebagai generasi muda deh, menyumbangkan sumbang saran kita dalam bidang permainan
1: tradisional CL.
0: Ngapo CL alasan CL?
1: Alasannya karena seneng be CL itu nah main. Mm-mm. Main apalagi main bersama kan CL. Tentang permainan tradisional.
0: Contohnya apa tuh CL?
1: Contohnya cak main onca ingkling CL, okay. Terus juga main lompat tali. Dan juga main ado bakia.
0: Nah, cak bakia itu CL mungkin kan itu pasti ada nilai-nilai moral lah CL. Kan di situ kan CL apalagi yang tiga yang empat, kan itu ada nilai moral itu menjaga kekompakan persatuan dan CL benar lah CL.
1: Benar CL. Dan ya, juga kita harus seimbang aja misalnya kanan-kanan dulu, kiri-kiri dulu. Kalau misalnya salah satu ada yang kiri nyampak dong CL.
0: Nyampak dah.
1: Iya.
0: Artinya tidak kompak CL.
1: Iya tidak kompak.
0: Jadi namanya permainan zaman-zaman dulu tuh kadang-kadang ada nilai moral, ada kebersamaannya CL.
1: Bener CL.
0: Cak main juga CL cengkling. Cengkling tadi kan kalau tidak gitu, tidak teliti, tidak gitu pacak dikit kita dapat
1: itu
0: tadi batunya tuh deh. Jadi memang harus dipikirkan ya ndak ya?
1: Iya CL.
0: Oke okay, CL. Gini Cek Gregresia. Kalau CL tadi kan pengen mengembangkan ya, memperkenalkan lagi, memperkenalkan lagi dari segi permainan zaman tradisional dulu, tradisional dulu. Kalau Cek Gresia mungkin ada ide lain Cek Gresia pengen.
2: Kalau saya pengen kan banyak sekali tuh anak-anak tuh di luar sana tuh yang tidak merasakan untuk belajar, untuk sekolah gitu. Saya pengennya ngajak mereka tuh untuk bermain bersama gitu, ngajak belajar bersama gitu dengan cara mengumpulkan anak-anak tersebut. Jadi itu kan kasihan gitu lihat mereka tuh nggak sempat merasakan kayak kita gitu, sempat merasakan sekolah, sempat merasakan belajar. Jadi Gresia tuh pengen tuh ngajak mereka tuh buat mewarnain bareng gitu, buat belajar nulis bareng, berhitung bareng gitu Cek.
0: Oke siap, sangat itu sangat super sekali ya jawaban Anda ya. Oke Cek Gresia, kalau cerita boleh tahu hobi Cek Gresia apa?
2: Hobi ada di menari.
0: Menari.
2: Iya.
1: L olahraga.
0: Olahraga sesuai deh. Oke siap. Kalau itu L, kalau boleh cerita saya tahu CL. Setiap orang itu punya idola deh, tokoh inspiratif deh. Kalau CL, ada CL?
1: Ada lah Cek. Yang kemarin itu Kak Natasha.
0: Kak Natasha.
1: Iya.
0: Yang juara satu itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Gresia?
2: Ada di Kak Badia.
0: Oh.
2: Siapa
0: tuh Badia itu?
2: Putri Indonesia Sumatera Selatan yang nomor 2 itu, Cek.
0: Oh, yang tahun?
2: Tahun 2025.
0: Oh, yo. Oke, siap. Kalau makanan khas L, apa L?
1: Makanan khas.
0: Yang favorit, yang senengan L?
1: Pempe.
0: Gregsia?
2: Sama, Cek. Ada di pempe.
0: Oke, deh. Nah, Cek L. Setiap uang khususnya anak muda deh, pasti pengen mereka CL, pengen cak kalian ini deh. Nah kira-kira CL untuk menuju tangga yang kalian pijak sekarang ini, apalah CL saran dari CL untuk dipersiap ke CL untuk kawan-kawan kita yang pengen muda-muda CL ini.
1: Yang ikut pageant ya Cek?
0: Iya ikut CL.
1: Yang pastinya jangan takut gagal Cek, karena kebanyakan kan generasi muda nih ingin coba Cek, tapi mereka ini masih mikir-mikir dulu Cek, itu nah tidak ada dicoba dulu, karena kalau kita coba kita tidak tahu Cek kita itu dapat manfaat dari sananya kan, kita juga sekalian di sana belajar Cek itu. Jadi saran dari El ini coba dulu Cek, jangan takut gagal Cek itu, jangan overthinking duluan Cek itu.
0: Kalau Gresia ada tambahan nih Gresia?
2: Jangan takut untuk mulai Cek, karena kan banyakan orang tuh kan cuman untuk mau nih kayak gini, tapi nggak mulai gitu Cek.
0: Aduh kena tapi tidak laku ke?
2: Iya.
0: benar itu Cik Gresia ya. Ada pengen tapi untuk melakukan itu tidak.
2: Iya, tidak galak mulai.
0: Tidak dimulai. Jadi segala sesuatu tuh harus dimulai dulu.
2: Iya,
0: ya.
2: Baru.
0: Baru lanjut uji coba tadi. Iya. Baru tahu gitu tuh Cik Ellen.
1: Baru tahu gitu tuh kedepannya tuh cek mano Cik.
0: Cek mano cek mano deh. Ya. Baru terasa mungkin enggak apa-apa gagal dulu.
1: Enggak apa-apa gagal. Iya,
0: berarti kita bisa evaluasi diri
1: Cik. Kan masih muda juga Cik. Iya, masih banyak kesempatan di lainnya kan.
0: Iya. Dari pageant ini pageant yang lain.
1: Oke.
0: Ya. Tentu Cik Ellen setelah mendapat dari pageant ini CL kan pasti ada keuntungan yang CL dapat ke deh. Mungkin CL bisa cerita ke CL apa yang CL rasa ke deh setelah dapat juara ini, apa yang keuntungan yang CL dapat selain banyak dikenal banyak uang deh, diundang-undang segala macam. CL bisa cerita ke CL
1: mungkin relasi cek
0: relasi
1: lebih banyak kawan kan. Dan juga
0: follower banyak.
1: Follower juga nambah. Dan juga Elni pengen cek kayak misalnya ngadirin acara terus ketemu langsung dengan gubernur. Dan juga kemarin tuh pernah sempat diundang cek di Hotel Arya Duta cek. Nah itu tuh ketemu Pak Gubernur kita cek, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru. Di situ El tuh merasa bangganya cek saya itu nah. Soalnya belum pernah di dalam diri El tuh ketemu secara langsung cek. Galak ketemu secara online, dengok di WA, TV kan cek, galak masuk berita juga kan. Nah El tuh seneng nih cek itu nah. Bisa ketemu beliau secara langsung.
0: Jadi bisa ketemu di tokoh-tokoh.
1: Tokoh yang penting.
0: Soalnya tuh kalau cek rasa kepo ini cek Elir kan gak sering dapat panggilan-panggilan untuk itu ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin bisa cerita ke cek Elir selain tadi.
1: Nah kebetulan kemarin tuh El jadi juri yo. Itu juga dapat info dari Kak Natasha cek. Karena Kak Natasha tuh lah El anggap sebagai kakak dewek cek. Kemarin tuh El sempat dikabarin kan cek sama Kak Natasha ujinya, El bisa dak ngedatengin jadi juri di acara talent competition di OP Mall cek. Nah kebetulan El tuh bisa cek. Itu juga dak do nganggu jadwal kuliah kan cek, dan kuliah juga ngedukung ngesupport kan bahwa El tuh jadi juri di sana cek itu.
0: Nah oh terakhir omongan untuk El ini untuk Natasha tentunya udah kegiatan-kegiatan kalian itu kan cukup padat deh. Di sisi lain Gresia kan masih sekolah.
2: Iya.
0: Nah itu Gresia cak mana cara Gresia mengatur jadwal antara sekolah dan juga karirnya di PPN?
2: Kemarin tuh kan pas karantina PPN tuh kan sempat ada di 11 hari gitu ya. Nah di saat sekolah mungkin pas karantina itu tuh waktunya lagi bertepatan dengan libur cek, lagi bertepatan dengan libur semester gitu. Jadi selama seminggu itu tuh literally bener-bener libur gitu cek. Terus untuk kayak kegiatan hari ini nih, kegiatan hari ini kan harusnya kan sekolah gitu. Iya. Terus tadi tuh minta surat dispen dulu cek gitu. Tapi abis ini lanjut lagi sekolah gitu cek. Jadi nggak meninggalkan sekolah, nggak meninggalkan kegiatan gitu cek.
0: Cik Gresia sebutkan kalau sana hari ini ada jadwal dialog di RRI, diundang di RRI. Akhirnya gurunya mengerti.
2: Mengerti ya.
0: Oke siap. Terima kasih Gresia. Itu istilahnya CL labu korban CL ya.
1: Iya.
0: Jadi pasti berkorban waktu udah CL itu Cik Gresia ya.
2: Iya.
0: Berkorban waktu sudah tuh insyaallah tidak terlalu mengganggu itunya ya. Pendidikan formalnya udah Oke siap. CL.
1: Iya Cik.
0: Kira-kira CL. Kalau kita balik lagi ke CL ya. Ada gak CL pengalaman yang lucu CL dari PPN kemarin CL?
1: Pengalaman yang lucu? Yang pasti itu sih Cik. Momen pas pembagian hadiah. Nah yang momen lucu tuh El tiba-tiba dikasih hadiah celengan Cik. Nah
0: ada gak namanya itu?
1: Tidak ada cek, kan itu tuh hadiahnya sistemnya random, ngacak, random. Jadi kita tidak tahu kan. Ada juga kemarin tuh dapat apa yo? Kalau tidak salah jajanan cek, jajanan. Nah jadi tuh dengan misalnya kawan L nih cek, Nah, ngasih hadiah tuh dalam bentuk kayak jam ya, Cek. Nah, dia dapat malahan makanan, Cek. Tuh, kan lucu kan, Cek?
0: Lucu dan sedih.
1: Iya.
0: Oke, kalau Gracia ada nggak Gracia cerita lucu?
2: Kalau di pembagian kado kemarin Gracia kan nggak ikut gitu Cek ya?
0: Kenapa tuh?
2: Karena Gracia lagi sakit.
0: Oh, lagi sakit. Iya. Ada yang lain nggak cerita lucu selain itu Gracia?
2: Kalau Gracia sih kurang ya Cek ya? Mm-hmm. Kurang ada gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. CL.
1: Iya Cek.
0: Ini tuh CL. Mungkin ada rencana-rencana CL untuk kedepannya kira-kira apa yang rencana CL yang pengen CL aku kira-kira
1: Rencananya pengen itu Cek, apa tuh pengen fokus ke abis pageant ini pengen fokus ke pendidikan Cek. Jadi selesaiin kuliah dulu. Abis selesai kuliah pengen ikut tes jenjang perwira karir Cek.
0: Keren.
1: Cek itu Cek. Soalnya L ini pengen mengabdi untuk negara juga Cek. Jadi bukan melestarikan be, tapi mengabdi juga.
0: Itu Cek. Di angkatan apa tuh?
1: Di angkatan darat.
0: Darat teh, wes. Kalau secara fisik menunjang L. Lanjut. Kalau sudah sukses jangan lupa L, Cek Rasik berempat eh.
1: Tidak lupa lah Cek.
0: Tidak lupa deh, iyo. Main-main lagi sini kepapa-papan deh. Kalau Cek Gracia.
2: Ya Cek.
0: Kira-kira kedepannya ada rencana apa kira-kira yang akan Cek Gracia lakukan?
2: Gracia di kelas 11 ini abis mengikuti kegiatan pageant ini kan nanti kan bakalan lepas jabatan gitu di 2027 nanti ya Cek ya. Nah yang pasti itu tuh Gracia tuh udah sibuk magang gitu Cek. Gitu Cek selama 6 bulan. Terus di kelas 11 ini bakalan ada kegiatan industri juga Cek. Kayak sebelum magang tuh kita tuh bakalan dites di industri gitu Cek. Selama satu semester juga gitu. Jadi total tuh 12 bulan gitu Cek.
0: Oke. Mungkin ini di sesi terakhir Cek L ya, Cek Gracia. Kira-kira selain pesan kayak ada harapan kira-kira apa lo Cek L yang pesan-pesan Cek L untuk adik-adik yang pengen menurut kalian yang ikut pengen jejak menurut kalian itu kira-kira apa CL
1: yang pastinya itu Cek apa tuh konsisten untuk belajar terus dan juga improve diri dewe. Kalau misalnya ada kekurangan yo arep dimaklumin karena manusia itu dak do sempurna kan Cek. Jadi kalau misalnya ada yang kurang ditambahin lagi Cek itu nah Cek. Untuk kedepannya biar lebih matang lagi persiapannya Cek. Itu.
0: Siap. Untuk harapan CL, untuk harapan CL diri dewe sama harapan CL PPN yo. Kira-kira apa CL?
1: Kalau di harapan diri dewe pengen sukses Cek.
0: Sukses.
1: Yo, kalau misalnya harapan di untuk wong lain tuh pengen generasi muda itu aktif Cek untuk melestarikan kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan Cek itu.
0: Oke, siap. Dan semoga juga CL yang CL omong ke tadi yang pengen berkarir di perwira tadi ya semoga berhasil.
1: Amin. Amin.
0: Kalau Cek Gracia pesan dulu Cek Gracia pesan untuk adik-adiknya yeah. Yang pengen nuruti jejak perjalanan Cek Gracia.
2: Ya. Yeah. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman di luar sana, kalian semua tuh jangan takut untuk memulai. Karena setiap keinginan harus diawali dengan memulai. Jadi kalau kita gak mulai, kita gak bakalan bisa nih buat jadi kayak seperti ini. Kita semua juga sama kok, awalnya juga memulai. Memulai, terus belajar memanage waktu, terus belajar untuk konsisten, terus belajar juga untuk bertanggung jawab kalau udah memulai gitu.
0: Oke, untuk itu Cek Gracia, untuk harapannya untuk Cek Gracia Dewe, kemudian untuk harapannya untuk PPN tentunya.
2: Sama seperti kayak KL tadi ya, harapan untuk Gracia sendiri semoga kedepannya selalu sukses gitu. Selalu semangat untuk belajar. Terus kalau untuk teman-teman di luar sana, harapan Gracia jangan menghabiskan waktu hanya untuk bermain handphone. Jangan untuk rebahan saja, tidur saja di rumah. Jadi teman-teman tuh juga harus keluar gitu, lihat dunia tuh luas gitu. Jadi banyak yang akan dilakukan di dunia ini gitu.
0: Oke, siap. Jadi dulu sebenarnya apa yang Cek Gracia ungkap tadi deh yeah. Sangat menginspirasi sekali yeah. Cek Gracia. Walaupun umur Cek Gresia masih belia, masih muda, tapi kata-katanya sangat memiliki beban bermutu masa Cek Gresia. Iya. Terima kasih CL, Cek Gresia telah bersedia hadir memenuhi undangan kami di RRI 4. Mudah-mudahan kalau diundang lagi CL
1: aman, Cek.
0: Aman.
1: Palingan pas balik aman, nasional, Cek.
0: Ada rencana ke sana kan?
1: Iya, nasional, Cek. Bulan 10 lagi.
0: Bulan 10 ke Gresia?
2: Iya, Cek.
0: Tidak ikut. Jadi yang bulan 10 CL itu
1: Iya, Melo. Doain baik, Cek. Moga be jadi winner-nya kan.
0: Wis, mantap, CL. Pokok CL CL kan punya rencana bleng-bleng ke depan kan pelapuda itu ya. Semoga sukses, CL.
1: Amin.
0: Iya. Jadi off the record, kalau CL tuh otaknya tuh kalau boleh cara saya omong ke off the record ya. Apa yang CL pengen laku tuh lah sudah tertata kan.
1: Iya, lah sudah lah penuh persiapan juga.
0: Iya, CL. Salut aku CL, anak muda seperti CL ini salut, Cik Rasid. Semoga menjadi inspiratif untuk kawan-kawan yang lain. Semoga akan menjadi LLLL yang lain.
1: Oke. Siap penerusnya ya, Cik.
0: Jadi dulu sobat ayo, itulah kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara 2026. Ada CL, ada Cek Gresia. Jadi CL kita pohon pamit
1: Iya, Cek.
0: Kita kalau ada salah-salah kata, ngobrol-ngobrol ini aduh sering aku sudah hati ya, CL ya. Tapi kita apa salah yang kita maaf
1: ya. Iya, maaf dulu ya, Cek.
0: Jadi kami pamit dari obrolan komunitas itu, sampai ketemu lagi CL di kesempatan lain.
1: Iya, Cek.
0: Oke, Pak Haji CL, siapa tahu kayak nasional ya. Baik dulu sobat ayo. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

perhiasan gelang suwaso. Gelang suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
6: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, denger ke yang ini.
7: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
8: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancek bicek, dulur-dulur. Di mana pun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi kali ini di Rabu tanggal 29 Juli 2026. Kali ini berhubungan dengan Kolo Cailham. Di sini kita bakal sama-sama untuk di Sriwijaya siang. Dan kita awali perjumpaan kita pecah biasa, ada program rompok kita yang dimana kami akan menghadirkan informasi tentang kesenian sampai jelang kaki di jam 11. Dan jam 11 sama dengan jam 12 ini kita punya teras UMKM di loka kita, menghadirkan pegiat UMKM yang ada di kota Palembang. Kita bakal ngajak ngobrol terkait dengan giat usahanya, Mancik Bica, ya. Di jam 12 sama dengan jam 13 kita punya informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk merewangi makan siang dan juga istirahat siang, Mancik Bica. Dan juga KG di jam 13 sama dengan jam 14 pecah biasa kami bakal ngajak Mancik Bica dulur-dulur untuk kembali bergabung bersama Perempat FM Jakarta, meloi program Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi di Perempat FM Palembang, tepat di jam 14 sama dengan jam 15 untuk di Besanjo, pacak peluan telepon di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788484.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Pais Tempoyak. Wih, makan tempoyak lemak macam-macam ya. Apalagi dibuat pindang tempoyak atau di brengkes tempoyak. Singgo kato pacak bikin kita tuh bukan lupa waktu, bukan waktunya. Kalau kita sudah ketemu dengan makanan yang selera dengan kita tuh, pasti bawaan kita tuh jadi semangat untuk makan macam-macam ya. Oke, dan kali ini kita bakal berlanjut lagi dengan informasi mengenai peringatan Hari Puisi Indonesia di Indramayu. Dan ini juga dalam kegiatannya itu berjalan dengan lancar dan juga meriah macam-macam. Nah, ini setiap tanggal 26 Juli Indonesia memperingati Hari Puisi Indonesia. Biasa sebuah momentum untuk merayakan kekuatan sastra dan juga sekaligus menghidupkan semangat literasi di tengah masyarakat. Dan bukan sekedar rangkaian kata indah, puisi ini juga menjadi ruang bagi manusia untuk menyuarakan gagasan, mengabdikan perasaan, dan juga merekam perjalanan zaman. Dan peringatan Hari Puisi Indonesia pertama kali dideklarasikan pada tanggal 26 Juli tahun 2012. Ialah dalam ajang Makassar International Writers Festival. Wah, ini penulis ya, kalau writers ini macam-macam ya. Dan tanggal tersebut ini dipilih bertepatan dengan hari kelahiran dan tentunya hari kelahiran penyair besar Indonesia Hoirul Anwar, dan sosok yang dikenal sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus pemburu puisi modern Indonesia melalui sebuah karyanya yang kritis, jujur, dan penuh daya hidup. Selain itu juga dolor-dolor pada tanggal 26 Juli 2026 minggu petang di pelataran gedung kesenian di Jalan Veteran Indramayu, masyarakat juga melok memperingati Hari Puisi Indonesia. Dan acara yang digelar untuk masyarakat umum tersebut ini bertemakan kopi dan juga ekspresi yang berlangsung meriah, dan tentunya pembacaan orasi, literasi, dan juga puisi dari berbagai kalangan yang menguatkan atmosfer suasana Hari Puisi pada saat itu. Dan lebih menarik lagi, selang pembacaan puisi, acara diisi dengan diskusi seputar literasi dan juga eksistensi berpuisi. Dan hadir dalam narasumber diskusi di Hari Puisi Indonesia, Adore Mangku Sutentra, yang merupakan Ketua Dewan Kesenian Indramayu, dan juga Car Kaya, seorang politisi, dan ada moderatornya Budi Pronomo. Sedangkan tercatat beberapa deklamator yang membacakan puisi dalam acara tersebut, di antaranya ada Slamet Suryadi, ada juga Abdul Aziz, ada juga Chandra R. Pangeran, ada Supali Kasim, ada Faris Al Faisal, Ali Topan, Helmi, dan juga lain sebagainya, banyak yang datang ke situ macam-macam ya.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, dolor-dolor. Ini kita punya lagu Palembang Kembali. Waduh, lagunya bikin kita yang lagi merantau kayak apa ya? Pengen balik ke Palembang, tapi apalah daya. Ya namanya kita merantau itu kan harus fokus dengan gawean kita kayak pada saat Lebaran ataupun juga ada momen-momen tertentu. Barulah kita pacak kembali berkumpul ke tanah kelahiran, yaitu kota Palembang. Baik, dan saat ini 38 menit melangkah dari jam 10 siang. Kita bakal lanjutkan kembali mencebice informasi. Kita masih di rompok kita, Perompok FM Palembang. Dan yaitu ada informasi tentang paguyuban Jatilan Satrio Budoyo Kudo Mancal Pukau, penonton yang hadir pada saat penampilan. Oke, nah ini dolor-dolor, Yogyakarta gelaran seni pertunjukan Jatilan yang dilaksanakan oleh paguyuban Satrio Budoyo Kudo Mancal asli Gamping Kidul. Ini sukses berlangsung meriah di halaman kuliner Jogja Barat, dan tentunya juga acara yang diinisiasi oleh Moro Entertainment tidak cuma disaksikan antusias oleh jutaan atau lautan penonton ini, tetapi juga berhasil menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM lokal pada Minggu tanggal 26 Juli 2026 yang lewat ya. Dan dalam pertunjukan seni tradisi ini tentu menyajikan daya tarik khusus melalui kolaborasi lintas generasi penonton yang kemudian disuguhkan oleh aksi energetik gabungan antara pemain senior dan juga junior yang bersatu padu melestarikan kesenian rakyat tersebut. Ada juga di sini ketua paguyuban Jatilan Satrio Budo Kudo Mancal asli Gamping Kidul, yaitu ada Novi Hidayat, juga menjelaskan bahwasanya kawasan Gamping memang punya banyak grup Jatilan. Kehadiran paguyuban berfokus pada generasi agar kesenian ini tidak hilang di telan zaman. Dan selain itu dolor-dolor, pimpinan Woro Moro Entertainment ada Adias Woro yang akrab disapa Buddha Woro juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai seni pertunjukan tradisi. Menurutnya juga acara semacam ini memiliki multiplier efek yang luar biasa. Nah, dampak positif dari kegiatan ini tentu dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga pedagang sekitar. Area pertunjukan di halaman KJB mendadak dipadati pengunjung dari berbagai kalangan, yaitu mulai dari anak-anak sampai dengan wong tua macam-macam. Ini kalau tidak salah di CFN ada juga ya. Kemarin kalau nontonnya juga macam-macam ini kesenian yang tentu asli Jawa, tapi di Palembang ramai juga nih penontonnya macam-macam ya. Baik, informasi ini di KBRN Palembang.

peringatan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

baik, ini lagu bersama nih Manca Bicado, lagu Sendari yang sudah kita nikmati sama-sama. Dan selamat siang untuk yang baru bergabung kami, bersama kami di sini ya, kita masih dengan informasi di rompok kita Manca Bicado. Dan ini ada kata sapa gelar, yaitu pertunjukan Juguran dalam memperingati Hari Puisi Indonesia juga Manca Bicado. Ini dari KBRN Purwokerto, di mana pada minggu tanggal 26 Juli 2026 malam, suasana di Sanggar Budidoyo yang berada di Kembar Kulon, Purbalingga, terasa hikmat. Fajar Dwi Apriliani, salah satu pencinta puisi asal Kutasari, ini membawakan puisi karya dari Hoirul Anwar. Dan Fajar mengaku memilih puisi tersebut karena memiliki kedekatan emosional dengan nuansa senja. Pada saat itu, komunitas teater Sastra Perwira Purbalingga menggelar Juguran, yaitu membaca puisi Indonesia dengan memperingati Hari Puisi Indonesia. Trisnanto Budidoyo, yang merupakan Ketua Dewan Kesenian Purbalingga, juga turut tampil membacakan puisi karya dewek. Menurutnya, peringatan Hari Puisi Indonesia ini merupakan momentum penting untuk terus menumbuhkan ekosistem sastra di Purbalingga. Dan selain Trisnanto Budidoyo dan juga Fajar Dwi Apriliani, pembacaan puisi juga dilakukan oleh Deka Epama, Agustaf Triyono, ada juga Wendro Tanjung dan lain sebagainya Manca Bicado ya. Acara tersebut juga dihadiri oleh banyak masyarakat dan juga pihak-pihak yang sudah diundang dalam kegiatan ini tuh. Dalam momentum ini menjadikan bahwa puisi bentuk dari ekspresi perasaan dan juga apa yang kita rasakan, kata nama CBC. Baik, dan informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di rompok kita edisi Rabu tanggal 29 Juli 2026. Terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan kami. Mudah-mudahan bermanfaat dengan informasi yang sudah kami sampaikan terkait dengan kesenian. Dan sesaat lagi kami akan ngajak Manca Bicado untuk bergabung di program Teras UMKM. Kita bakal menghadirkan pegiat UMKM di Kota Palembang. Ya pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Manca Bece, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi sedengat tepat di jam 11.

0: Ya, dulur-dulur, Tari Wangsa Suta ini berasal dari daerah Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang mengangkat kisah kepahlawanan tokoh Wangsa Suta, di mana dalam gerakannya tegas dan juga menggambarkan semangat perjuangan, Wangsa Suta digambarkan sebagai pemimpin berani dan juga pantang menyerah. Nilai keberanian dan juga pengorbanan menjadi inti cerita dalam tarian ini. Iringan musik tradisional memperkuat makna perjuangan dalam setiap gerakan, dan juga tarian ini merefleksi ke nilai kepahlawanan budaya Sunda. Kita ke informasi lain. Ya, dulur-dulur, Tari Wutukala yang merupakan tarian tradisional dari daerah Papua yang menggambarkan aktivitas nelayan mencari ikan di laut. Tarian ini juga ditampilkan secara berkelompok dengan gerakan yang dinamis dan penuh dengan makna. Gerakan penari laki-laki ini melambangkan proses menangkap ikan, sedangkan penari betina menggambarkan peran mengumpulkan hasil tangkapan. Tarian ini juga mencerminkan kerjasama dan juga ketekunan masyarakat pesisir, dan tarian Wutukala juga ini menjadi ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah, dan iringan musik tradisional memperkuat suasana kegembiraan dan juga kebersamaan. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 12.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
0: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica, dolor-dolor, dimanapun berada dan sudah jam 11 ya. Hampir dekat dengan makan siang. Jadi biasanya kalau sudah jam 11 ini, perut dan juga pikiran kita tuh sudah melalang buana kemana-mana ya. Pengen makan apa siang ini, lauk apa itu kan. Kalau di Palembang ini banyak sih pilihan, tapi tergantung dengan lidah kita. Bahkan manca bicanya mungkin salah satu uang yang penjelajah kuliner, kalau sudah ketemu dengan cocok di lidah pasti akan menjadi langganannya di situ ya. Kayaknya pas nih ya untuk di teras UMKM edisi siang kali ini di Rabu tanggal 29 Juli 2026. Mudah-mudahan obrolan ini akan menjadi inspirasi, bisa menjadi rekomendasi juga untuk manca bica yang bingung untuk menentukan menu makan siang atau tempat makan siang di mana nih. Oke, ini Cik Ilham sudah bersama dengan ada Bu Heni Widianti Esos yang merupakan owner dari Dapur Budi Heni. Kita sapa yuk. Halo, selamat siang Bu. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Assalamualaikum salam.
0: Iya, kabarnya Cak mana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, baik. Ini Bu Heni Widianti Esos, langsung dari ownernya ya, Dapur iya. Budi Heni.
1: Iya.
0: Waduh, ini kita pengen tahu dulu kenapa nih memilih nama Dapur Budi Heni. Inspirasinya di mana? Biasanya kawan kan galak nama anak, biasanya itu.
1: Ya, nama saya saja.
0: Oh, langsung pakai nama dewek. Mudah-mudahan hoki Bu ya.
1: Iya.
0: Apalagi ini memang semangat Bu Heni untuk membentuk usaha ini kan untuk mencari rezeki keluarga kan Bu ya. Luar biasa di situ. Baik. Dan kita pengen tahu juga Bu Heni, sejak kapan sih memulai usaha di bidang kuliner ini tadi?
1: Tahun 2019.
0: 2019. Oke, kalau kita sekarang. Kita flashback 2019 itu pada saat kita bakal menjelang COVID Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi kepikiran punya ide untuk buka bisnisnya kenapa nih Bu pada saat itu?
1: Pertama karena hobi.
0: Oh, hobi masak.
1: Hobi masak.
0: Itu ya. Enaknya ibu-ibu tuh ada keahlian masak tuh bisa diekspresikan untuk nyari rezeki ini tadi Bu ya. Hobi masak ini memang sudah dari dulu.
1: Dari dulu. Hobi masak.
0: Oke.
1: Okay. Kata teman-teman, Hen katanya buka ibe usaha kuliner.
0: Oh, awalnya Bu Hen itu enggak kepikiran.
1: Enggak kepikiran. Jadi karena kata teman-teman, katanya buka aja Hen katanya. Katanya ini rasanya enak kamu ya, coba-coba. Akhirnya berkembang sampai sekarang.
0: Oke, kalau sudah ada wong yang ngasih omongan yang masakannya enak, artinya memang wong sudah mencicip dan sudah yakin Bu ya dengan masakan kita tadi, dan ditambah dengan Bu Yani juga pengen nyoba pada saat itu dan ternyata memang berkembang.
1: Iya.
0: Artinya ini sudah di tahun berapa tuh? 2019. 7 tahun ya hampirnya ya, kurang lebih. Waduh, sudah lama juga nih perjalanan manca bica ya.
1: Iya.
0: Dan pada saat memulai bisnis ini tadi memang menghadirkan menu nasi Bu ya?
1: Iya, menu nasi.
0: Tidak, bukan kue, bukan?
1: Bukan.
0: Memang fokusnya pengen ke nasi.
1: Ke nasi.
0: Kenapa tuh pilihannya menu nasi ini tadi? Karena makanan berat ini memang selalu menjadi kebutuhan pokok kita atau apa?
1: Karena nasi itulah yang paling laku. Karena bermacam-macam kan?
0: Iya.
1: Ada nasi ayam bakar, ada itu. Nasi ayam goreng crispy, bermacam-macam.
0: Setiap orang pasti butuh makan nasi Bu ya. Apalagi jam-jam cek ini tuh.
1: Iya.
0: Orang sudah kepikiran bakal makan apa itu kan.
1: Iya.
0: Dan selain itu mengenai awal dulu, kita pengen tahu pada saat awal perjalanan Bu Heni membuka usaha ini, menu apa nih yang pertama kali nih yang disuguhkan dalam daftar Dapur Budi Heni?
1: Dapur Budi Heni itu pertama tuh saya buka ayam bakar Judas.
0: Ayam bakar Judas. Dari namanya Bu, ini caknya pedes nih ya.
1: Iya. Terus ayam bakar kecap. Terus tuh menu hemat.
0: Oh, ada menu hematnya juga.
1: Ada menu hemat.
0: Apa tuh beda menu hemat dengan menu-menu pada umumnya yang ada di Dapur Heni?
1: Waktu itu, waktu zaman COVID tuh menunya itu nasi telur.
0: Oke.
1: Okay. Nasi telur. Jadi isinya itu sayur, nasi, telur sambal,
0: okay.
1: Kayak gitu kan, lalapan.
0: Ada lalapannya juga, sambal.
1: Gak tinggal kalau saya itu bacem tempe.
0: Waduh, bacem tempenya menjadi ciri khasnya di sini ya.
1: Sama serundeng ayam.
0: Wah,
1: ataupun
0: itu.
1: Serundeng daging.
0: Ini kayaknya cocok nih Anto, untuk yang hobi serundeng di Dapur Budi Heni ini menjadi menu ciri khasnya di sini Bu ya.
1: Ciri khas.
0: Oke, okay. Itu di menu awal. Tapi kalau sampai dengan saat ini menu-menunya sudah berkembang, sudah berapa ikon nih Bu?
1: Oh, kalau menunya tuh menu harian.
0: Oh, menu harian.
1: Nah, kalau menu harian tuh contohnya gini, misalnya hari Senin. Misalnya hari Senin ayam panggang.
0: Oke.
1: Okay. Sayur asem. Ya.
0: Bu, Bakwan mohon maaf jagung. Mikrofonnya kurang kedekatan ini kayaknya.
1: Oh, iya.
0: Dimajuin okay. lagi. Ini nah, udah maju. Pas. Mic-nya agak jauh tuh.
1: Oh iya, ini kayak ini.
0: Ini
1: ya.
0: Udah pas tuh. Uh-uh. Oke. Okay.
1: Ya, misalnya hari Senin nih ya. Uh-huh. Hari Senin misalnya ayam panggang.
0: Ayam panggang.
1: Ayam panggang. Terus sayur asem.
0: Ada sayur asamnya
1: sayur
0: juga.
1: Asem.
0: Oke.
1: Sudah sayur asem, bakwan jagung.
0: Ada bakwan jagung uh-uh. juga.
1: Terus enggak ketinggalan selalu ada bacem.
0: Ada bacem itu mm-mm. tadi.
1: Sama serundeng daging ataupun serundeng ayam. Itu ciri khasnya.
0: Jadi kalau kita beli paketan atau nasi di dapur Budeheni itu tadi pasti bacem dengan serundengnya tidak pernah ketinggalan, Bu ya.
1: Tidak pernah ketinggalan.
0: Tapi kalau buat daftar sayurnya ada berapa sayur biasanya Bu Heni masukkan ke dalam daftar menu?
1: Sayurnya
0: okay,
1: ada
0: sayur
1: tiga asem. Ada tiga macam.
0: Ada tiga macam sayur apa? Misalnya, siapa tahu pendengar kita pengen tahu kan?
1: Misalnya sayur lodeh.
0: Ada sayur lodeh juga.
1: Sayur nangka. Sudah tuh sayur kadang sayur daun ubi.
0: Wah daun ubi tuh. Jadi kita tuh merasa kayak ini Bu ya kalau makan menu dapur Bu Dehen ini kayak merasa lagi balik ke rumah tuh.
1: Iya memang.
0: Karena kan kita tuh bosan tuh kalau menunya itu bayam
1: iya,
0: itu kan.
1: Ini bervariasi.
0: Variasi tuh.
1: Biar itu konsumen tuh nggak bosan.
0: Nah itu.
1: Sudah tuh saya jaga cita rasa.
0: Oke. Okay. Nah mengenai menjaga cita rasa ini penting nih Bu ya.
1: Mm-mm.
0: Karena ini yang akan menentukan lidah wong akan tetap
1: iya.
0: ke tempat usaha kita apa tidak. Biasanya Bu Heni cara menjaga cita rasa tuh dengan cara apa?
1: Saya mengolah sendiri.
0: Mm.
1: Memang dibantu dengan beberapa pegawai.
0: Ada pegawai.
1: Iya tapi. Saya nggak percaya, soalnya beda rasa nanti.
0: Okay.
1: Jadi meracik bumbu sambil memasak itu saya mencicipi.
0: Jadi lebih kayak apa Bu ya? Kayak kurang tenang tuh kalau bukan tangan Bu Heninya langsung. Agak kurang dah ini kalau karyawan nunjuk ya. Bumbunya pas dah itu nah. Makanya Bu Heni tetap yang menghandle itu tadi bendu utamanya tadi tuh kan. Oke, dan selain itu untuk bahan-bahannya katanya premium juga nih kalau kita lihat. Dari tampilan yang ada di depan kita
1: iya,
0: ini tadi. Pemilihan bahannya biasanya Bu Heni itu yang fresh kalau itu.
1: Iya, yang fresh. Yang fresh.
0: Jadi itu. Belanja pagi, masak siang, masak
1: tidak,
0: pagi
1: itu. Belanjanya misalnya hari ini belanja, besok dimasak.
0: Oh, itu.
1: Nanti
0: jadi
1: kalau misalnya belanja hari ini dimasak enggak kekejar.
0: Oh, iya benar. Jadi memang sudah disiapkan satu hari sebelumnya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Untuk menu ini bervariasi. Dari Senin sampai ke
1: dari Senin sampai ke Jumat.
0: Sampai ke Jumat.
1: Iya.
0: Sabtu Minggu libur.
1: Sabtu Minggu libur.
0: Oke, jadi memang fokusnya di hari kerja ya Bu ini ya. Oke, untuk cocok nih untuk karyawan kantor.
1: Iya.
0: Oh, cocok juga untuk yang ibu-ibu yang memang apa istilah kata tuh wanita karir
1: iya.
0: kayak itu kan. Enggak sempat lagi masak. Ini kayaknya solusi dari dapur Bunda Hen ini bisa Bu Dehen ini bisa menjadi solusinya di sini ya.
1: Iya.
0: Kalau di Senin menunya apa Be? Menu utamanya Bu. Lauk utamanya.
1: Kalau hari Senin. Kalau hari Senin tuh ayam.
0: Aduh ayam.
1: Ya ayamnya macam-macam. Tergantung konsumen lah yang
0: minta. Jadi bisa request.
1: Iya.
0: Oke, bisa ayam bakar.
1: Bisa ayam bakar, bisa ayam goreng crispy. Bisa ayam sambal cabai hijau. Kayak itu. Tergantung dari konsumennya.
0: Jadi sesuai dengan selera kita.
1: Iya.
0: Kalau buat menu pendampingnya biasanya ada apa tuh kalau di Senin?
1: Kalau di Senin tuh kalau misalnya misalnya itu ayam cabai hijau misalnya nah terus capcay
0: ada capcaynya
1: sudah capcay kita buat ini tahu isi kayak itu
0: jadi berganti-ganti sampailah menu utamanya selain ayam ada ikan
1: ada ikan tongkol ikan apa nah tapi kalau misalnya kayak ini ya misalnya kalau orang mesen menunya aja itu saya jual 70.000
0: untuk lauknya baik.
1: Iya tanpa nasi.
0: Tanpa nasi
1: itu
0: tuh.
1: Bisa makan orang 5.
0: Waduh banyak ya porsinya mancing-mancing ya. Jadi bisa patungan kita di situ. Dan apalagi dengan bumbu premium itu, pasti bikin boros nasi nih bakalan. Itu tadi. Selain ada ikan ada menu apa lagi nih Bu untuk menu utamanya? Kayak telokan ada juga gak? Daging.
1: Telur.
0: Belum juga ya.
1: Belum juga.
0: Jadi kita memang benar yang seharian baik dah ya.
1: Harian ayam.
0: Ayam, ikan, bisa ganti dengan apalagi itu.
1: Misalnya ayam panggang nila bisa.
0: Oke, ikan nila kayak misalnya. Gitu kan. Ada sayur pendampingnya. Udang ada juga, Pak.
1: Udang ada.
0: Oh, ada juga
1: udang. Sambal.
0: Ada udang sambalnya juga nih Mancik Bica ya. Dan di hadapan Bu Heni juga ini sudah membawa dua paket contoh ya. Boleh dong Bu Heni diambil kita kasih lihat ya. Untuk mendengar kita, nah ini Mancik Becek, waduh ini serendengnya.

0: Manis, pedas.
1: Wih,
0: itu ciri khasnya.
1: Pas nih ya, macam Ica berkeringat kita makan ini ya. Dan ini ada nasinya juga lumayan cukup besar juga porsi nasinya. Dan tetap kata Bu Eni tadi tidak ketinggalan ada surendengnya tadi ya.
0: Surendeng daging apa surendeng ayam?
1: Wah, ini ada ini apa namanya tuh? Orek tempe tadi.
0: Iya.
1: Ada lalapan juga di sini, macam Ica.
0: Ada bacemnya juga.
1: Ada bacemnya juga di sini. Kalau yang menu yang satunya sama apa, Bu?
0: Ini ayam ini, ayam sambal cabai hijau.
1: Ayam sambal cabai hijau, ini kayaknya banyak penggemarnya juga nih. Ini lagi naik daun juga menu ayam sambal cabai hijau. Wah, sambalnya nyebil ke manca bice. Kayak seakan-akan itu pengen langsung kita coba ya. Ini ada ayamnya porsinya besar juga tuh. Ukurannya setangan Cik Lam di sini yang lagi lihat di YouTube ya. Dan juga tetap ada sayurnya juga di sini, sama surendeng dan juga orek tempenya udah ketinggalan di sini, Bu ya. Oke, baik. Untuk menu yang Cik ini berapa nih, Bu? Dalam satu porsi ini harganya.
0: Itu sekitar 27.
1: Waduh, 27.000 manjak micek. Ini bayang kelak kalau kita masuk mall sudah 50 kepocok ini ya, bahkan menyentuh hampir 100.000 nih. Ini cukup 27.000 kita sudah merasakan sensasi dari dapur Bu Deheni. Dan yang pastinya juga untuk surendengnya. Kenapa nih, Bu, ada surendeng dan juga sambal orek yang sebagai ciri khasnya di sini?
0: Ciri khas karena saya orang Jawa.
1: Oh, itu ya. Jadi tidak menghilangkan tanah aslinya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Dan kalau selain itu untuk pemesanan atau cara pemasaran, biasanya Bu ini pakai metode apa tuh?
0: Ini media online. GoFood juga ada.
1: Oke, jadi lebih banyak ke online karena memang fokusnya ke online, Bu, ya.
0: Iya. Itu bisa dari teman ke teman.
1: Oh, itu tuh melalui WhatsApp kayak itu.
0: Iya, dari teman ke teman. Tuh dan, pesen aja dengan Bu Deheni, pesen aja dengan Bu Deheni.
1: Karena mereka sudah merasakan langsung cak mano rasonyo, pasti promosi dari mulut ke mulut itulah yang paling ampuh, Bu, ya.
0: Terus dari kantor ke kantor.
1: Itu. Tapi kalau buat ke aplikasi ada juga?
0: Ya ada, aplikasi GoFood. Dapur Bu Deheni.
1: Oh, Dapur Bu Deheni. Jadi pengen mencoba silakan yang ada di Bucu Palembang Manobae mah itu kan pasti akan sampai itulah menunya. Tapi ingat untuk pemesannya dari jam berapa nih, Bu, untuk pelayanannya?
0: Pelayanannya dari jam 8.
1: Jam 8
0: sampai
1: pagi.
0: Sampai jam 4.
1: Oh, jadi lumayan cukup lama nih, Mance Bice. Makan siang bisa.
0: Yeah.
1: Menjelang petang juga pacak itu kan. Dan apalagi tipikal nasinya ini memang dipisah, Bu, ya.
0: Iya.
1: Untuk lauk-lauk kayak gulai-gulainya itu tadi atau kuahnya itu tadi, jadi sehingga bisa dinikmati lagi untuk malam.
0: Iya.
1: Oke. Dan melihat peluang di online ini semakin besar saat ini, Bu Heni, Dapur Bu Deheni ini memang fokusnya untuk ke online, Bay.
0: Bermacam-macam.
1: Jadi jualannya bisa offline juga.
0: Iya, bisa. Tergantung dari konsumen yang mesen lah. Dia suka lewat telepon.
1: Oh, itu.
0: Bisa, nanti dia ngambil ke rumah.
1: Tapi sejauh ini belum ada kedai atau warung makannya belum, Bu, ya.
0: Belum.
1: Ada, Bu, lah sudah kelingaran, Bu, ini singgo kato enggak pacak lagi nak melu arisan itu kan. Makanya kalau kawan-kawan Bu Eni ngechat, "Bu, ayo kumpul ini." "Oh, enggak pacak, aku lagi banyak pesenan," itu, Bu. Apalagi kaki lah sudah ada kedainya nian kan.
0: Iya.
1: Dan kalau kita kembali lagi untuk di apalagi tuh untuk tim yang membantu juga sudah banyak, Bu, ya, di sini, Bu, ya. Ada karyawannya juga.
0: Tapi pengerjaannya tuh malam kalau meracik bumbunya. Jadi meracik bumbu jadi supaya enggak repot kan?
1: Oke. Okay.
0: Nah, terus proses masaknya subuh, habis subuh.
1: Wah, itu jadi fresh nian kayak itu namanya cewek ya.
0: Iya.
1: Kalau pengantaran sudah mulai dari jam 8 pagi.
0: Iya, pengantaran memang ada nian khusus orang yang ngantar.
1: Ini kan Bu Eni sudah lumayan cukup panjang perjalanannya, kurang lebih hampir 7 tahun.
0: Iya.
1: Selama perjalanan ini ada enggak sih interaksi dengan pelanggannya kayak itu, kayak masukan atau "Bu, tambah lagi lauknya besar ke dikit." Wow, jadi Bu Eni nambah lauk, nambah duit gitu kan. Ada enggak interaksi apa mah itu dengan pelanggannya kayak itu, Bu, tentang menu-menu kita di sini? Misal mereka request, "Bu Eni, kami pengen ada cumi-cumi," misalnya itu.
0: Iya.
1: Ada juga yang kayak
0: ada
1: itu.
0: Ada juga.
1: Tetap dilayani juga, Bu.
0: Dilayani.
1: Walaupun tidak masuk dalam data Senin sampai Jumat tadi. Oke, baik. Nah, ini kan kita melihat banyak sekali masyarakat yang tergerak hati untuk kegiatan sosial, Bu, ya. Salah satunya itu di Jumat Berkah.
0: Iya.
1: Apakah menu Bu Deheni di Dapur Bu Deheni juga ini jual juga nih paketan untuk di Jumat Berkah? Boleh dijelaskan itu yang seperti apa nih, Bu, untuk di Jumat Berkahnya?
0: Rata-rata kalau Jumat Berkah nih yang harga 12.000.
1: Waduh, ya.
0: 12.000 itu ayam. ayam goreng tepung kayak itu, nah, sambal.

0: sayur asem,
1: okay,
0: sambal sama lalap.
1: Itu. Oh, jadi sudah lengkap ya.
0: Iya.
1: Walaupun 12.000 apalagi digabungkan dengan niat ikhlas,
0: iya,
1: yang mm-mm, ingin memberikan itu tadi. Mm-mm. Bu Deheni juga melayani itu tadi, Bu ya.
0: Iya.
1: Untuk jumlahnya berapa nih? Dibatasi tidak?
0: Dek juga kadang ada yang untuk Jumat berkat tuh pesan 150.
1: Aha.
0: Terus yang satu lagi pesan kadang 175. Bisa lah kalau misalnya
1: total kali total 1000 mungkin.
0: Enggak.
1: Udah nyampe ya.
0: Enggak nyampe. Paling 275.
1: Waduh, lumayan cukup banyak. Ketika sudah banyak yang order kayak itu, macam mana nih untuk jumlah karyawan atau yang membantu produksi? Ditambah lagi enggak tuh?
0: Ya kalau memang ada Jumat berkah, saya tambah.
1: Mm-hmm.
0: Karena kan saya orang itu itulah.
1: Mm-hmm. Jadi sudah tahu
0: sudah
1: arahnya,
0: tahu
1: Bu ya.
0: Arahnya sudah tahu bagian-bagian kerjaannya. Ito. Yang ini bagian ngemas, yang ini bagian ini, ini bagian ini.
1: Jadi apalagi perjalanan 7 tahun kan artinya sudah melewati banyak hal di sini.
0: Iya.
1: Termasuk dengan prediksi nih.
0: Mm-mm.
1: Oh, ternyata jumlah porsi ini cukupnya sekian porsi kayak itu.
0: Iya.
1: Karyawannya cukup di sini baik,
0: iya,
1: dengan jumlah wong sema ini,
0: iya,
1: gitu kan. Tapi pada saat di momen-momen tertentu kayak bulan puasa, mana Bu tetap jualan juga?
0: Kalau bulan puasa malah lebih banyak kayak itu.
1: Oh, malah tambah jadi ya?
0: Iya.
1: Soalnya
0: kadang orang kan
1: males masak.
0: Enak beli aja.
1: Itu.
0: Beli.
1: Tapi untuk operasionalnya berubah enggak? Dari jam 8 ke jam 4 petang, kalau di bulan puasa mungkin menjelang
0: ya,
1: petang.
0: Ya, santai.
1: Agak kalo santai.
0: Agak santai. Mm-hmm. Jadi dimulai masak tuh sekitar jam 10 pagi.
1: 10 pagi.
0: Ya,
1: yang biasanya
0: nasi,
1: subuh ya.
0: Nasi harus fresh kan?
1: Mm-hmm.
0: Nasi tuh sekitar jam 4 lah dimasak.
1: Nah, ini juga bocoran untuk informasi dan juga mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi
0: ya,
1: untuk mencicipi. Nasi di Bu Deheni ini menggunakan produksinya itu melalui proses pengukusan, Bu ya?
0: Iya, pengukusan.
1: Iya.
0: Jadi nggak pakai magicom nggak?
1: Iya, bukan berarti magicom dajel itu bukan.
0: Iya.
1: Ada beberapa wong yang memang
0: males kayak itu.
1: Apa Bu ya? Ada yang ngelihat kayak inilah katanya,
0: iya,
1: lembek lah, lengket lah, apa segala macam lah.
0: Kalau pakai pengukusan tuh beda rasanya.
1: Beda.
0: Manis nasinya.
1: Kayak balik kita ke zaman dulu kan,
0: iya,
1: Bu ya? Pokoknya ibu kita di dusun tuh kalau sudah masak nasi, prosesnya tuh agak rumit tapi hasilnya memang pulen, enak,
0: iya,
1: kayak itu kan. Termasuk di dapur budaya ini juga
0: jangan lupa pandan, daun pandan.
1: Oh, pakai daun pandan juga jadi wangi, mancik-mancik. Dan kalau untuk pelayanan catering, katanya Bu Deheni juga sudah membuka itu juga,
0: iya,
1: ya? Catering yang seperti apa nih Bu untuk yang bisa dilayani?
0: Ya kalau misalnya acara syukuran, akekah.
1: Oke, jadi kliennya sudah lumayan cukup banyak juga ya?
0: Tunangan, kayak itu kan acara tunangan.
1: Menu-menunya bagaimana?
0: Menu-menu tergantung dari permintaan.
1: Jadi request ya?
0: Ya, request permintaan.
1: Jadi Bu Deheni tinggal memberikan, oh ini
0: memberi
1: menu kami
0: ini,
1: nih.
0: Menunya ini, tergantung dari dia.
1: Budgetnya diatur juga.
0: Kan? Berapa porsi,
1: nah,
0: berapa ini,
1: bawa apa. Siapa tahu kan ada pendengar kita yang sudah ada ancang-ancang nak pang bing pang. Wah, itu kan. Nak ngundang tetangga masa ini kaget. Repotnya segala macam. Ingat Bu Deheni, telepon be langsung Bu ya.
0: Iya.
1: Menunya tenang, aman, ada galo.
0: Yo.
1: Dari menu harian, ada?
0: Ada.
1: Ada menu-menu
0: menu
1: Palembang?
0: Ada.
1: Menu Palembang khas kayak nasi minyak, cah itu, cah itu,
0: iya,
1: ada juga Bu ya.
0: Nasi minyak.
1: Tuh, macam becek. Biasanya kalau catering ini tidak lepas dari yang namanya nasi tumpeng.
0: Iya,
1: nasi tumpeng ada juga.
0: Ada juga.
1: Wah, lengkap ya macam becek ya.
0: Nasi tumpeng.
1: Kolak Bu yang belum ada Bu ya. Udah ada nyual kolak atau Bu ini kami fokusnya nasi nah ini. Kalau tumpengnya tumpeng yang macam mana nih Bu?
0: Tumpengnya ya tergantung.
1: Ukurannya ada berapa
0: Bu? Misalnya dari harga ada yang 185.
1: Itu yang paling bawah ya.
0: Nah.
1: Oleh sudah lumayan cukup tuh.
0: Cukup lah. Bisa lah kalau 185 tuh bisa lah makan orang 7.
1: Wah.
0: 7 sama 8.
1: Wih banyak Bu. Serumah kami tuang 8. Baca ya serumah-rumah makan itu untuk paket kecil tadi.
0: Iya paket kecil.
1: Berangkat ke paketnya yang di tengah apa tuh harganya?
0: Harganya sekitar 280 lah.
1: 280.
0: Iya.
1: Cuma dua ukuran itu atau
0: iya,
1: ada satu lagi?
0: Kalau memang mau tumpeng besar,
1: iya, yang kayak tanpa nasi tuh Bu ya.
0: Iya.
1: Wah, itu aja. Jadi
0: tapi kalau nasinya request ya, kalau misalnya masak nasi tumpeng tuh request. Kadang orang bisa misalnya nasi kuning kayak nasi gemuk.
1: Oh iya.
0: Nah, ada yang bilang, "Bu, saya tuh pengennya tuh nasi minyak."
1: Mm-hmm.
0: Nah, tumpengnya nasi minyak bisa.
1: Tinggal didiskusi ke Bu ya.
0: Diskusikan.
1: Pokoknya cocok harga, gas langsung kita buat ke Bu ya. Tapi kalau buat pemesanan tumpeng ini disarankan hamin berapa nih sebelum pengambilan?
0: Pengambilan kalau misalnya dia mesen, misalnya dia mesen hari Senin untuk acaranya besok, itu
1: paling lambat ya.
0: Iya.
1: Waduh, jadi cepat juga nih mancipi untuk jadi produksinya tuh.
0: Pokoknya fresh.
1: Fresh itu tadi kan. Dan untuk isiannya apa bebe nih, Bu, tumpeng?
0: Tumpeng itu isiannya kalau isiannya tuh sayur mie, ya, pergedel.
1: Oke, ada pergedelnya juga tuh.
0: Telur, telur sambal, bisa telur di apa tuh telur dipotong-potong itu.
1: Yang kayak nasi gitu.
0: Bisa telur bulat-bulat kayak itu. Terus bacem tempe.
1: Wih, ada bacem tempenya juga tuh.
0: Terus ada bacem tempenya, ada
1: lalap.
0: Serundeng.
1: Aduh, serundeng enggak ketinggalan.
0: Serundengnya. Kayak itu.
1: Ini yang buat serundeng Bu Heni dewe.
0: Buat sendiri.
1: Serundeng ini agak lama Bu emonya ya.
0: Iya.
1: Di ongseng-ongseng itu.
0: 2 jam.
1: Waduh. Bangso tadi ini apa namanya tuh? Yang mageran, yang males nih, enggak bakal jadi serundengnya.
0: Iya, kalau masalah nasi tumpeng tuh sesuai dengan permintaan, minta apa dia?
1: Oh, itu yang ini tadi.
0: Iya, mintanya apa?
1: Yang paling banyak di Palembang ini request nasi tumpengnya kuning atau minyak tadi, Bu?
0: Nasi kuning.
1: Nasi kuning yang lebih banyak kan. Dan ayamnya ini juga ada beberapa jenis pilihan juga, Bu ya. Ayam bakar.
0: Ada ayam bakar. Ada ayam serundeng.
1: Ada ayam serundeng.
0: Terus ada ayam bumbu laos.
1: Oh, aduh juga bumbu laos ya. Jarang-jarang tuh ada yang kelihatan bumbu laos. Di dapur Bu Deha ini ada nih mancipicek.
0: Iya, ayam bumbu laos.
1: Dan ini juga sejauh ini Bu Heni sudah ada kerja sama enggak dengan kawan-kawan WO misalnya itu?
0: Enggak.
1: Belum ya, masih memang benar-benar jalannya itu independennya ya, itu Bu ya. Masih tetap dewean kayak itu kan. Dan kalau buat di sosial media ada postingan juga dari situ.
0: Ada juga.
1: Ada tetap ya. Kalau peran keluarga bagaimana sejauh ini? Kayak anak-anak mungkin mendukung gak sih?
0: Mendukung.
1: Ngelihat ibunya yang selalu sigar di dapur kayak itu.
0: Iya, seneng.
1: Mereka seneng ya.
0: Karena anak saya hobi makan.
1: Dia udah tahu masakan mamanya tadi.
0: Iya.
1: Jadi dia udah ragu lagi apa sih ini bakal berkembang.
0: Mamanya hobi masak.
1: Oh, itu. Jadi selalu dibekali kayak itu ya.
0: Iya, dibekali.
1: Itu. Dan selama perjalanan kurang lebih 7 tahun ini, apa sih menurut Bu Heni yang sudah dicapai? Itu ada step by step perubahan yang sudah dirasakan? Pasti kalau sudah di 7 tahun itu pasti ada hal-hal yang menurut Bu Heni itu pasti menguntungkan kan? Nah. Kalau udah untung pasti 3 bulan lama igo ya, menjalankan bisnisnya kan?
0: Adalah untung.
1: Apa nih Bu melihat dari tahun ke tahun ini perkembangannya?
0: Adalah untung bisa beliin anak motor.
1: Wah, itu mancipice. Jadi yang kita inspirasikan dari Bu Dehen ini, ada kemauan pasti ada jalan Bu ya.
0: Iya.
1: Apalagi yang masih muda.
0: Kumpulin uangnya akhirnya alhamdulillah bisa belikan anak motor.
1: Nah, itu mancipice. Jadi payu begancang, yang masih males-malesan nak nunggu besok kapan itu kan.
0: Iya.
1: Bu Heni pun dengan apa namanya itu, dengan waktu yang digunakan ini sudah berhasil mencapai di perjalanan 7 tahun ini, artinya sudah lumayan berkembangnya itu, Bu. Ada rencana untuk penambahan menu enggak? Yang tadinya nasi tiba-tiba bakal ada jajanan pasar melengkapi menu-menu nasinya ada enggak?
0: Insyaallah nantilah. Nantilah ke depannya ya.
1: Karena yang nasi nih Bu belum tegawinian Bu ya. Oke, baiklah. Kalau begitu Bu Heni kita ke lagu Doken ya.
0: Iya.
1: Sebelum nanti kita akan kembali lagi di obrolan kita bersama dengan Bu Heni di teras UMKM. Dan yang pasti mancipicek jangan kemana-mana.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Oke, baik, Bang Cebice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kembali lagi kita di Teras UMKM. Kita melanjutkan. Iya, ada bersin sedikit ya. Jadi kita melanjutkan kembali operan kita, masih bersama dengan Bu Heni Widianti, SOC yang merupakan owner dari Dapur Bude Heni. Kita pengen tahu juga nih Bu, dalam perjalanan 7 tahun ini bagaimana nih mengenai omsetnya?
1: Omsetnya agak lumayan lah.
0: Aha.
1: Lumayan.
0: Kalau kita secara kalkulasi perhitungannya bagaimana nih Bu untuk dalam satu harinya?
1: Satu hari sekitar 300-400 lah keluar.
0: Itu sudah
1: itu kotor.
0: Kotor ya.
1: Jadi 150 bersihnya.
0: Waduh, jadi sudah 50% Bu ya dari hasil pemasukan itu tadi ya. Iya. Dan kalau kawan-kawan UMKM ini kan tentu membutuhkan pembukuan juga nih Bu, supaya tahu alur masuk kasnya itu bagaimana tuh. Biasanya Bu Heni untuk kas ataupun juga pembukuan di usahanya ini cak mana biasanya mensiasatinya?
1: Mensiasati maksudnya?
0: Apakah ada karyawan dewek yang bertugas di situ, atau ada anak yang membantu?
1: Anak yang bantu
0: ya, untuk membuat laporan keuangannya itu tadi Bu ya. Oke, supaya tahu nih, oh ternyata bulan ini omset sekian, untungnya sekian gitu. Oke, nah ini kan sudah ditentukan harganya 27.000 Bu ya, yang tadi kita sudah lihatkan ke mancebice di rumah. Dan kalau suatu saat untuk harga bahan bakunya menjadi berubah, macam mana tuh?
1: Maksudnya bahan bakunya naik?
0: Naik. Untuk harga ke konsumen apakah dirubah juga gak?
1: Kalau dirubah susah sih konsumen itu.
0: Kenapa tuh? Takutnya kayak gini Bu ya?
1: Takutnya susah. Jadi kita kurangin aja. Mungkin ayamnya agak dikecilin sedikit, tapi kalau rasa enggak.
0: Enggak ya?
1: Rasa enggak. Bumbu-bumbu enggak. Cuman agak dikecilin deh. Yang tadi agak banyak disedikitin.
0: Nah itu tadi. Jadi sesuai
1: karena
0: porsinya
1: kan,
0: juga.
1: Yo, citra rasa tuh enggak, jangan sampai berubah, nanti konsumen lari kayak
0: gitu. Kalau konsumen sudah lari tuh akan sulit juga gitu untuk mencari pelanggan itu lagi Bu ya. Oke.
1: Soalnya kalau misalnya kayak ini, Bu, kan semua kan naik-naik, kok enggak dinaikin harganya? Biarlah nanti agak dikurangin aja, tapi citra rasa kayak gitulah.
0: Tetap khasnya di situ.
1: Iya.
0: Kalau menu di Dapur Bude Heni ini citra rasanya, istilah kata Cak Ujiwang tuh bumbunya enggak pelit bumbu Bu ya.
1: Iya.
0: Jadi rasanya tuh benar-benar lengket mantan.
1: Pokoknya kita tuh apa tuh? Masakan tuh di bumbu itulah kuncinya.
0: Di bumbu itu tadi. Semakin banyak
1: semakin
0: bumbunya,
1: bumbu, semakin enak.
0: Semakin enak gitu kan. Yang saat ini jadi favorit untuk pelanggan menu lauk apa nih Bu? Yang paling banyak pembelinya?
1: Banyak pembeli. Paket hemat.
0: Paket hemat tadi.
1: Iya. Kan yang harga 12.000.
0: Terutama untuk Jumat Berkah itu tadi ya. Tapi selain untuk Jumat Berkah juga apa dijual juga nih paket hematnya?
1: Dijual sesuai dengan permintaan.
0: Dan menu paket hemat ini tentu berbeda dengan yang ada di hadapan kita ini tadi ya?
1: Beda.
0: Paket
1: beda.
0: Hemat tuh menunya apa, Be?
1: Kalau paket hemat tuh misal ini yang selalu ya, ayam geprek.
0: Ayam geprek tuh.
1: Ya, ayam goreng tepung itu. Terus sayurnya suka beda-beda. Kalau misalnya hari ini sayur asem, besok kita sayur soto kayak itu. Besok lagi kita sayur nangka kayak itu.
0: Jadi sudah
1: sambal sama lalap.
0: Ada pelengkapnya juga di situ Bu ya. Oke, baik. Dan biasanya Bu ini evaluasinya ada enggak?
1: Maksudnya?
0: Untuk usahanya, misal oh ternyata bulan ini nih omset agak sedikit menurun, apa sih yang menjadi catatan kayak itu? Biasanya cek itu juga, atau sudah deh ngalir baik gitu?
1: Ganti menu.
0: Oh, ganti menu.
1: Iya.
0: Kalau sudah ada penurunan omset Bu ya?
1: Iya. Kita coba-coba lagi.
0: Oke. Sampai akhirnya ketemu nian tuh menu-menu yang mantep.
1: Menu mana kan yang mantep?
0: Tapi sejauh ini kayaknya menunya
1: belum,
0: sudah mantep. Belum ya?
1: Belum.
0: Maksudnya masih ada penjajakan?
1: Tidak. Maksudnya kayak ini, kalau biasanya yang saya jual yang kayak inilah yang laku.
0: Jadi tidak yang terlalu apa Bu ya, aneh-aneh tuh menunya.
1: Tidak.
0: Kayak ada menu yang ke barat-baratan tidak ya.
1: Tidak.
0: Dia lebih Indonesia banget cak jual tuh kan. Oke, kalau sambalnya ini mungkin pencinta sambal pengen tahu juga. Sambal di Dapur Bude Heni ini apa ciri khasnya Bu?
1: Ciri khasnya ini apa tuh, sambal mentah.
0: Oh, ada sambal mentahnya itu tadi.
1: Sambal mentah jeruk kunci.
0: Jeruk kunci.
1: Iya.
0: Jadi itu ya yang ada andalannya di sini.
1: Sambal ini apa? Cabai setan.
0: Oh, itu. Cauji kita tuh sambil sambal borong ya.
1: Iya,
0: cabai borong itu.
1: Nah. Itu okay. Yang pedas itu.
0: Kemarin sempat tinggi ya harga cabai itu, Bu ya.
1: Iya. Tapi kalau kita butuh ya terpaksa lah.
0: Iya, tetap. Iya. Jangan sampai mengecewakan untuk pembeli. Ini tadi pembeli itu tadi. Dan iya. Biasanya Bu ini supaya konsumen tetap loyal terhadap kita dengan cara apa nih, Bu?
1: Maksudnya
0: supaya tetap konsumen tuh tetap stay dengan
1: masakan kita.
0: Masakan kita. Kalau memang ada bonus pisang,
1: iya, itu enggak. Kalau saya kayak ini, kalau memang yang langganan rutin itu yang makan harian, itu kalau setiap hari Sabtu saya kasih apa pempek telur.
0: Oh, Sabtu tetap jualan?
1: Enggak, hari Sabtu digratisin,
0: digratisin.
1: Kayak itu laksan apa celimpungan kayak itu.
0: Untuk pelanggan tetap di sini.
1: Iya.
0: Dan kalau jumlah pelanggan saat ini sudah banyak, Bu ya?
1: Lumayan.
0: Aha.
1: Jadi belum banyak nih, lumayan lah.
0: Jadi setiap bulan tuh ada pergerakannya itu.
1: Iya.
0: Ada penambahannya di situ, iya, tadi ya. Ini kan kalau kita lihat cocok juga untuk catering kantoran kayak itu.
1: Iya.
0: Yang setiap harinya menunya berubah di situ. Bu ini juga sudah ngisi nih. Ada beberapa kantor mungkin.
1: Ada.
0: Ada juga ya gitu ya. Dan ini memang sejauh ini mereka tetap setianya karena itu tadi surendengnya, ada sambal oreknya tadi di situ, Bu ya. Tapi kalau buat cateringan sudah dengan alat juga atau cuma menu lauknya, Bu?
1: Kalau alatnya tuh biasanya saya tuh nyewa.
0: Oke.
1: Okay. Ada memang kerja sama, nyewa. Tapi kalau masak kita sendiri.
0: Oke, okay. Jadi bisa didiskusikan mengenai menu itu tadi yang seperti menu tadi di awal kita sampaikan, Bu ya.
1: Tapi kalau memang misalnya prasmanan tuh nggak pakai serundeng lah.
0: Oh itu.
1: Ya.
0: Jadi dihilangkan soalnya cirahannya itu tadi ya.
1: Untuk masakan per paket aja.
0: Oke, okay, baik. Dan kalau inovasi, mungkin Bu ini pernah melakukan inovasi di apa tuh menunya, ada tak?
1: Di inovasi waktu itu. Biar laku ya.
0: Iya.
1: Itu
0: apa tampilan itu? Paketnya kayak ini kan ada warna pink, yang cek itu kan.
1: Karena pertama tuh tempat. Karena orang tertarik dari tempatnya dulu kan.
0: Iya, packaging cek juga tuh.
1: Kedua, citra rasa.
0: Citra rasa tuh tetap inovasi juga. Jadi di tester dulu.
1: Iya. Karena kan orang kalau mau mesen kan saya kasih itu dulu contoh.
0: Sampel.
1: Sampel. Meyakinkan jadi.
0: Oke, okay. Jadi ketika sudah ada jawaban approve-nya oke, okay, nah, langsung dijadikan menu di situ, Bu ya.
1: Nanti kalau misalnya saya tuh mau memasan ke kantor, saya coba dulu. Coba dulu.
0: Jadi enggak asal-asalan tuh.
1: Iya, saya coba dulu. Nih, coba dulu nih masakan nih, terus dicoba. Wah, mantap katanya.
0: Itu.
1: Baru dia mesen.
0: Jadi tapi sekiranya enak pasti mereka akan mesan, Bu ya, di situ.
1: Tapi kebanyakan orang enggak komen sih kalau dengan masakan katanya enak.
0: Iya, karena lah sudah merasakan itu tadi.
1: Enggak perlu komen kalau ditanya, gimana rasanya? Enak enggak? Ai, maknyus enggak perlu komen katanya.
0: Itu. Dan ini mungkin sepengalaman Bu Henny supaya bisa menjadi edukasi juga buat pendengar kita. Trik untuk mendapatkan tim atau pegawai yang setia atau yang cocok itu bagaimana nih, Bu?
1: Faktor pertama. Jangan cerewet.
0: Ah, itu. Jangan bengis, Bu ya.
1: Jangan cerewet.
0: Jangan cerewetnya nih yang seperti apa tuh, Bu?
1: Jangan banyak menyuruh. Jadi setiap pegawai tuh, oh ini kerjaan kamu. Oh ini kerjaan kamu. Oh ini kerjaan kamu. Jadi dia sudah bagian-bagian sendirinya.
0: Dia udah bingung lagi ya.
1: Enggak bingung lagi.
0: Dia udah tahu tuh.
1: Sudah tahu, oh aku bagian ini. Oh ini aku bagian ini. Jadi enggak ini lagi. Sudah, terus jangan pelit.
0: Jangan pelit tuh.
1: Biar dia betah.
0: Dan tetap ada makan siangnya juga.
1: Iya,
0: dapat
1: kita
0: juga.
1: Gak pelit.
0: Apalagi kita
1: kalau
0: di
1: kalau memang kuliner. Banyak orderan kita bonus.
0: Oh, jadi boleh bawa balik.
1: Iya, bonus. Tambahin uangnya lagi, bonus.
0: Jadi kita juga akan sama-sama nyaman, Bu ya.
1: Nyaman. Jadi kita butuh dia, dia butuh kita.
0: Sama-sama nyaman
1: sama-sama
0: itu
1: nyaman tadi.
0: Itu tuh kunci nyaman Cik Bice. Oke, baiklah. Sebelum nanti kita pengen tahu mengenai harapan dan juga apa yang bakal dilakukan Bu Henny untuk beberapa waktu ke depan, kita ke break dulu informasi Bu ya yang lewat berikut ini. Dan yang pasti macam bicek, jangan kemana-mana.
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Cak Man aku ngomong. Dia adalah Bagus, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
3: Abah, uida, bah, gosayu, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
3: Bok ini dapat kabar ini dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, bok tuh salah info dan kabarnya nggak jelas.
1: Jangan pelit.
4: Cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk
1: tapi
4: dikirim
1: kaget,
4: ke pasar.
1: Yang UMKM, wah oh, ibu
4: nah, ini baru benar informasinya.
1: Boleh aja.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online yo RRI yang menjadi akses
1: lagi.
4: Makonyo biar hemat. Kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agi dulu bah. Sebelum bertahan mantu,
0: kita macam mudah-mudahan ada warung dewe.
1: Yo kita dah ini sekarang ni kita dah
3: ID. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Mbak. Agi tetap.
1: Uji kawan,
3: enak.
1: Lah sudah cak itu kan? Sudah siap.
0: Sudah jalan.
1: Sudah jalan.
6: Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang.

0: Iya baik, 49 menit melanggar dari jam 11 siang. Kita masih bersama dengan Bu Heni, owner dari Dapur Bude Heni ya. Tadi sudah banyak kita yang opor ke Machu Picchu dengan perjalanan kurang lebih 7 tahun ini. Dan mungkin Bu Heni, apa yang akan menjadi harapan mungkin di tahun-tahun mendatang untuk bisnisnya ini?
1: Mudah-mudahan semakin dikenal, dikenal orang.
0: Oke.
1: Nah, sudah itu semakin bertahan. Usaha ini mudah-mudahan bertahan.
0: Iya.
1: Jadi itu makin dikenal orang.
0: Nah, kayak dan itu. Juga semakin kita doakan berkembang. Semakin berkembang.
1: Nah,
0: termasuk
1: itu.
0: Kita doakan juga mudah-mudahan segera bakal ada warungnya langsung, Bu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Jadi kita bisa makan langsung di tempat
1: makan
0: tuh.
1: Apalagi
0: yang makan siangnya mungkin capek dengan menu-menu itu, Bay. Itu kan bosen, bisa datang ke warungnya langsung milih.
1: Iya. Yeah.
0: Menu ini, menu itu dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan menu cumi-cumi atau
1: misalnya ada cumi asam manis. Udang asam manis. Nah, itu tergantung dari permintaan. Kalau misalnya, "Bu, menu hariannya saya tuh bisa enggak, Bu? Saya request." "Ya bisa. Saya tuh pengennya ini cumi asam manis."
0: Oh, bisa.
1: Boleh.
0: Boleh di request atau asal didiskusikan dulu, Bu, ya.
1: Diskusikan dulu.
0: Pengen hari apa yang ini tadi.
1: Karena misalnya, "Bu, ini besok menu apa?" "Kayak ini nih. Bisa enggak, Bu, diganti misalnya?" Kayaknya udang sambal. Bisa. Udang sambal.
0: Tapi kalau buat pelayanan cateringnya, acara apa, Ben, nih, Bu, saat ini yang sudah siap untuk dilayani untuk ngisi cateringnya itu tadi?
1: Untuk ngisi catering akikah, misalnya
0: Akika.
1: Yasinan, kayak itu.
0: Ulang
1: misalnya
0: tahun.
1: Ulang tahun, acara-acara kantor.
0: Itu bisa. Ya meeting-meeting mungkin. Jadi pacak mencuci-cuci ya. Silakan hubungi Bu Yeni. Di mana kontak personnya, Bu? Ada enggak?
1: Ada.
0: Di mana? Kita sebutin mungkin.
1: Iya, 0812.
0: Oke.
1: 7294-8323.
0: Itu. Jadi silakan mencuci-cuci yang lagi bingung mungkin menentukan catering manosi yang bisa diajak kerjasama ngisi ke acara spesial Machu Picchu atau yang pengen diantar ke setiap harinya ya dengan menu-menu yang ada di Dapur Bude Heni, silakan hubungi nomor yang tadi sudah Cialan sebut ke ini ya. Tapi ingat untuk pemesanan kalau bisa jangan mepetnya, Bu, ya. Minimal
1: hamin 3
0: itu sudah dihubungi. Jadi ketika KG pengen menu ini menu itu bisa dipersiapkan kan, karena bahannya nak dibeli dulu, nak dicari dulu kayak tanah Machu Picchu. Siapa tahu kan Machu Picchu-nya agak susah menunya, minta menu apa tuh? Kalau menu kita dusun kayak tempoyak itu ada juga enggak, Bu? Ada juga.
1: Bisa.
0: No, bekasam juga pacak. No, lidah wong sekayu ini ya. Ada bekasam, ada tempoyak.
1: Kalau pengen rendang jengkol diusahain.
0: Ada juga rendang jengkol. Musim enggak musim jengkol, tenang. Belakang rumah Bu Heni ada batang jengkol besar di situ. Kan jengkol galak musiman, Bu, ya?
1: Iya, musiman.
0: Jadi menjawab solusi untuk Machu Picchu yang lagi bingung untuk menentukan menu dan juga catering mana yang bisa dijadikan sebagai pengisi untuk acara spesial Machu Picchu. Iya. Baik, Bu, ini apa yang pengen disampaikan ke pendengar kita, ke Machu Picchu yang lagi mendengarkan siaran kita saat ini terkait dengan inspirasi di balik kuliner Bu Heni ini tadi? Harapannya apa? Harapan sudah tadi. Yang pengen disampaikan nih untuk pendengar kita, misal contohnya semangat.
1: Iya.
0: Jangan untuk, buang waktu sia-sia itu tadi.
1: Untuk yang UMKM semangat. Semangat. Sudah tuh jangan pantang menyerah.
0: Jangan cepat puas, Bu, ya.
1: Jangan cepat puas. Gimana caranya kita bisa mencari ide-ide yang apa yang bisa kita bisa jual, bisa laku kayak itu. Nah, kedepannya pokoknya semangat
0: itu dan selalu menerima masukan, Bu, ya.
1: Masukan.
0: Oke. Dan konsisten juga nih yang paling
1: konsisten.
0: Penting. Jangan Senin muka, Selasa nutup.
1: Nggak.
0: Senin ngilang kemana-mana itu kan. Lagi konsumennya berlaring itu kan.
1: Ya harus semangat.
0: Harus semangat itu tadi.
1: Semangat.
0: Pokoknya kalau sudah
1: cintai usaha ini.
0: Usaha ini ditekuni dengan
1: dicintai,
0: sepenuh hati, Bu, ya.
1: Hati, dicintai.
0: Sehingga akan menimbulkan rasa cinta. Pokoknya kalau sudah cinta dengan usaha kita, insya Allah kita akan nyaman.
1: Nyaman.
0: Sesulit dan juga secapek apapun, kalau sudah nyaman, akan tetap enjoy itu lah, yeah. Bu ya. Oke, baiklah kalau itu. Baik, Bu Henny, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih bincang-bincangnya. Ini sudah menginspirasi kita galau-galau, terutama untuk manca-beca yang juga sudah mendengarkan obrolan kita sejak di jam 11 siang tadi, Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan dapur Bu Henny ini akan semakin berkembang sesuai dengan harapan Bu Henny tadi.
1: Amin.
0: Dan juga semakin dicintai oleh penikmat-penikmatnya. Dan menu-menunya bertambah juga. Kita tunggu ke juga untuk di kedai offline-nya itu tadi, Bu, ya, untuk yang pengen makan datang ke situ. Baik, Manca Bica, kita tuntaskan dulu untuk Teras UMKM edisi siang ini di Rabu tanggal 29 Juli 2026. Mudah-mudahan informasi yang sudah kami obrolkan bermanfaat. Cik Ilham pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik. Dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dolor-dolor di mana pun berada. Dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan siang kali ini mengucapkan selamat menunaiki ibadah salat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
5: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Cek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada, nak info, hiburan. Nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan informasi kali ini tentang Manggala Agni Padam ke Karhutla yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Ya, Manca Bice, tim Manggala Agni bersama dengan personil gabungan ini berhasil memadam ke kebakaran hutan dan juga lahan atau Karhutla seluas yaitu ada di 15 hektar yang terjadi di dua lokasi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juli 2026 ya. Dan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto di Palembang pada Senin yang lalu ini ngatur ke bahwasannya kebakaran terjadi di Kecamatan Indralaya Utara dan juga Kecamatan Pemulutan. Seluruh titik api ini berhasil dikendalikan pada hari yang sama ya. Dan psikolokasi kebakaran berada di dekat permukiman warga sehingga tim gabungan lebih dahulu memprioritaskan pengamanan rumah penduduk supaya api tidak merambat. Dan kebakaran pertama kali terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara. Api membakar sekitar ada 10 hektar lahan bergambut yang ditumbuhi oleh semak belukar, akasia, dan juga gelam. Tim Manggala Agni Daop Sumatera 14 Banyuasin bergerak ke lokasi sesudah petugas piket jika ada kepulan asap dari Pondok Kerjo. Operasi pemadaman berlangsung mulai dari jam 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat sama dengan 18.07 waktu Indonesia Barat dengan luas area yang berhasil dipadam ke sekitar ada 3 hektar. Dan pemadaman melibatkan 2 regu Manggala Agni yang didukung oleh personel TNI, Polri, BPBD Kabupaten Ogan Ilir, BPBD Provinsi Sumatera Selatan, serta 2 unit helikopter waterbombing. Dan pada hari yang sama, kebakaran juga terjadi di Desa Ibul Besar 1, Kecamatan Pemulutan, sekitar 15 hektar lahan mineral yang ditumbuhi semak belukar, purun, dan juga gelam juga terbakar. Informasi kebakaran diterima dari petugas Tol Kapal Betung. Tim kemudian melakukan pemadaman darat sejak di jam 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat sama dengan 21 lebih 40 menit. Dan juga berhasil mengendalikan api pada area seluas sekitar ada 2 hektar. Informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 52 menit langkah dari jam 12 siang. Kita bakal segera menuju ke jam 13 sesaat lagi, di mana kami bakal ngajak Mance Bece untuk kembali bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta untuk menyimak kembali ada program Suara Budaya Nusantara. Nah, untuk Rabu tanggal 29 Juli 2026 untuk siang ini, di mana akan mengangkat tema tentang rumah adat Gorontalo, yaitu penguat identitas daerah ya. Kita bakal bergabung juga bersama dengan Perempat FM Gorontalo, KG-nya Mance Bece ya. Ya, dan kita akan kembali bersua tepat di jam 14 siang di Besanjo sampai di jam 15 petang untuk Sriwijaya siang berbarengan dengan Koloce Ilham di sini. Tentunya di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Trans Jabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan selamanya.
1: Sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat

0: suaranya Pak Andri nggak ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
1: Boleh.
0: Oke, okay, boleh mungkin bisa mendekat ke mikrofon Bapak. Siap. Iya. Oke, okay. Gimana kabarnya Pak? Sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
1: Alhamdulillah panas ya.
0: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
1: Insya Allah siap.
0: Oke, okay. Sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
1: Oke, siap. Terima kasih Ibu, saya manggil Ibu atau
0: ya? Boleh.
1: Iya, ibu tatu ya.
0: Tatu aja Pak, oh, karena tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya tatu aja.
1: Tatu, oke. Okay,
0: iya.
1: Tatu. Jadi sebelum terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Secara konsepnya dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
0: Dan boleh.
1: Kalau kayak tanya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatan ya, dari atas dulu ya. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku dari kelompok masyarakat suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya kata ini menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa.
0: Nah,
1: Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
0: Iya.
1: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan. Masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma. Yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Apa perbedaannya rumah adat
0: dengan cagar budaya?
1: Ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
0: Masa gaya
1: dalam pengertian bukan ini ya pengertian, tapi rentang
0: bukan orang-orang
1: waktu.
0: Tapi jeda waktunya
1: jeda
0: ya.
1: Waktu betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus bagi apa, bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional,

0: istiadat, mm-hmm. tentang teknologi tradisional, mm-hmm. dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
1: Mm-hmm. Iya, saya tertarik nih Pak Andri mm-hmm. dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi, okay, berusia 50 tahun ke atas rumahnya ya Pak?
0: Betul, bangunannya. Okay.
1: Nah, bangunannya maksudnya. Mm-hmm. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
0: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya mm-hmm. di pondasi itu rata-rata kan kayu. Mm-hmm. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi. Ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Mm-hmm. Jadi atau papan. Mm-hmm. Seperti yeah. demikian juga lantainya, yeah. papan atau biasanya
1: tanah.
0: Kayu. Papan.
1: Oh, enggak. Papan.
0: Lantai.
1: Oh, lantainya.
0: Lantai, karena okay. panggung.
1: Oh, iya benar. Jadi atasnya gitu.
0: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang di itu atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
1: papan,
0: itu.
1: Papan, iya.
0: Nah, ketika Belanda datang, mm-hmm. ketika apa interaksi bangsa-bangsa datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Mm-hmm. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
1: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya Pak ya?
0: Ya, ada sesuatu bentuk yang okay. mencirikan sebuah peradaban.
1: Iya.
0: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Mm. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Mm-mm. Nah, itu juga masa gaya. Mm-mm. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
1: Iya, benar.
0: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
1: nyatu.
0: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi, setiap itu pasti ada masa gayanya.
1: Iya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Okay, beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
0: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu, kan pengertian seperti ini. Mm-hmm. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Mm-hmm. Yang itu merepresentasikan
1: nilai-nilai budaya.
0: Nilai budaya, fungsi
1: sistem sosial, kearifan sosial lokal, iya.
0: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Mm-hmm. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo mm-hmm. itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Mm-hmm. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya.
1: Mm-hmm, iya, iya.
0: Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Mm-hmm. Termasuk juga di Lupa. Mm-hmm. Lupa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Mm-hmm. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
1: beton
0: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu loh. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Mm-hmm. Pertama itu ruang publik. Mm-hmm. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, mm-hmm. kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu bele dupi
1: mulanggato
0: seperti itu. Nah, itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan, mm-hmm. dan setiap Itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
1: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak, ya. Betul. Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
0: Betul.
1: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
0: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
1: Iya, benar.
0: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu bedroom kamar tidur atau dapur dan sebagainya, seperti itu.
1: Iya.
0: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
1: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
0: Kami ini mencatat dalam apa, kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
1: BBTB,
0: ada juga warisan cagar budaya. Budaya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat, seperti itu. Nah, itu kalau di yang rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitik beratkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat, seperti itu.
1: Iya, baik. Pak Nopa, mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
2: Bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan
1: nanti siapa
2: ini
1: yang
2: saatnya siaran, kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke, jadi bisa menghubungi 0822 5996 8266, atau 0811 430 4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya. 0822 5996 8266, 0811 430 4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsAppnya kita 0812 1124928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita, Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpo.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Okay, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo.
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk Nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti
1: ada
2: yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jelang sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio. Oh iya, sedikit info satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Bu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda. Oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo? Padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Satu.
1: Iya, silakan. Iya, silakan, Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ya. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya, terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke. Okay,
4: pertanyaannya yeah. Itu Pak Andri yeah. Dan Tatu juga Nova dan
1: Bogor
4: cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya. Yeah.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nopa Blaam.
1: Iya, Cigu, silakan.
4: Ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Mm. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cigu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sudah lama enggak
4: ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio
4: pio. Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Pobo ide. Kalau kata aku baca, memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat, oh begitu. Nah, itu. Bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa, itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah itu dua ya, yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andri, dan apa, Natu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan. Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial, seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan, seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki, seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, mana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya? Saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
5: Betul. Ya, kayak ini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan maknain itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terdekat, ruang yang sepan seperti itu. Jadi kan

0: Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membangun apa, membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang bener-bener dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh
1: yang
2: gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, Bu, kita udah punya penelpon nih, Bu.
2: Ya, silakan, silakan.
1: Halo. Penelpon. Iya.
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
3: Iya, betul. Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
2: Iya. Yeah.
3: Indah di Lampung.
1: Oh iya, iya.
3: Ini dengan Pak Andri. Andri, ya?
0: Pak Andri. Betul, Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, Pak, pertanyaannya. Nah. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh iya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi, Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh iya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi pagi itu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu? Yang kedua, apa namanya itu? Yang kedua tadi itu
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah, Pak? Maksudnya semakin dikit gitu, Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kayak di sini, Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu, Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
3: Masih ada juga, Pak, yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok, Pak, gitu. Itu saja, Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu, Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya, Tatu ya.
1: Oke.
2: Halo.
4: Halo, assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belakang-belakang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh, Ica,
4: Ica. Halo, Tatu Indah.
2: Nah, makanya disapa dulu, dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo, Tatu Indah, apa kabar? Dia mikirnya
2: hanya Mpok Nova. Iya, benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita, Pak Andri, dicuekin.
4: Lupa.
2: Silakan.
4: Tatu Indah, tatu aku sayang.
2: Ya enggak salah, aja. Bukan begitu. Oke. Okay. Ya, silakan, Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Iya, Pak Andri. Ica mau nanya kan kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa itu?
2: Ya, keunikannya.
1: Iya.
4: Iya, keunikannya Dolohupa.
2: Iya, gitu aja.
4: Itu aja, satu lagi nih, Ponova.
2: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih, Ponova.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua yang po ya.
2: Dia nyindir kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
0: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulu dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak, Bang. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah yang
1: unik dari Dolohupa?
0: Ada yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep. Eh bukan ya. Saya kirain pantun tadi pandrinya.
0: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi seperti gini. Dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang. Waktu itu berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu apa hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar apa abad 19-an ya 1800-an sampai 1900-an. Nah, itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa? Mudah terbakar seperti itu. Nah, itu kan ada peraturan di situ. Seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah, perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, misalnya contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan apa pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak, menggunakan tali seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah, itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fusi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada berapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat sama tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya, Yileda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak,
1: itu. Makanya saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7. Nah, seperti itu. Nah, ada yang Bele Dupi yang biasa seperti itu. Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi, apa fungsi? Fungsi kearifan. Fungsi pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit. Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, mm-hmm. punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam, itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Udah ya, Pak ya?
0: Siap.
1: Oke.
2: Mpok. Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap. Penutup, silakan.
0: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo, berharap bahwa informasi ini menjadi menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia, mm-hmm. terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai, terdapat nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke, Mpok, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak nggak enak ya kayaknya ya. Nggak seret nanti, nggak minum kan?
1: Waktu lama, lama muternya lah waktu kalau okay. di akhir bulan.
2: Pak Andri, terima kasih banyak. Tatu Indah, terima kasih.
1: Terima kasih, Mpok.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik, manca-manca, dolor-dolor, dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 14. Manca Bice Wedang Uwuh ini merupakan minuman tradisional khas daerah Yogyakarta yang diracik dengan aneka rempah. Di mana minuman ini dikenal punya aroma khas dan juga mampu menghangatkan badan kita. Sejarah Wedang Uwuh berawal dari masa Sultan Agung ketika rempah dan juga daun jatuh ke dalam wedang secang secara tidak sengaja. Dan campuran tersebut ini justru menghasilkan rasa yang nikmat dan juga digemari. Dan Wedang Uwuh punya beragam manfaat kesehatan karena kandungan jahe, kayu secang dan juga rempah lainnya. Minuman ini juga dipercaya dapat meningkatkan stamina, melancarkan peredaran darah, serta membantu menjaga daya tahan tubuh. Kita ke informasi lain. Manca Bice Tembang Gambu ini merupakan salah satu karya sastra Jawa yang berbentuk tembang macat yang punya isi nasihat kehidupan, di mana tembang ini seringkali dinyanyikan untuk ngenjuk ke petua saat seseorang berada dalam keraguan. Dan selain itu isi tembang gambah banyak mengajarkan nilai kebijaksanaan, kesabaran, serta cara menjalin hubungan harmonis antar manusia dan dengan Tuhan. Dalam kehidupan Jawa, tembang ini juga kerap dikaitkan dengan konsep bibit, bebet, dan juga bobot. Makna gambu mencerminkan sikap menyatu, sepaham, dan juga mampu menempatkan sesuatu secara bijaksana. Watanya bersifat pitutur, persaudaraan, pengajaran, dan juga keramahan sebagai pedoman kehidupan yang seimbang. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 15.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Di sungi ada buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Oke, baik, kembali lagi di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita kembali di Basanjo, masih di edisi Rabu tanggal 29 Juli 2026. Tadi kita sudah puas bergabung bersama Prompat FM Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal buka line telepon lagi di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788484. Ini kita coba terima teleponnya, ada siapa ya? Halo Basanjo.
1: Halo Basanjo, Cihab.
0: Iya. Selamat siang. Iya, selamat siang juga. Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Robi, Cihab.
0: Terima kasih. Iya, Cik Robi, terima kasih ya. Oke. Okay. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sudah makan?
0: Sudah.
1: Makan apa, Cihab?
0: Makan hati.
1: Makan hati gemuk, Cihab.
0: Itu ya. Apalagi di sambal hatinya lemak itu.
1: Oh, lemaknya, Cihab.
0: Kasih kentang.
1: Oh, kasih kentang, kasih teri.
0: Kasih tetangga juga, jangan lupa.
1: Oh.
0: Bikin banyak ya. Iya. Oke, okay. Cik Robi, lagu apa ini?
1: Pami Sahab ya,
0: Cik. Pami Sahab, judul lagunya?
1: Palembang Cindo.
0: Palembang Cindo. Cindo Lanian. Oke, okay, ada lagunya?
1: Ada ya.
0: Iya.
1: Yo, coba ceramah.
0: Yo, Pak, yo, Cik Robi.
1: Banyak yang masuk belakang berentetan.
0: Ma itu ya.
1: 20-an nunggu.
0: Mau lah dihitung ya. Oke.
1: Yo, dah itu ceramah. Mm-hmm. Sama suka
0: sih. Oke.
1: Panjang umurnya. Yo.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih ceramah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cik Robi, terima kasih. Ini lagunya sudah kita persiapkan juga ya. Di belakangnya kita terima kembali 351656 ada siapa? Basanjo.
2: Halo, Basanjo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Yo, timbul tenggelam. Alhamdulillah sehat.
2: Oh, sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Apa panas, apa dingin?
0: Di mana?
2: Di tempat saya.
0: Kalau di sini dingin, kalau di sini.
2: Kamu aku ini dingin juga.
0: Di luar panas tuh, Cek.
2: Nah, sama.
0: Iya, nanya di sini kan, bukan di luar kan?
2: Iya, iya, benar.
0: Oke.
2: Okay. Tanya kan, nggak tahu juga.
0: Ayo, ayo, nggak jawabnya mana kan?
2: Iya.
0: Tapi mendung ya Cianya ya?
2: Mendung kali.
0: Nggak
2: tidur rumah.
0: Kalau benar.
2: Tapi tidak panasnya.
0: Nggak hujan kalau kalau.
2: Kalau kalau nggak hujan.
0: Kalau nih anda ya?
2: Hujan
0: itu ya?
2: Iya.
0: Lah lama kita udah hujan.
2: Ya bantuan doanya tuh Cianham biar hujan di kami ini ya.
0: Amin. Ngapa lah?
2: Iya, biar padi kami ini segar
0: kan. Oh, lah lama dah hujannya agak main mano itu kan.
2: Hujan ini.
0: Sama lah cak kita men lama dah kena banyu, dah pernah mandi itu kan.
2: Iya
0: lagi. Iya.
2: Kurus cak padinya tu kalau dah lama hujan.
0: Oh, kalau kami ini.
2: Sama cak kita men dah makan kan.
0: Nah, kurus dia nyo ya. Oh itu ya.
2: Iya, iya. Itulah lagunya be itu kan.
0: Iya lagu apa?
2: Cak Bakam be lah.
0: Cak Bakam.
2: Iya.
0: Ayo, memang Cak Bakam nian ya.
2: Iya, lagunya itu pendengar Prompat we. Mana pun berada ya. Sial untuk orang rumah aku bae lagu ni dia hobi kan.
0: Oh, hobi lagu Cak Bakam.
2: Iya.
0: Lah itu ya.
2: Bukan
0: ayo.
2: Dia, Cak, ya.
0: Oh, bukan. Dia, hobi, bae, kan? Dia bukan Cak Bakam, Cek.
2: Yo.
0: Cak kecantikan ya.
2: Iya. Ada
0: nian. Langsung kena cubit ini loh Kak ya.
2: Iya, iya. Itu Cak.
0: Oke. Okay. Kalau
2: dia lagi ya.
0: Yo.
2: Ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki kan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Yo.
2: Selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cek Akbar di Rantau Bayur. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Si kapan telepon lagi kita sapa ada siapa di belakangnya. Halo Basanjo.
3: Sanjo, Ilham Loper.
0: Wah, ini ya singgonya. Bang sebat tetanggoan gitu. Waalaikumsalam. Cak mano ini? Hujan juga enggak di situ?
3: Tai panas ya, Lang.
0: Panas ya? Panasnya oleh ngapa? Oleh nyingok tetanggo beli kulkas baru apa mak mano ini?
3: Oleh tetanggo beli mobil Riko.
0: Laju panas gitu ya. Udah boleh lah Pak itu. Berdoa gitu tuh siapa tahu diajaknya bawa mobil itu tadi kan.
3: Alhamdulillah, bisa beli mobil kan lagi kita beli bisa juga.
0: Ayo, kan? Walaupun bannya dulu nyecil, tak apa-apa itu.
3: Alhamdulillah.
0: Iya mobil kalau katik ban susah cek, ngapa ketawa itu?
3: Iya, dah baca kalau katik ban kan.
0: Dah kena ada dia ngesot mah itu kan, mana katik bannya. Iya, jadi kita bersyukur walaupun bannya dulu yang kita beli kan.
3: Iya, jadilah.
0: Makan olo ya, cek.
3: Paling enggak untuk berenang kan.
0: Berenang pakai ban mobil?
3: Iya.
0: Kelebu, Cek. Iya, bulat itu tuh.
3: Mak saya lah berenang pakai ban mobil tuh.
0: Oh, lo pernah nyoba ya?
3: Pernah. Di sungi, oh, tak tenggelam kita.
0: Tak tenggelam. Di sungi sana, sungi mana di situ ada sungi?
3: Di sini sungi besar ada, sungi kecil ada.
0: Yang besar, sungi apa di situ namanya?
3: Kalau di sini sungi besar, terusan sungi Ogan ini.
0: Oh, di sungi Ogan, besar situ. Banyak mancing betok di situ, pacak.
3: Banyak, Cik Lam, juaro.
0: Wah, di buat juaro. Lama nak makan buat juaro, ya?
3: Dah lah, Cik Lam, di buat juaro.
0: Sedap dimakan dah iwak juara tuh.
3: Oh, lemak, Cek.
0: Oh, pacak ya dimakan, ya?
3: Pacak.
0: Bukan iwak Mas Koki, bukan?
3: Mas Koki, kalau galak, laju.
0: Iya. Cek iwak teri itu negok langsung, ya?
3: Iya. Terus tadi lagi, langsung dicuci, langsung digoreng.
0: Oh, gak lama itu rupanya, ya? Ini amannya yang diceritakan, nih, Caknya. Jiwang, ini Cak mana cara nak berenang? Nah. Makan hidup-hidup udang yang kecil itu, nah?
3: Iya, udang kecil-kecil itu ya.
0: Ditegok lah udang tadi kan, berenang tak pacak, perut sakit macam mana.
3: Pasak berenang tenggelam.
0: Iya, gaya batu kan. Oke, lagunya apa Cek Sarul ini?
3: Lagu Cek Ilham itu dah belum?
0: Belum.
3: Nah, betul kan lagu Cek Ilham?
0: Ya mana, cukup tak bercukup?
3: Iya.
0: Tengah dua ya?
3: Iya, tengah dua.
0: Kalau Cek Sarul ini makan dua, ngaku berapa ini biasanya?
3: Empat.
0: Wah, terbalik ini biasanya. Makan empat ngaku dua.
3: Iya.
0: Oke. Oke, Cek
3: Ilham. Salam juga,
0: Cek Ilham
3: ya. Oke. Salam isi Ilham apa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Oke, baik, balik lagi di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita lanjutkan kembali telepon di 0711351656. Untuk kita terima lagi di Besanjo ya, ada siapa? Halo Besanjo.
1: Besanjo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Sama Adi, Cik Ha.
0: Oke, Cik Adi, apa kabar Cik Adi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya?
1: Yo, kalau sehat,
0: gimana? Alhamdulillah sehat juga. Lagi ngapain ini?
1: Lagi santai, sehat.
0: Lagi santai, lemak lah ya, lemak itu ya.
1: Iya.
0: Oke, santainya nak lagu apa nih Cik Adi?
1: Lagu Palembang Bari, sehat.
0: Palembang Bari, payahlah kalau itu kita siap ke lagunya ya.
1: Kirimnya untuk galau-galau, sehat.
0: Oke.
1: Untuk muka sih, sehat.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu, sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yu, terima kasih teleponnya Cik Adi di 20 kalau tidak salah ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah mampir ke tempat kita di sini. Di belakangnya kembali kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo.
0: Halo, sama siapa ini?
2: Sama Anggita.
0: Cik Anggita.
2: Kenal kan?
0: Hah?
2: Nah, kenal belum?
0: Kenal pot bukan?
2: Ya.
0: Makanya Cak Uji kawan kami Cak kenal. Cak kenal, Cak kenal pot dah taunya.
2: Cak kenal pot.
0: Eh, oh, ketawanya jangan malam Jumat ketawa Cak itu.
2: Iya, kesangkung jalanan.
0: Nah, bukan.
2: Oh.
0: Benar lah kuntilanak ya kalau malam Jumat tuh ya. Jadi Cak Anggita lagi ngapain siang ini?
2: Ketek lagi nyantai bae.
0: Lagi nyantai bae, Payo. Kalau lagi santai nian mak itu nak lagu apa ini?
2: Lagu Nusantara ya.
0: Heeh.
2: Selfie Kumalasari.
0: Selfie Kumalasari. Hah?
2: Aku ngaku kesem awakmu.
0: Aku ngaku
2: kesem awakmu.
0: Coba kita cek tokennya ya. Aku ngaku kesemsem awakmu. Oke, okay, ada lagunya sudah kita siapkan di sini.
2: Ada,
0: iya, ada.
2: Ya sudah kalau gitu.
0: Yo, Pak Yo.
2: Nak bergoyang pesan dulu.
0: Oke, okay, terima kasih, Cek.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Susahnya nelpon.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke baik, macam bicara dulur-dulur. Di mana pun berada, 43 menit melangkah dari jam 14 siang. Ini kita lanjutkan kembali bersanja, mumpung masih ada spare waktu tersisa. Langsung kita bakal terima teleponnya ya. Ada siapa? Halo, Besanjo.
1: Halo, Besanjo sedang.
0: Iya, Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Wah, sudah bersua ya kemarin ya dengan banyak kawan-kawan di perempat ya.
1: Iya.
0: Aduh galo.
1: Kaki.
0: Iya, mungkin lagi ini banyak undangan.
1: Lagi
0: ada gawe galo, mudah-mudahan kaki. Mungkin insya Allah kaki pas. Pas mungkin pas Cik Adi pangbimpang kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Aduh enaknya pengantin baru. Ah, rame kayak gitu yang datang tuh insya Allah. Oke lagunya apa Cik Asmi?
1: Model Hawa.
0: Hawa Nago ya.
1: Iya
0: Cik. Iya gitu.
1: Dengan lagu itu tuh.
0: Lalamu ya dah direngek ke. Oh iya. Oke Cik Asmi lagunya sudah kita siap ke.
1: Iya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi di Wahitam. Belakang Cik Asmi, kita sambut kembali 0711351656. Ada siapa? Besanjo.
2: Besanjo, assalamualaikum Cik Elham.
0: Waalaikumsalam Mang Pen.
2: Ya, apa kabar Cik
0: Elham? Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Masih mabuk.
0: Iya.
2: Langsung
0: Oh, nak langsung Pak Yoma memang itu.
2: Lemang sebaris saya Cik
0: Elham. Hah?
2: Lemang sebaris.
0: Kalau dua baris kebanyakan ya.
2: Iya, aku cuma absen bae masuk sebentar. Udah kena turun lagi Cik Elham.
0: Ayo Pak Yo.
2: Kawan-kawan masuk dulu.
0: Ma itu ya.
2: Ya itu Cik Elham.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pen langkan dalam. Cuma langkan dalam tuh di dalam mano mah itu namang pen ya. Iya. Belakangnya sih kapan apa lagi kita sambut ada siapa? Halo Besanjo.
3: Selamat siang Besanjo.
0: Assalamualaikum
3: Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam Cik Pauzan.
3: Betul.
0: Di Tungkal Ilir.
3: Banyuasin.
0: Banyuasin 3.
3: Sumatera Selatan.
0: Ida make Banyuasin 3 Ida ya?
3: Ida Cik Ilham.
0: Banyuasin bae. 3 maju lagi sano ya.
3: 3 tuh di Pangkalan Balai Cik Ilham.
0: Agak jauh ya?
3: Jauh
0: Cik Pauzan atau yang Banyuasin 3 itu tadi kalau dari Palembang?
3: Kalau dari Palembang jauh yang aku Cik Ilham.
0: Oh jauh ya? Ngasak sanonian ya? Payulah memang anian. Lagunya apa Cik Pauzan?
3: Lagunya ini Cik Ilham. Ora iso dadi siji aja Cik Ilham.
0: Insya Allah kalau sempat ya ora iso dadi
3: siji.
0: Siji.
3: Dari Masdo sama Linda Cik Ilham yang nyanyinya.
0: Tidak bisa jadi satu. Dua ya. Oke, payulah kalau itu ada lagunya mudah-mudahan sempat Cik Pauzan ya.
3: Oke, mudah-mudahan
0: sempat
3: ya.
0: Makasih
3: Cik Ilham ya.
0: Yoho.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payulah kalau itu manca-manca sudah 3 penil pun yang kita angkat ke. Ini kita ke lagu Modal Hawa Dokin.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lagu Modal Hawa Maca Beca ini pecahannya bakal menjadi lagu pemungkas kita untuk nerima telepon di Besanjo edisi kali ini Rabu tanggal 29 Juli 2026 ya. Dan yang pasti terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk teleponnya belum sempat Cik Lama angkat ke, ataupun juga lagu-lagu yang belum sempat kita rengek ke. Dan yang pasti terima kasih buat Cik Robi, ada Cik Akbar, Cik Sarul, ada juga Mang Adi Pitung, ada Cik Anggita, Cik Asmin, Mang Pen, dan juga Cik Pauzan yang sudah bergabung ya di line telepon kita untuk di kesempatan kali ini. Dan yang pasti Cik Lama bakal pamit untuk Sriwijaya siang juga sekaligus menuntaskan perjumpaan kita di edisi kali ini. Manca bicak dolor-dolor, kula pamit, selamat petang, selamat melanjutkan aktivitasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat, informasi sekali dari perempat ya. Dan informasi kali ini kami kutip dari laman internet l.co.id. Di antaranya informasinya mengenai budaya. Kita menuju ke Jaya Negara ya, di Bali. Nah, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara menyerahkan piala bergilir Rare Angon Festival pada malam gala dinner yang menjadi penutup rangkaian Rare Angen Festival 2026 Senin tanggal 27 Juli. Penyerahan piala tersebut menjadi simbol keberhasilan penyelenggaraan festival sekaligus penegasan komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam melestarikan budaya Bali dan memperkuat persahabatan internasional melalui tradisi layang-layang. Dan acara yang berlangsung dalam suasana hangat ini dihadiri peserta, panitia, komunitas layang-layang serta tamu dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara. Informasi selanjutnya tentunya diingat perempat ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pamekasan mengadu ke pameran temporer Museum Mandilaras di kawasan Monumen Arek Lancor. Melalui pameran yang diadakan 29 hingga 30 Juli 2026, Disdikbud Pamekasan mengedukasi para pelajar yang datang tentang peralatan pertanian dan pengolahan pangan tradisional. Analis budaya Disdikbud Pamekasan Hendianto Wijaya mengatakan komoditas yang dikenalkan kepada para siswa disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Madura dalam bercocok tanam dalam satu tahun, yakni padi, jagung, dan tembakau. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolar pendengar di mana berada, senang rasa di hati kulo cedola. Pacar bersuat kembali di sore hari penuh dengan keceriaan. Dan kita masuk program Pro Dangdut di sore hari ini. Cak biasanya mengawali dengan Sriwijaya sore. Buka lantai telepon sesi pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Wak
0: Dolar. Halo juga, dengan siapa ini?
1: Sama yang di Pelaju, hadir
0: Sisi
1: kembali.
0: Ya, oke, Sisi. Oke, Sisi, lanjut Sisi. Lagunya apa sih?
1: Terpesona dari
0: Terpesona. Terpesona
1: Nur Halimah, itu gak Terpesona Nur Halimah?
0: Terpesona Nur Halimah.
1: Iya sayang, sabar. Tadi aku ngirim-ngirim dulu.
0: Terus persona Nur Halimah terpaksa kita. Dia ini ada dua dengan Roma dia nih. Ayo. Iya, Roma dengan Nur Halimah berdua, duet.
1: Roma, iya yang duet.
0: Ah, benar. Oke. Payo datuh nih, kirim-kirim.
1: Buat mengujuk sakur rambutan nih.
0: Iya.
1: Ada Eli juga, Robi juga sama sore. Kirim di kumpulnya ya sobari.
0: Iya.
1: Terawan bareng ibu, mengakbar sama Tante Alisa.
0: Ya.
1: Fauzan, Irin, Rian, Sudirman. Buat Sahru bareng Rara. Itu Mang Aspen.
0: Ada kipas angin sebelah tuh.
1: Iya bener.
0: Suara yang cari kutub selatan.
1: Mang Adi Sukarami juga. Buatnya ini ya kok. Pak Pendilang kan, Pak Pendilasing juga sama sore.
0: Sama sore,
1: iya. Iya, buatnya Cik Ita, Cik Nadia juga.
0: Iya.
1: Ada Mang Rishwan di Bukit, bareng Pak Darmawan, Mas Ito, Pak Asnu juga.
0: Iya.
1: Malam udah masuk Pak Asnu aja.
0: Kemana,
1: iya. Entah kemana, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Kirim lagi ya, buat nyari. Coba Mang Iwan di Kertapati ya, Mas Mang
0: Iwan
1: juga.
0: Iya.
1: Yang ada di OI ya.
0: Siapa
1: atau
0: tuh?
1: Mang Helmi, di Emi, di situ ya. Mang Pian juga, Mang Johan juga ya.
0: Nah,
1: Mang
0: iya.
1: Mang Api, Mbak Wati juga, selamat sore.
0: Iya.
1: Siapa lagi adalah?
0: Siapa lagi, ayo.
1: Mang Ferry di Sungai Rotan, baru Mang Itham juga. Mbak Ini di Belitang ya, selamat sore. Pak Pipit juga. Ini kalau masuk malah lupa. Bapak juga ya, selamat sore.
0: Iya.
1: Siapa lagi adalah?
0: Ayo siapa yo? Iya, diingat lagi ya. Iya.
1: Yo, Bang Syukur juga di mana? Handayani.
0: Handayani ya.
1: Masuklah Bang Syukur.
0: Masuk. Iya. Ya
1: malam bae udah masuk kayaknya.
0: Enggak apa-apa, udah lagi santai begawe mungkin.
1: Siapa lagi
0: ayo?
1: Enggak tahu lah, lu bang galau.
0: Ya sudahlah, itu yang penting tuh galau-galau kena galau dia.
1: Iya. Ini
0: Mak
1: Asma juga. Heeh. Ada galau
0: ya.
1: Nah kan lupa lagi Andra Anggi kan lupa.
0: Iya, di miss call ya. Iya, oke.
1: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ami ya, Agi Ami. Di bookingnya Sisi, silakan yang pengen bergabung lagi untuk dodo galau-galau di mana berado ya. Tentunya sama kulo wong belaga di rumah ya. Paling belaga di rumah. Ya, silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Uy.
2: Berpadu.
0: Iya.
2: Berpita lagu dang. Kring.
0: Iya, ngapolah cuma.
2: Ngapolah nak tepi back ini ya.
0: Tepi back. Payo Cik Yasin.
2: Oi, paham nan cek dolar suara aku
0: kan. Oh, suara menggema.
2: Baru sudah masak icengkok lah. Yo belanjangan amahum Hamdan Atiti.
0: Yo cacam. Dua hari lagi nyanyi ya.
2: Kita nyanyi ya. Iya. Tapi lomba dak masuk kumpul besar lomba
0: Iya. Bukan dua hari, Cek. Masih tiga hari pagi lagi. Minggu kan?
2: Iya.
0: Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, empat hari lagi. Iya. Payo nang lagu apa?
2: Lagu ini macam cek dolar lagunya.
0: Lagu aku dah kasi dangdut.
2: Apa?
0: Lagu cek dolar kasi lagu dangdut.
2: Iya, ada surat akhir weh.
0: Surat akhir.
2: Surat akhir dari Nur Halimah.
0: Okey lah kalau itu. Kirim.
2: Nur Halimah versi cewek.
0: Nur Halimah sudah ada nyanyi. Baru saja diminta oleh Sisi. Nur Halimah kan?
2: Iya, surat akhir.
0: Yang lain nih weh, penyanyi.
2: Oh, ini weh.
0: Ada versi lain tak?
2: Ada oma tapi ada ini beh.
0: Yang lain beh.
2: Yang lain beh. Yang lain beh ini beh. Merana beh dari mangsa es.
0: Nah, lemak itu. Baik.
2: Iya, ya. Kirim je dah lah.
0: Siap.
2: Ya, aku kirim buat yang pipit di Dabat es. Dan tu buat yang Ani di Kenten.
0: Siap.
2: Wanita Sungai Lais. Juga buatnya Siti Aisyah bareng Nisa ni. Terus kirim buat Iwan bareng Yeni. Buatnya Wiswan di Bukit. Juga buat Emang Bos ni. Buatnya Pendirangkan Dalam. Pendi Gasing Laut. 7035 ni. Buatnya Mbak Wati. Buatnya Big Wang. Juga buatnya Eka Dula Kemahang. Lalu buatnya Ayah Sobari. Buatnya Akbar ni. Buat Ita bareng MJ. Dah galau-galau lah. Eh, wapet nasi kok. Iya. Buat galau-galau macam tu lah.
0: Iya. Lagu yang lawas ini. Versi lawas Belanda Mansur ni.
2: Iya.
0: Yang asli. Iya, yang asli. Ya.
2: Asli punya dah.
0: Ya, okey deh.
2: Iya, itu macam tu lah.
0: Siap.
2: Mau kasih banyak tu sopi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita siap lagu yang tenang, weh. Okeylah, kalau me itu kita lanjut kembali di 0711351656 untuk lagu-lagu yang dipinta silakan diatui. Ya, 0711351656. Halo, Assalamualaikum. Bepadu. Assalamualaikum.
3: Dengan Mang Peri.
0: Mang Peri di
3: Merenem.
0: Merenem. Wah, dah lama tak ketemu Mang Peri.
3: Minta lagu dari Maggie Said.
0: Hah?
3: Maggie Said.
0: Judulnya?
3: Yang Ku Sayang.
0: Tak, aku catat nama kamu lagi lupa.
3: Yang Ku Sayang.
0: Iya, makasih.
3: Ya, buat semua yang mendengarkan radio ini tanpa terkecuali.
0: Yang Ku Sayang versi?
3: Maggie Said.
0: Maggie Said.
3: Ya.
0: Maggie Said.
3: Yo.
0: Yang Ku Sayang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caknya dah kati yang ku sayang Megi Z ni. Agak cepat dia masuknya. Okay. Sambil kami cari dulu ya.

Ya, kau yang ku sayang, bukan yang ku sayang. Kau tambahi. Oh, bingung lagi-lagi ya. Yalah, kalau itu kita datang ke lagu ya, permintaan dari pendengar ya, di kesempatan sore hari ini ya, siang menjelang sore. Diawali dengan Roy Lama dan Nur Halimah dengan Terpesona. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Kita akan dengarkan beberapa lagu bernuansa religi sambil menanti berkenalan asal atau wilayah ketua oleh malas kitarnya.

bernuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, kita masuk di sesi yang kedua untuk Bepadu atau Prodang dulu ya. Halo Bepadu, assalamualaikum.
1: Halo Bepadu, Cik Lola.
0: Yo, meminta lagu dangdut, diatur Cik Asmi.
1: Apa kabar, Cik?
0: Baik, Cik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Cik, mendung, Cik, sini, Cik.
0: Wah, sama juga, Cik, searah gitu. Baik-baik lah kalau itu.
1: Tak lagi, Cik.
0: Payo diaturi lagu apa, Cik Asmi?
1: Apa? Roma apa, Cik?
0: Roma apa judulnya?
1: Judulnya Buta, Cik.
0: Oke, okay. Roma ya?
1: Iya, judulnya Buta, Cik.
0: Oke, okay, kita cari ke ya.
1: Ngirim dikit ya.
0: Boleh.
1: Ya, Bang Putra Banten, Si Akbar, Adi Pito, Pak Ujan, Tahrul Rara, BMI, Nadia, Cik Ita, Mak Adi Sukarami, Bang Adi Pito, Sisi, Bang Ujik 035, Cik Pumak Indra Widodo dengan Cik Katini, Mang Iwan dengan Cik Yani, galau-galau, Cik.
0: Galau-galau, ya?
1: Iya, Cik. Tak
0: usah
1: banyak-banyak,
0: Cik.
1: Masuk
0: uang
1: pasir masuk,
0: Cik. Benar. Iya.
1: Sama-sama masuk.
0: Nah, itu senang aku, ya. Okey lah.
1: Untuk
0: Cik Lola,
1: selamat menikmati.
0: Assalamualaikum,
1: Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Asmi, ya. Kita cari ke lagunya. Kau ada, tenang, Cik. Tiba di Cik Asmi di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Yo, Daturi.
2: Dodong, Kak, lagu dangdut.
0: Dodong, ya. Yo,
2: Dat. Sangko udah masuk tadi.
0: Ngapo lambatnya masuknya? Hampir dicabut.
2: Hampirnya ya. Dia.
0: Payo kalau itu. Lagu apa dong?
2: Pura-pura dalam perahu.
0: Pura-pura.
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Oh, kura-kura. Kira kalau itu. Kura-kura dalam perahu. Dari siapa
2: Resti,
0: tuh?
2: Resti.
0: Resti ya. Oke, kirim-kirim dulu dong sama nyari.
2: Kirim tuh CS Medi Waitang tadi. Bang Johan di Ogan Ilir. Robi Rama Kasih. Sisi Pelaju. Nadia Suka Bangun Satu. Bang Bendi Langsan Dalam. Di Pita Lang Petutu. Bunda Aleta di Mantu Merah Sungai Leis. Daerah di Pusri. Buat galau-galau.
0: Beraktivitas. Oke.
2: Okay. Buat Next Doctor Indonesia, anniversary yang 12 tahun. Untuk Cik Idolanya, lihat cahaya di tujuh lu.
0: Amin.
2: Joget tanggut.
0: Amin. Cakep. Iya, iya.
2: Cik Idola semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Lanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debir Dodong lah kalau itu ya. Penyebab ketiga di sesi yang kedua. Prodang dulu, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada wong lah di situ.
0: Ada.
3: Pak, pokoknya lagi nyingguan ini.
0: Buka wayu.
3: Buka apanya?
0: Bintunya masuk serendang ya.
3: Tidak lah, kalau sekarang bupati tidak lah.
0: Angapo?
3: Malam ni siapa sih lah?
0: Apa ya?
3: Malam lagi siapa sekarang?
0: Nah, aku tak tahu jadwal ini.
3: Hah?
0: Abbas mungkin. Tukeran.
3: Ah, sudah itu Bang Abbas. Dah semasukan dengan Mas Apran.
0: Ya, ya ada Bang Apran.
3: Dah semasukan.
0: Iya. Pokoknya jalan ke dulu. Yo.
3: Suara hatiku.
0: Suara hatiku.
3: Ya.
0: Suara hatiku.
3: Dari Mus Mulyadi sama Ida Laila.
0: Oh iya, oke.
3: Okay. Suara lagu ni.
0: Sik, kok jadilah, oi.
3: Dua.
0: Ya, jadi dua kan kita acara deh.
3: Cik Asmi dan nyenggol, dia lah sombong Cik Asmi tadi.
0: Ngapo?
3: Cik Asmi. Datanglah, simpon pribadi tak masuk-masuk. Tak nunggu Cik Dola ni, baru masuk Cik Dola. Cik Asmi ni yang kita dua ni.
0: Oh, ajak berduluran deh.
3: Itu je, sama-sama balik terlatih gitu.
0: Kalau berduluran, saling kesan dengar omongan tu.
3: Kalau kau nak balik terlatih.
0: Iya bukan
3: kalau balik ke mana kalau cadang dua jembatan itu.
0: Nah kan baru kan ngomong ke dulu orang cadang-cadang. Eh deh, udah.
3: Jadilah, kita kirim.
0: Bayo, Daturi.
3: Cik Asmi dia lah sombong dia. ya. Awak balik ke Waitam ni lah.
0: Iya katanya itu galau-galau. Pastian kena galau-galau.
3: Tak kena galau-galau
0: itu. Iya.
3: Terus ini Cik, ini siapa? Adik Aisyah. Rumah itu.
0: Ya.
3: Terus Itu siapa eh?
0: Siapa lagi?
3: Siti ya?
0: Ya.
3: Terus Adi Pitung. Adi Sukarami.
0: Ya.
3: Akbar eh?
0: Yo.
3: Terus siapa lagi ni?
0: Jangan ngomong gowong dia lupa.
3: Ku
0: ingatkan kepadamu.
3: Itu ayo.
0: Ya.
3: Wong di OI itu Johan eh?
0: Ya ya ya ya. Nah kan sama bhai. Ya ya ya ya. Iya iya iya ya, benar-benar. Iya iya iya.
3: Ada lagu ini cerita.
0: Ada tentang bhai Mus Mulyadi dan Ida Laila.
3: Kalau giliran kau lupa dulu masuk dulu lah cerita.
0: Ngapa lah?
3: Tidak tahu saya. Siapa yang tahu api?
0: Aku setuju dengan saya mendengar ulang-ulang dua kali. Iya iya lah ya dolorku.
3: Simpang Sunan pasar simpang Sunan.
0: Iya sama-sama dolor kita sudahlah. Ya ya ya.
3: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga menelpon kalau mete kita cukup ke dan juga nanti kita masuk sesi yang ketiga. Ya ada permintaan Cik Asmi awal ini ada buta dari Oma Irama untuk galau-galau pendengar yang hobi dengan lagu-lagu dangdut.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Ya, kembali dengan lagu-lagu dangdut, pro dangdut. Bapak Du, ya, silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Kiai?
1: Baik,
0: Kiai.
1: Alhamdulillah. Oh, kalau lari studio itu pasti sehat, Kiai Dola.
0: Mana, Kiai? Mama di sana sehat?
1: Lagunya penantian baik, Kiai Dola.
0: Penantian siapa nanti itu?
1: Itu ada kenangan dong.
0: Wah, memori. Di mana itu memorinya penantian?
1: Iya, Mansur El.
0: Penantian yo.
1: Iya, Mansur El.
0: Penantian kirim lagi.
1: Nah, nak kirim galau cuma ikut dolar.
0: Biar kena galau.
1: Iya, kena galau. Tak pilih bulu siapa baik.
0: Iya.
1: Acara kita ini.
0: Mansur.
1: Nah, itu jadi orang di belakang cepat masuk pula.
0: Benar. Iya.
1: Tidak sakit hati orang.
0: Iya, benar ni. Okeylah, siap lagunya. Yo, Kiai.
1: Yo, anu apa namanya? Supaya sehat terus, Cik Dola sekeluarga.
0: Amin, amin doanya luar biasa.
1: Ini majur juga.
0: Di sana sehat, ya sehat selalu ya. Sama-sama sehat gitu, yo.
1: Yo.
0: Yolah.
1: Kamu dah siapa aku ni?
0: Siapa Kiai? Yo? Halo?
1: Kiai aku ni.
0: Nah, Kiai aku ni tahu. Aku pikir ganti namu apa? Raymond apa James.
1: Dah lama tak bersuara kita.
0: Iya, Kiai Agun.
1: Iya, yang penting sehat terus.
0: Iya,
1: Kiai. Iya. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Agun ya. Sehat selalu, Kiai. Oke. Dibulinya Kiai ya, silakan ya di 0711351656. Oh, belum ditulis. Tulis dulu, Kakek. Jatuh ya, pengen bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mamangku?
0: Hai, baik pun aku.
2: Wih, gaganian suaranya mutu ini.
0: Masa?
2: Iya dong.
0: Sama aja.
2: Tak lah, beda.
0: Sama.
2: Menggelegar suaranya mutu yang ini.
0: Karena kan dangdutan, harus rame.
2: Iya, Bang ya. Pacak nian mamangku ini ya.
0: Ngapo itu?
2: Nggak berasan tapi aku mah.
0: Diatu ki merasan.
2: Iya.
0: Kalau 100.000 lah gati aku. Halo. Oh,
2: emang.
0: Nggak berasan. Wah, ya lagu apa?
2: Utar lagu Bang ya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Ada Bayangmu, Bang.
0: Ada bayang di mana kejingoan tuh? Kamu ngomong ada bayangmu. Aku dari sini, ya, kamu sano.
2: Ini belakangnya matahari, jadi banyak bayangannya.
0: Ada bayangmu siapanya?
2: Melinda.
0: Ada bayangmu ya.
2: Iya.
0: Iyalah, siap. Kirim tuh siapa?
2: Ya, kirim Mang ya. Buat Mang Robi ya, ada Yu Eli, ada juga Sisi, ada Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkan, ya. Atau Mang Ujuk Sako, Mang Ujuk 035, ada Sobari, Mang Akbar, Mang Putra,
0: ya.
2: Mang Adi Sukarami. Terus Sahrul, Rara, ada Irin, ada Fauzan, sebelah lagi ya? Semua-semuanya Bella ya. Ada Yuk Nadia ya. Yuk Nadia, yuk apa itu yang di Lait Jaya itu apa itu ya?
0: Siapa?
2: Yuk Mitita ya. Ada juga Mang Rizwan, ada Bang Iwan juga ya. Terus buat apa ya? Mang Hendra Widodo ya.
0: Yeah.
2: Ada Mang Helmi, ada BCMI, pokoknya semuanya baik tanpa
0: kecuali.
2: Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu. Yang pastinya doa yang terbaik ya barang kawan-kawan.
0: Siap.
2: Disebut ya. Yang tak disebut mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Ya. Itu senggol galo jadi adik.
0: Oke. Okay.
2: Ya spesial Mang ya.
0: Untuk
2: Anggita ucapannya sehat selalu barang keluarga, doa yang terbaik ya. Buat ya. Mamang juga sehat selalu panjang umur.
0: Yo, sama-sama.
2: Dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala kalau balik hati-hati.
0: Iya.
2: Semoga bibi cepat sembuh Mang ya.
0: Amin.
2: Ya, itu baik Mang ya.
0: Makasih. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi ya. Di Buri Andra ya. Halo, assalamualaikum. Borang Dud, Bapadu. Halo. Terputus ya. Halo, assalamualaikum. Bapadu, Borang Dud.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan Siti ya?
3: Iya.
0: Apa kabar Siti Asya?
3: Baik. Jadi bagaimana?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Amin. Ini mendung baik tapi tidak hujan.
0: Samo besar arah kita gitu, cek.
3: Iya lah
0: kalau macam. Nak lagu apa cek?
3: Kami yang tak lagi ni, cinta berduri aja.
0: Ah, was cinta berduri. Berdaru ke?
3: Iya. Mm-hmm. Ada dah.
0: Ada. Dari? Ya. Dari?
3: Dari siapa? Dari?
0: LP.
3: Dari?
0: LP.
3: Dari, iya,
0: LP ya. Ya, siap. Iya. Ada galau.
3: Galau bae. Dari masih single. Posternya untuk Sakil Ivano.
0: Mm-hmm.
3: Biasa selalu panjang umur, mudah rezekinya.
0: Siapa tuh?
3: Ada aja.
0: Oh, ada aja.
3: Bapak anak Sakil Ivano.
0: Oh, oke.
3: Okay. Juga dengan saudara ya.
0: Ah.
3: Selalu berjalan rezekinya. Baliknya tadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi kalau itu kan kami ada kegiatan di luar ya. Jadi kita terima 4 lagu dulu ya. Agak menarik kalau hari ini caknya 4 lagu dulu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Aduh, berpita lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Sama Mang F.
0: Bosan. Pak, ya Cik Bosan, berharap Cik Bosan ini satu komputer ya, jadi aku pacar tinggal ke sebentar.
4: Sudah tahu nggak nanya.
0: Lagunya Bosan?
4: Langsung lagunya Bayar.
0: Iya, mikir-mikir boleh kalau kalau.
4: Liku-liku aja Cik Dola.
0: Liku-liku, aduh disikok komputer, liku-liku. Alhamdulillah. Iya.
4: Dari Susan bukan Cik Dola?
0: Liku-liku, laki-laki, Kamelia Malik.
4: Oh ya, itulah.
0: Mm-hmm.
4: Kamelia Malik.
0: Iya. Yeah.
4: Itu masih bukan kerabat Cek Dola.
0: Iya, masih saudara jauh ya. Jauh nian.
4: Asli jauh Cek Dola.
0: Jauh nian asli.
4: Asli di seberang kalau dia.
0: Iya, tapi Cek Pausan menganggap dia dulur, dia enggak nganggap.
4: Jangan jujur-jujur banget Cek Dola. Didengar pendengar perempat ini.
0: Iya.
4: Iya. Ketahuan ini. Iya, keoncoman Cek Dola.
0: Keoncoman ketahuan. Aduh, baik.
4: Langsung kirim salam Cek Dola.
0: Boleh ya.
4: Buat Cek Aisyah tadi ya. Sama sore buat Cek Andra juga. Cek Angginya. Buat Cek Aspin, Cek Asmi, buat Cek Akbar, Cek Irin, Cek Putra Banten, Cek Naja, Cek Ika. Yaya Harun tadi ya.
0: Yo.
4: Selamat sore. Buat Cek Johan di OI. Ada juga Cek Endra Widodo, Cek Nadia, Cek Juni, Cek Iwan di Kertapati ya.
0: Yo, Cek.
4: Buat lagi Cek Adi Pitung, Mang Adi di Sukarame, buat Cek Rizwan, buat Cek Pian di Tawang Balai, buat galau-galau tanpa terkecuali kita single galau.
0: Betul.
4: Ya buat Cek Dolanya, selamat tugas sampai tuntas Cek ya.
0: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 4 lagu, 4 penelpon ya. Dan tentunya di sesi yang ke-4 juga ya. Oke lor, ini beberapa lagu yang kami siapkan dan untuk menghibur suasana di sore hari ini.

0: Datang tepat waktu, paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru, telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: bangsa budaya.
1: Ya, udah kita lanjut keempat, Dul. Masih ada satu lagu lagi, ada permintaan pendengar di sesi yang keempat. Dan ada beberapa pariwara yang kami akan putarkan tuh, Dul, kalau-kalau.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Es krimnya.
4: Iya, enak.
3: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
4: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
3: Nggak boleh gitu. Nanti kalau banjir gimana?
4: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
5: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
3: Ini loh, Bu. Si Nazila buang sampah di selokan.
4: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
5: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
3: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
6: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
7: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: kembali di sesi yang ke
1: berapa ya?
0: Udah berapa ya ini? Ya, yang keempat ya kali ini. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Robi, Pak Dala.
0: Dengan Robi, apa kabar Robi?
2: Lagunya Pak Dala.
0: Apa kabar Robi?
2: Baik, Pak Dala. Pak Dala, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Lagu apa Bi?
2: Sudah makan.
0: Sudah barusan nih?
2: Mandi.
0: Ah, mandi belum.
2: Balik lagi baru mandi Pak Dala.
0: No, itu lagu.
2: Ya masih panas Pak Dala.
0: Iya, payah. Lagu apa?
2: Lagu Siti Badriah Pak Dala.
0: Siti Badriah yang mana tuh?
2: Lagi cantik.
0: Hah?
2: Cantik
0: Siti Badriah, coba kamu cek.
2: Aduh, ada lagi.
0: Aduh.
2: Kirim salam buat ini, buat Eli, buat Anggi, buat Andra, buat Siti, buat Sarul, buat Rara, buat Lapet, buat Galo-Galo, Pak Dala.
0: Buat Galo-Galo ya.
2: Yo, capanya selamat sore, Pak Dala.
0: Oke deh.
2: Adalah
0: yang
2: sama tugas adalah.
0: Sama-sama yo.
2: Sehat,
0: amin, amin. Sama-sama, amin.
2: Terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Robi ya di Kasarian saya. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Makasih deh ya. Halo, iya. Bapak Du, apa kabar?
3: Baik, Pak Dala.
0: Anggi, iya.
3: Iya,
0: dia dorong gi.
3: Ya,
0: lagu apa gi?
3: Ayu Ting Ting merah.
0: Apa tuh?
3: Sambalado.
0: Sambalado bayang. Kirim gi, boleh?
3: Kirimnya untuk Kak Robi ya, Yeli, ada Jack Nadia, Mang Hendra Wirado, Ozan untuk Galgal.
0: Untuk Galgal, okay. Kali
3: untuk Bang
0: Ya, makasih ya.
3: Yuk,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali dengan penipuan yang ketiga. Ya, Turi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Masuk, dengan siapa?
4: Bapak Du, kita lagi dangdut.
0: Adi Pitung, ya, Turi. Ya.
4: Lagunya, mutiara,
0: ya. Apa, Adi?
4: Tiara.
0: Tiara? Iya. Siapa nyanyi?
4: Cinta sudah.
0: Tiara.
4: Mutiara.
0: Mutiara. Cinta Sita. Kirim dulu mungkin ya.
4: Kirim tuh. Anggi tadi. Ada Robi, Ramakasih. Ada Jasmi, Kastin.
0: Iya.
4: Firman pribadi. Mang Iwan CNI, ada lagi Rizwan, Mang Hendra Widodo, Mang Yasin, Mang Johan, Dioli, Mang Helmi, ada lagi Cek Kiki, Kang Putu, Mang Tenggasin yang tenangkan, Isi Sarul, Fauzan, Kusta Jalur, Mang Adi Karami, Mang Arti, Mbawati, ada juga lagu.
0: Mutiara kan?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Siapa dia? So, Siti Aisyah kan dia? Gagal lah coba.
0: Gagal ya?
4: Lagunya ada juga?
0: Ada.
4: Makasih coba lah.
0: Yuk.
4: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu. Kita habis coba ya. Untuk sesi terakhir ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bapak, diminta lagu dangdut sama
0: dia touring, iya.
5: Baca dah lah.
0: Uy.
5: Apa langsung bae ya?
0: Langsung bae boleh.
5: Lagunya ya. Lagunya dari Ashraf ya.
0: Apa tuh?
5: Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta, oke.
5: Okay.
0: Gembala Cinta, ya.
5: Dikirim ya. Buat yang baru turun tadi ada Adi Pitung, ya. Terus Nadia suka banget satu, Dion sama Yani di KTC, ya. Bang Doni di Radial, ya.
0: Yeah.
5: Ada juga Mang Pen di Gasing Laut, ya.
0: Yeah.
5: Mang Pen Langkan Dalam, ya. Wapet, ya. Tak lupa juga Pak Sobari, ya.
0: Yeah.
5: Pokoknya, nah, Mang Hendra Widodo, ya.
0: Yeah.
5: Pokoknya segalanya, yang
0: oke.
5: Okay. Kecuali, selamat datang dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur, ya.
0: Yeah.
5: Nanti Cik Dola, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Yuk.
5: Nah, itu baik Cik Dola, makasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit pun lagi kita terima ya. Dan pastinya kita cukup usahanya program acara berpadu ya. Lain waktu banyak ketemu lagi, insya Allah mudah-mudahan. Dan setiap hari ya, pukul 3 ya, hingga pukul 5 atau pukul 15 hingga pukul 17 ya, sore hari di program Berpadu, Pro Dangdutnya Perempat di Palembang. Dan kita lanjut kembali di Sriwijaya sore mendengar bersama program-program acara lainnya yang kami bakal ajak gagal-gagal mengikutinya sampai selesai atau kelarnya program Sriwijaya sore ini. Kami juga terima kasih yang sudah berinteraksi dan juga sudah dengar ke kita dari awal sampai mainnya lagi. Terima kasih. Ya, kita lanjut kembali ya program ini.

0: Berangkat.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Ingat Pro. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi sangat dari perempat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis negas ke pemenang Bujang Dandara 2026 akan menjadi role model pemuda dan motor penggerak pariwisata daerah. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Ardiansa, menyikapi pelaksanaan malam grand final Rabu kemarin di sampena hari ke-514 Bengkalis. Dan ia berharap para finalis mampu memahami dan mempromosikan potensi kearifan lokal Bengkalis secara komprehensif, mulai dari wisata sejarah budaya Melayu hingga ekonomi kreatif berbasis kampung tematik. Selanjutnya dulur, pengembangan sektor pariwisata di Pulau Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, SBT, diharapkan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan budaya lokal sebagai pondasi utama destinasi wisata. Dan pesan ini mengemuka dalam pertemuan pemerintah negeri Geser, kelompok sadar wisata, Pok Darwis, Pulau Geser, dan elemen pemuda di kantor negeri Geser Selasa 28 Juli. Dan Ketua Pordawis Pulau Geser, Resno Effendi Rumalutur, mengatakan pengembangan pariwisata bukan cuma berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tapi juga harus menjaga keberlanjutan lingkungan dan warisan budaya yang menjadi identitas Pulau Geser. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

Kita awal dari Muara ini dengan Kota Serasan bersama Agus Kori. Dan ada satu lagu yang belum sempat terputar di lagu program acara Bepadu tadi ya. Permintaan dari Adi Pitung gak salah ya. Oke. Ada Sinta Arsinta dengan Mutiara. Satu lagu pilihan untuk sesi kali ini ada lagu Mutiara dari Sinta Arsinta. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

Kusno sejak 1992 ini awalnya merupakan sanggar seni. Seiring berkembangnya waktu dan juga kegiatan di sana, Uma Wayang kemudian menjadi bagian dari desa wisata budaya Selakambang yang memperoleh pengakuan sebagai desa wisata budaya di tahun 2017. Kusno menjelaskan nama Uma Wayang ini memiliki filosofi yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Menurutnya, wayang bukan hanya menjadi tontonan, tapi juga sarana untuk memahami diri sendiri. Umah atau rumah, wayang itu gegambaraning manungsa. Jadi kalau mau belajar diri sendiri, ya mampir ke Umah Wayang ini. Katonyo ya, yang tentunya dalam wawancara dengan RRI Purbalingga. Ia menjelaskan filosofi tersebut juga tercermin dalam susunan wayang yang dipajang. Tokoh-tokoh berwatak baik ditempatkan di sisi kanan sebagai simbol kebaikan, sedangkan tokoh berwatak buruk berada di sisi kiri sebagai pengingat agar manusia dapat memilih jalan hidup yang benar. Sementara itu nama Kemukusan diambil dari situs yang berada di kawasan tersebut. Bentuk tanah di lokasi itu menyerupai kukusan ya, atau alat penanak nasi tradisional, sehingganya menginspirasi penamaan Umah Wayang Kemukusan. Dan saat ini Umah Wayang ini terbagi menjadi 3 bagian. Gitu. Umah Wayang 1 berfungsi sebagai museum yang menyimpan koleksi wayang, gamelan, manuskrip, dan benda budaya lainnya. Umah Wayang 2 digunakan sebagai ruang pembelajaran pendalangan dan kerawitan. Sedangkan Umah Wayang 3 mengelola 11 situs sejarah yang tersebar di desa Selakambang. Dan Kusno mengaku ya, tantangan pada masa awal berdirinya Umah Wayang adalah mengenalkan gagasan pelestarian budaya pada masyarakat. Karena ia melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan warga agar turut menjaga berbagai peninggalan budaya yang ada di wilayah tersebut. Ya, dulu kita lanjut kembali dalam persiaran kita pada sore hari ini dengan lagu yang sudah kami siapkan di sore hari ini.

Masih ada dua kesempatan lagu yang kita putarkan. Setelah itu kita kembali dengan lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Dulur, ada Senyum Sriwijaya dari Gatot Sultan.

Ya, dulur, mendengar kaum muslimin dan muslimat ya, sambil menanti beduk azan maghrib ya, nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 RI Palembang. Kita isi dengan ragam lagu-lagu bernuansa religi. Diawali dari Aurisa dengan Ya Hanan.

Ya, nuansa sore ini tentunya memberikan makna yang luar biasa, walaupun di suatu tempat, di beberapa tempat lah yang ada di wilayah Sumatera Selatan ya, bukan cuma di Palembang, Bang, yang mendung katanya tadi ya, karena kalau mendung cepat terasa, tidak terasa beri ntar lagi malam ya. Nah, dulu kalau kami masih nemenin ngewangi ya, ada satu lagu kembali kami putarkan, setelah itu kita akan mencoba untuk terhubung bersama Pro 1 RRI Palembang.

Ya, kita akan bergabung sama Pro 1 RRI Palembang Kodam bersiap mengikuti berdasarkan maghrib untuk wilayah ya, Kota Palembang lagi tanya. Sebelumnya ada pengajian nantinya, dan kita lanjut kembali nanti setelah berdasarkan lagi untuk program-program acara selanjutnya.

sedih karena kesulitan adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kuatkan hati dengan zikir, lapangkanlah dada dengan sholat, dan basahi lisan dengan istighfar. Karena jiwa yang dekat dengan Allah akan tenang walau dihantam badai. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah berharap. Sebab di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 27 hingga 31 yang akan dibacakan Qori David Ardiansyah. Dan pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan

0: Ammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar dengan telah dengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
2: Ya, kembali di perempat di Palembang dan tentunya dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk nuansa lagu-lagu nuansa religi ya. Kita lanjut kembali, Lur. Dan tentunya di Sriwijaya sore.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya, lalu kita lanjut kembali ya dengan satu lagu ya, kembali dengan lagu Nuansa RG. Setelah itu kita kembali ke program Pelestarian Wisata, kali ini adat budaya yang akan kita telusuri.

Ya, kita masih di program acara pelesiran budaya, ya, wisata pelesiran adat budaya, ya, di kesempatan sore menjelang malam atau malam hari ini. Yang pastinya Sriwijaya sore, ya, di program acara Sriwijaya sore dan juga di malam hari ini. Dulu kita lanjut kembali, kali ini ada kuliner lama, lawas, ya, yang sudah jarang terdengar dan ditulis dari Good News from Indonesia mengenai bingkai ketela, di mana kudapan tradisional khas Sumatera Selatan yang mengandung nilai sosial. Di beberapa daerah kue tradisional pada dasarnya tidak terbatas sebagai makanan baik. Ada juga kudapan yang mengandung arti dan nilai di tengah masyarakat. Seperti bingkai ketela yang menjadi salah satu kue tradisional khas Sumatera Selatan. Bingkai ketela ini berasal dari daerah Sumatera Selatan, ya. Dari provinsi Sumatera Selatan di daerahnya wilayah Pasema. Seperti namanya, bingkai ketela terbuat dari ketela atau ubi kayu sebagai bahan utamanya. Nah, ubi kayu yang menjadi salah satu sumber karbohidrat membuat kudapan ini cukup mengenyangkan saat dikonsumsi. Dicatat, ditukil dari buku yang ditulis oleh Novendra dan juga Dewi Setiati yang berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Pasema di Sumatera Selatan. Makanan ini biasanya dikonsumsi saat waktu luang oleh masyarakat. Banyak yang juga menjual dan menyediakan kudapan tradisional tersebut untuk para pembeli. Nah, nama bingkai ketela sendiri diambil dari bahan dasarnya, proses pembuatannya. Saat dimasak, bingkai ini terbuat dari bahan dasar ubi kayu yang diproses dengan cara dipanggang. Tidak mudah untuk membuat kudapan tradisional yang satu ini. Salah satu tantangan utama dalam prosesnya terletak pada saat proses pemanggangan. Saat pemanggangan yang atau memanggang, bingkai ketela ini mesti masak luar dan dalam. Besar api yang digunakan menjadi kunci agar bingkai ketela pecah matang dengan sempurna. Seiring berkembangnya zaman, bingkai ketela ini saat ini tidak hanya dimasak dengan cara dipanggang baik, ada juga bingkai ketela yang dimasak dengan cara dikukus. Dan sebagai salah satu kudapan tradisional yang ada di Sumatera Selatan, bingkai ketela ini dipandang lebih dari sekedar makanan yang mengenyangkan saja. Terdapat nilai-nilai khususnya selain mengenyangkan tadi yang terkandung dalam kue tradisional ini. Bagi masyarakat Pasema, bingkai ketela dianggap memiliki nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Kudapan ini sering dihidang ke pas ada tamu yang berkunjung ke rumah. Selain itu, bingkai ketela biasanya dimakan bersama-sama menjadi simbol kesetaraan antara setiap wong yang mengkonsumsinya. Dan tentunya ini menjadi tradisi kudapan tradisional atau makanan tradisional yang harus terus dilestarikan, ya. Oke, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut dengan berikut ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Tari, apa kamu tidak mau berjualan di sekolah?
5: Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri.
4: Bukan begitu, anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua.
5: Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga, karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu?
6: Wow! Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari.

Masih dengan informasi budaya di program pelajaran sesi kedua. Dan kali ini informasi kami kutip ya, mengenai kebaya yang sukses memukau publik di San Francisco ya. Kebaya berupaya untuk dihidupkan di San Francisco melalui kerjasama antara KJRI San Francisco dengan Asian Art Museum San Francisco. Keduanya sukses mengadakan kebaya at the Museum Passion Heritage and Cultural Stories from Indonesia yang dihadiri lebih dari 300 pengunjung dari kalangan korps diplomatik, pemerintah daerah, akademisi, komunitas pencinta seni budaya, dan tekstil diaspora Indonesia serta masyarakat Amerika Serikat. Dan kita ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kebaya Nasional ya, yang mana diperingati tanggal 24 Juli kemarin, sekaligus memperkenalkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Sebagai informasi, kebaya sudah diinskripsikan sebagai warisan dunia pada tahun 2024 dan melalui nominasi bersama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dalam sambutannya, Konsul Jenderal RI San Francisco, Yopi Iksan Wardana, menegaskan bahwa kebaya bukan sekedar busana tradisional, tapi juga mencerminkan identitas sejarah dan nilai budaya yang diwariskan lintas generasi, serta menjadi simbol warisan budaya bersama Asia Tenggara. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kota selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata religi dan sejarah. Penataan fasilitas publik ini seperti pembenahan jalan hingga pemasangan lampu penerangan mainari difokuskan untuk memikat lebih banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Gubernur Provinsi Kepri, Kepulauan Riau, Ansar Ahmad berkomitmen menjadikan Pulau Penyengat sebagai kawasan bersejarah yang semakin mempesona dan nyaman dikunjungi. Dan peningkatan infrastruktur ini terbukti ampuh mendongkrak kunjungan turis asing dari Malaysia dan Singapura hingga wisatawan dari Nusantara. Info selanjutnya,

0: Dukungan dalam pembentukan regulasi daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah atau Raperda dilakukan oleh Kanwil Kemenkum DIY. Dan kali ini cawe-cawe dilakukan Kemenkum DIY terkait harmonisasi regulasi tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Kabupaten Sleman. Proses harmonisasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun bukan cuma selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tapi juga mampu menjawab tantangan pelestarian warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Kakanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menegaskan, harmonisasi merupakan tahapan penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang memiliki kapasitas hukum, dapat diimplementasikan secara efektif, serta mampu menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Ya, Lur, informasi berikutnya sambil nantinya kita menuju ke apa ya, menanti ya, maksudnya waktunya Isya ya, di menit ke-22 dari pukul 19. Dan ada satu lagu lagi ya, untuk Lur Galo-Galo, yakni Jaga Lidah ya, untuk Lur Galo-Galo. Setelah itu kita akan kembali dalam rangkaian program Irama Batangar 9.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, sebagai backsound kita di kesempatan malam ini bersama Lipi Kinal dengan Nangis Malam. Dan kita menuju ke Pali. Ada tradisi Ume atau tradisi menanam padi. Nah, menanam padi atau Ume ya, di ladang adalah budaya masyarakat lahan basah Sungai Musi, Sumatera Selatan. Sebelum menanam padi atau tanaman lainnya, dilakukan pembersihan lahan yang dilanjutkan dengan pembakaran. Tradisi ini ya diperkirakan sudah dilakukan masyarakat sebelum kehadiran Hindu Buddha atau di masa kedatuan Sriwijaya. Berdasarkan penelitian di Pecandian Bumi Ayu dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan juga Ecole Française des Extrêmes Orients atau EVEO pada tahun 2024 yang ditemukan lapisan arang hasil pembakaran lahan di bawah struktur bata Candi Bumi Ayu. Hasil uji pertanggalan absolutnya sekitar abad ke-6 Masehi. Dan dijelaskan Sondang M. Siregar, arkeolog dari Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim dan Budaya Berkelanjutan BRIN di Sela Festival Lahan Basah Tempirai di Turunan Gajah, Desa Tempirai Selatan, Kabupaten Benukal Abab, Lematang Ilir pada tanggal 18 Juni 2026. Selain itu ditemukan sekam padi pada sejumlah batu bata bangunan Candi Bumi Ayu. Jadi diperkirakan pembakaran lahan tersebut diperuntukkan untuk menanam padi. Selain itu, tradisi membakar lahan ini berhenti atau berkurang pada pertengahan tahun 2000-an. Di mana pemerintah melarang siapapun membakar lahan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Dan larangan menyusul bencana kebakaran lahan dan hutan di Indonesia yang menyebabkan bencana kabut asap sejak 1997 hingga 1998 di tahun itu. Dan dari tradisi yang ada di Tempirai ini tidak membakar lahan sembarangan, ada aturannya. Pembakaran dipimpin seorang dukun api. Pembakaran harus dilakukan siang hari dan harus terus dipantau. Nah, seperti diberitakan di Monggai Bay Indonesia, ya, dukun api adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan ya yang namanya pembakaran lahan ya pada masa dulu yang digunakan untuk pertanian perkebunan. Dukun api mencegah kebakaran meluas atau tidak terkendali. Dalam melakukan pembakaran, dukun api memulai dengan sebuah ritual menggunakan sejumlah tumbuhan, buah-buahan, air dan mantra serta melihat kondisi angin. Selain itu, lahan yang akan dibakar luasnya tidak melebihi 600 meter persegi. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi ada batasannya. Nah, sebelum dibakar, dilakukan ritual dengan membaca doa dan mantra. Kemudian menyiramkan air limau atau jeruk ya di batas lahan yang akan dibakar. Nah, batas lahan yang akan dibakar ini ditancapkan potongan kayu yang ditanam terbalik luasnya. Tradisi menanam padi di Ume selama ratusan tahun yang melahirkan beragam jenis padi lokal yang dikenal masyarakat di sekitar Pecandian Bumi Ayu. Seperti di Tempirai, jenis padi lokalnya antara lain padi pulut atau beras ketan, padi kumpal bawah, padi puyuh, padi kure, padi alus, padi abang atau beras merah, padi puring, padi telur iwak, padi arang atau beras hitam, padi serai putih, padi seni, padi ketumbar, padi ketan hitam, padi arang, padi pahing kancil, padi kumpai, dan padi selasi. Nah, salah satu kegiatan dalam festival lahan basah kemarin ya, yakni masak juada atau jodoh, dodol khas Tempirai. Masakannya nyaris dilupakan dan bahannya berupa beras hitam atau padi arang dan beras ketan, padi pulut, gula aren, kelapa dan rempah. Dan tentunya berkurangnya warga membuka Ume ini juga membuat hilangnya tradisi sedekah bumi yang dilakukan masyarakat dusun atau desa. Sedekah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang atas hasil padi yang didapatkannya. Ya, dari tadi kami kutip dari beberapa laman internet dan tentunya untuk galau-galau di mana berada, kita lanjut kembali dengan yang berikut ini.

Ya, di pengunjung program dulu nih. Tentunya di program acara Sriwijaya sore dan belajar dengan Sriwijaya malam nanti bersama rekan Abbas. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan tentunya tetap dengan keceriaan, kebahagiaan, dan ke segala harapan-harapan yang kita panjatkan, doakan, dan kita laksanakan, yang kita kerjakan, semoga terkabul ya. Baik itu malam hari ini yang bekerja, yang aktivitas, atau nanti, atau besok lagi, esok hari lagi yang ketemu dengan kegiatan aktivitas apapun, semoga lancar, sehat selalu. Sampai ketemu dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Sultan Domas. Ini merupakan cerita rakyat dari Lampung. Pada zaman dahulu, di Lampung terdapat sebuah dusun yang cukup ramai di pinggir sebuah sungai yang mengalir ke Laut Jawa. Dusun atau kampung itu kini terletak di kota tua Sukadana, Lampung Tengah. Pada waktu itu belum ada jalan raya, mobil, sepeda motor, atau kendaraan lain. Rakyat hidup sangat sederhana. Rumah-rumah pun masih jarang. Mata pencarian rakyat di kampung tersebut hanya berladang dan berkebun.

0: Matika bangga di kampung ini. Jauh jahiruk pikuk dunia luar. Kampung ini aman, tentram dan damai. Alhamdulillah hidup kami walaupun hanya mengandalkan berladang. Sebagai petani tapi kami sudah sangat bahagia. Apakah kebahagiaan ini akan berlangsung lama? Hah, entahlah.
1: Di kampung itu hidup seorang pemuda bernama Domas. Ibu dan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Karena miskin dan tidak punya harta, Domas sering dihina penduduk kampung sehingga ia jarang keluar dari gubuknya. Tiap hari kerjanya hanya memancing ikan di sungai yang tidak jauh dari gubuknya. Domas yang miskin dan yatim piatu itu tidak mau membenci penduduk kampung meski mereka suka menghina dirinya.
0: Hidupku memang miskin. Aku memang gak punya apa-apa. Tapi mengapa orang-orang di desa ini suka menghinaku? Apa sebenarnya salahku? Secara kalau dipikir-pikir, aku tidak pernah merugikan mereka. Pusing kalau saya mikirin hal yang seperti ini. Kalau begitu, lebih baik aku cari ikan saja di sungai. Di sungai, aku bisa merenung. Aku bisa mancing. Kalau mikirin orang-orang sekitar sini, capek deh.
1: Pada suatu hari, ketika Domas pulang dari mencari kayu bakar di hutan, ia mendapatkan gubuknya sudah dibakar orang. Perasaan Domas yang hidup sebatang kara itu hancur lebur. Ia merenungi nasibnya yang malang dan ingin bunuh diri. Tapi apa iya Domas ingin bunuh diri? Rasanya sih gak percaya.
0: Aduh, siapa lagi yang tega ngancurin gubuk ini? Tega banget orang itu. Lah terus aku harus tidur di mana? Kejam banget sih. Payah.

0: Kenapa kamu sedih, cucuku? Kamu mikirin rumahmu ya?
1: Wah, iyo kek.
0: Udah, gak usah bingung. Kakek sarankan kamu pergi saja ke arah selatan. Di sana nanti kamu akan menemukan tempat tinggal yang baru, yang lebih nyaman. Bertanamlah sayuran dan buah-buahan untuk kelangsungan hidupmu kelak.
1: Wah, benarkah? Temon kodok kek. Kek, di mana kek? Kek, kakek.
2: Menjelang fajar, dengan hati yang berat, Domas meninggalkan kampung halamannya menuju tempat yang disebutkan kakek tua dalam mimpi itu. Masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan. Berhari-hari ia melakukan perjalanan dan sering menghadapi berbagai gangguan. Kadang-kadang ia bertemu dengan binatang buas seperti harimau, buaya dan ular. Ia pun menghadapi gangguan jin penunggu hutan. Akan tetapi, ia sudah bertekad pergi jauh meninggalkan kampungnya. Ia yakin suatu saat hidupnya akan tentram dan mempunyai ilmu yang tinggi.
3: Alhamdulillah, akhirnya tiba juga aku di kampung ini. Tapi ngomong-ngomong, apa nama kampung ini ya? Nah, itu kan sungai. Apa ya nama sungai ini? Benar juga tak kata kakek dalam mimpiku kemarin. Sepertinya tempat ini cocok untukku tempat tinggal. Wah, kalau gitu aku tinggal di kampung ini saja. Lebih cocok kalau aku tinggal di tepi sungai ini. Bagaimana kalau sungai ini aku kasih nama Wais Kampung? Ya, iya Wais Kampung. Artinya sungai yang mengaliri kampung. Begitulah kira-kiranya.
2: Di tempat itu, ia membuka ladang dan membangun sebuah rumah sederhana. Hari-harinya disibukkan dengan berladang, menanam sayur-mayur, dan mencari ikan di sungai. Ia juga menjadi semakin tekun bersemedi, menenangkan hati dan pikiran, hingga pada suatu malam, ia mendapatkan hadiah ilmu kesaktian, serta dua buah senjata sakti mandraguna berupa pedang dan tongkat kayu berbentuk ular, dari sosok misterius yang tidak mau menampakkan dirinya.
3: Betapa bahagianya hidupku saat ini. Semua sudah aku miliki. Rumah, aku bisa menikmati buah-buahan dan sayuran yang aku tanam di ladang. Kalau makan ikan, tinggal mancing di sungai. Ditambah pula kesaktian dan ilmu yang tinggi juga sudah aku punyai. Tapi, walau begitu aku gak boleh sombong. Aku harus tetap menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas semua karuniamu.
2: Waktu terus berjalan. Daerah tempat Sultan Domas tinggal semakin berkembang menjadi perkampungan ramai. Sultan Domas sendiri sangat disegani oleh penduduk karena kesaktiannya sering digunakan untuk menolong orang tanpa rasa pamrih sedikitpun. Ia pun diangkat menjadi pemimpin di kampung tersebut.
4: Kiai.
5: Ya, Mak.
4: Gimana lah kalau kita gak punya pemimpin kayak si Domas itu? Gimana nasib kampung kita? Kita harus bersyukur. Berkat Domas, kampung kita jadi subur, makmur, tentram seperti sekarang ini.
5: Ya gak gimana-gimana lah, Mak. Domas memang hebat. Kesaktiannya luar biasa.
4: Makanya kita gak salah pilih pemimpin kayak dia. Sudah gagah, soleh, sopan, baik hatinya, tidak sombong, terus sakti mandraguna. Mak benar-benar kagum sama si Domas.
5: Iya, Mak. Benar kok. Tapi emang sih Domas itu pemimpin yang mumpuni.
4: Mudah-mudahan ia selalu amanah jadi pemimpin di kampung kita ya.
5: Iyalah, Mak. Mudah-mudahan begitu. Kita berdoa aja dia akan selalu amanah jadi pemimpin di kampung kita.
2: Meskipun demikian, ada saja orang jahat yang iri dengannya dan berniat mencuri kesaktian miliknya, seperti yang dilakukan oleh 5 orang penjahat yang nekat menyatroni rumah Sultan Domas ketika ia sedang menangkap ikan di sungai Waisekampung.
6: Ah, lebih baik aku geledah isi rumah ini

0: enak pedang sama tongkatnya aku ambil.
1: Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, sang pemimpin penjahat tersebut lalu memerintahkan anak buahnya untuk membakar rumah Sultan Domas. Namun entah kenapa, setiap kali api dinyalakan, setiap kali itu pula langsung padam seketika, sehingga kelima orang asing tersebut menjadi ketakutan. Mereka lalu mengurungkan niatnya membakar rumah dan segera keluar lewat pintu depan. Dan ternyata di sana seekor buaya raksasa terus menyemburkan lidah apinya sudah menunggu. Kelimanya kemudian keluar lewat pintu belakang. Lagi-lagi langkah mereka terhenti karena sudah dihadang oleh seekor buaya raksasa yang tidak kalah menyeramkan. Akhirnya kelima tamu tak diundang itu pun terjebak di dalam rumah hingga Sultan Domas pulang dan menemukan ada orang asing di dalam rumahnya. Gemetaranlah dengan pucat pasi wajah mereka ketakutan.
2: Hah? Ternyata ada buaya raksasa yang selalu menjaga rumah si Domas ini. Pantas saja rumahnya susah dibakar. Waduh, gawat nih. Terus kami harus lihat mana? Aduh tuh, si Domas sudah datang. Gimana ini?
3: Assalamualaikum bapak-bapak. Selamat datang di rumah saya. Semoga bapak-bapak betah berada di rumah saya.
2: Iya, maaf. Maafin kami. Kami bukan bermaksud.
3: Iya, saya tahu. Kalian tidak bermaksud untuk mencuri kan?
2: Iya, tapi ini aku serahkan pedang dan tongkat ular. Maafin kami, kami janji gak akan mencuri lagi di rumah Sultan.
3: Iya, aku percaya. Kalau begitu, silakan kalian boleh menginap di rumah kami. Kalian kan pasti lapar. Di dapur sudah disiapkan banyak makanan untuk kalian. Ayo makanlah makanan yang ada di meja ini.
2: Terima kasih Sultan, yang baik hati.
1: Kejadian tersebut membuat nama Sultan Domas semakin terkenal. Kebaikan hati dan tingkah laku santunnya menjadi teladan bagi semua. Konon, Sultan Domas diangkat menjadi pemimpin di daerah tersebut. Namanya abadi hingga sekarang. Demikian legenda Sultan Domas, sebuah cerita yang diangkat dari daerah Lampung. Hingga kini, makam Sultan Domas yang ada di pinggir Sungai Wais Kampung dianggap keramat. Banyak orang melakukan semedi meminta petunjuk lewat makam Sultan Domas yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Tengah. Sungai di pinggir makam itu sering banjir. Anehnya, jika Sungai Wais Kampung banjir, makam itu tidak pernah tenggelam. Sementara tempat-tempat di sekitarnya digenangi air sungai. Cerita rakyat ini berisi ajaran pendidikan, yaitu orang yang tabah dan mengalah bukan berarti kalah. Tuhan selalu memberikan petunjuk bagi orang yang sabar, tidak selalu mengejar harta benda, lupa diri, ataupun sombong. Demikianlah jalan hidup Sultan Domas, dari anak yatim piatu yang tidak mempunyai pangkat, harta benda, berkat ketabahan hatinya, akhirnya berhasil menjadi orang yang disegani dan memiliki kesaktian yang tinggi. Demikian legenda Sultan Domas, didukung oleh Azril, Yuda, Isrin, Arni, Faisal, produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, Pengarah acara Irawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Priyonggo Jatmiko. Sampai jumpa.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ewayo Maja Bicara Dulur, kita masuk di Sumsel Bedendang ya, lagu-lagu Sumatera Selatan. Dari mana baik, silakan yang nak berpeloan, kita tunggu kebersamaannya. Ada Cik Abas di sini yang akan ngawani Maja Bicara Dulur-Dulur. Halo Sumsel Bedendang.
1: Assalamualaikum Sumsel Bedendang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bung Sungai Lais.
1: Betul sekali.
0: Cak mana malam ini Sungai Lais?
1: Aman-aman saja.
0: Aman-aman saja. Payahlah kalau Cak Ita ada lagu apa, Cak Ita?
1: Lagunya minta ini be, Cak. Centela duka tinggi ya.
0: Centela. Tulisannya centela.
1: Jendela.
0: Cenela kali ya.
1: Ya.
0: Coba kita duka cek tinggi. Ada cendela apa tungkak?
1: Cendela.
0: Tungkak tinggi. Lagu siapa tuh? Sebentar gitu lu ku cek dulu ya lagunya. Siapa yang nyanyi? Daerah mana itu? Cendela. Tungkak tinggi.
1: Cendela.
0: Aku tahu sih lagu itu, cuma siapa lah nyanyi ya? Kita cek dulu dari daerah mana dia.
1: Ini duet dia tuh.
0: Cendela. Tolonglah aku. Umak-umak kali tak? Umak ya umak tak?
1: Iya. Kalau umak kekalangan.
0: Umak. Umak ya umak mungkin ya? Umak ya umak. Kalau umak ya umak aduh.
1: Yang mana
0: ya? Coba kita get lirik umak ya umak.
1: Umak ya umak.
0: Kalau umat
1: kekalangan.
0: Aduh, di situ ada kata-kata centela apa? Alang ke sawer kakang tula, bukan eh?
1: Bukan. Oh, benar lah. Kak tinggi tu centela.
0: Alang ke lemak makan cermin manislah.
1: Katik
0: kalau umak ay umak ado, umak ay umak tolonglah aku. Dunia umban badanku dia berbadai itu, bukan?
1: Sudah itu baiklah.
0: Oh ya sudahlah.
1: Bukan itu syair ya, sudah.
0: Agilah ya, kita cari ge kalau yang ado centela tungkak tinggi. Oke, kita cek agi. Oke, siap cerita. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cerita. Jadi PR lah ini ya. Centela tungkak tinggi. Agak sarah. Centela tungkak tinggi. Oke. Iya, agak susah nyarinya, tapi lagi kita coba, siapa tahu kita ketemu ya. Halo, Sumsel Berdendang.
2: Halo, Sumsel Berdendang, si abad yang ganteng.
0: Iya, ada kendak ini pasti, sudahlah. Ngomong-ngomong ganteng. Alhamdulillah, Cik Asmi sehat. Cik Asmi sehat. Alhamdulillah. Lagu apa?
2: Lagu Linjang Suhang gitu.
0: Linjang Suhang, Pak Yu. Iya. Kita siap ke lagunya. Ada dong, Linjang Suhang.
2: Enggak masuk dulu aja ya.
0: Pak Yu lah.
2: Si Abang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezeki ya.
0: Amin.
2: Sehat selalu, Cik.
0: Assalamualaikum,
2: Si Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linjang Suhang kita siap ke ya. Laju Bayu, masih kita tunggu, masih kok lagi boleh. Halo, Sumsel Berdendang.
3: Halo, Assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagi aku lagu boleh?
0: Boleh dong.
3: Coba putarkan ini. Kemana?
0: Siapa yang nyanyi kemana?
3: Nah, dah tahu kamu siapa.
0: Nah, itulah. Kemana? Kemana badanku, itu bukan
3: Kalila
0: eh. Kemana
3: cowok dah salah
0: berdua. Karel Simon sama Hera Sopian.
3: Iya, boleh.
0: Okelah, kita siap ke lagunya. Cik Sisi, payo Cik Sisi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Masih di Sumsel Bedendang sesi terakhir ya. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp. Ada Ci Alma. Amin ya Rabbal Alamin ya. Terima kasih untuk doanya. Doa yang sama buat Ci Alma. Lagunya Bidar Melaju. Kita siap ke dari Selina Salsabila. Si kok penelpon? Silakan. Halo Sumsel Bedendang.
1: Sumsel Bedendang.
0: Iya, sama siapa?
1: Saya.
0: Sama Cak Akbar.
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Sukarami.
0: Sukarami. Oh, Cak Adi.
1: Iya,
0: Adi. Masih Rahmi di sana.
1: Lama udah ketua ini. Kali ketua di kandang kudo.
0: Kandang kudo ngapa gitu di kandang kudo? Oke. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana lagi lah di jam 9, Cak Adi.
1: Lagu
0: apa? Lagu Sumsel.
1: Nah, lagu spesial untuk Simon lah ini.
0: Apa?
1: Lagu Tua Bini Budak.
0: Tua Bini Budak. Ah, iya dah.
1: Simon nama
0: Bini Simon. Ayolah kalau cak itu. Kita siap ke lagunya. Oke.
1: Terima kasih waktunya.
0: Yo.
1: Yo, selamat malam, selamat aktivitas.
0: Oke. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir Ci Adi di Sukarami ya. Dan Mang Ci bisa dulu kita ketemu lagi di jam 9 ya. Ada lagu-lagu bersama dalam program Behusik. Mudah-mudahan lagi ada Mang Sapran yang akan ngawani Ci Abas di sini. Tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Terima kasih yang sudah berpiloan di Sumsel Bedendang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Gunung Ganja, di mana saja berada, kita jumpa lagi di acara Berusik di Jagat bersama Libal Semenda Panjang malam ini, Rabu 29 Juli 2026. Mudah-mudahan di sana Gunung Ganja, di mana saja berada, dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Mang Sapran juga Mang Abas malam ini
1: ketemu lagi.
0: Nak ngawani adik sana Gunung Ganja sambil dia apa namanya sebelum tidur.
1: Iyalah
0: kalau kita berhusik kudai.
1: Kita langsung angkat teleponnya.
0: Lada Mang
1: Sapran.
0: Ayo.
1: Siapa? Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Ini dengan siapa?
1: Hujan kebetulan alhamdulillah malam ini aman.
0: Aman. Tadi ada itu apa namanya petang tadi gerimis sedikit.
1: Yo agak-agak mendung ya.
2: Barusan
1: turun hujan. Berarti sedap ya, agak sejuk-sejuk ya.
0: Ini siapa nih?
2: Lagi
1: ya,
2: lagunya
0: ini Cempedak Bebuah Nangka.
1: Bebuah Nangka. Ini sama
0: Siti.
1: Ibung Siti.
0: Siti ya. Talang Kelapa ya.
1: Ibung Siti di apa Talang di? Kelapa.
2: Itu banyak siapa
0: ya? Ayo.
1: Bayu.
2: Persiapannya untuk
1: Sakin Ismail Nove
2: lah.
1: Ya,
2: kamu
1: dulu beset
2: baru
1: ya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Siti
0: di Talang Kelapa. Jadi kita Talang Kelapa. Kita sebut.
1: Tapi memang kalau bahasa bersama itu cak itu
0: Iya. Ada sebagian.
1: Tidak gale-gale.
0: Ngata kayak itu apa namanya? Sepeda kan, dia sepeda.
1: Oh iya.
0: Sepeda. Kereta.
1: Iya. Kereta benar.
0: Apa namanya?
1: Itu sama kayak motor juga kereta
0: Itu motor.
1: Motor
0: biasa.
1: Kereta tuh.
0: Kalau kereta tuh yang
1: sepeda, dayung. Yang didayu. Iya. Kalau mobil. Tetap.
0: Kalau yang di ini apa mana apa tuh? Stum.
1: Apa stum?
0: Mobil.
1: Oh, mobil.
0: Dia sedikit-sedikit bahasa Inggris
1: bawaan. Oh, mana?
0: Stum. Jadi kalau kita ini nak naik mobil, dia mengatakan stum.
1: Stum ya. Sayalah. Ada yang telepon lagi?
0: Ayo kita terima. Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, sama siapa nih?
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sama Adi Pitung.
0: Adi Pitung. Adi Pitung di
1: Mang Adi di Kertapati
0: ya. Kalau Bang Adi sikonya di Kebun Bunga ya. Sukarami.
1: Ayo.
0: Ya.
1: Ada lagu apa?
3: Lagu no. Ribang Kemambang.
0: Ribang Kemambang.
3: Versi baru ada enggak Mang Sapran?
1: Ribang Kemambang versi baru.
3: Iya.
1: Kita cari ya. Yang versi
3: Diana.
1: Ada juga versinya Ogi Maulana Ribang Kemambang. Kalau nak versi cewek, kita coba cek dulu ya.
3: Diana.
1: Hah? Diana Ribang Diana. Kemambang.
0: Diana cewek.
1: Okay. Sembari dicari ke. Nak berkirim?
0: Kirim.
3: Untuk Siti Aisyah tadi. Kasmi, Kaspin. Di Ramkasi. Siti Nadia, Anggi. Mang Iwan, Rizwan, Mang Hendra Widodo. Mang Yasin, Mang Tenangkan, Mang Tenggasin. Siti.
0: Galau-galau.
3: Ngobrol lah,
0: Rame di situ, Bang.
1: Kalau yang versinya Diana ini kayaknya tidak bisa kita putar ini, karena dia bentuk apa nama itu? Bentuk live.
3: Ada.
1: Kalau versi Diana tidak bisa gitu. Cuman kalau ada versi yang cover lain boleh.
3: Yang tadi ini apa?
1: Yang mana? Yang Ogi.
3: Iya.
1: Ogi Maulana ya. Ayo kita siapa yang Ogi Maulana.
3: Segala-gala Bang
1: Abah. Ayo.
3: Terima kasih Bang Abah.
1: Yuk.
0: Sama-sama. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mang Adi Pitung.
1: Mang Adi Pitung di Tiga Uluh. Kita terima lagi Mas Apran.
0: Payo. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mang? Di mana?
4: Dari
1: Sako Rambutan ini.
4: Kami punya nama.
0: Hah? Sako Rambutan. Mang Ujo.
1: Ya, Mang Ujo ini.
4: Mang Abas. Yang pasti pendengar-pendengar yang ada di Desa Sako, Kecamatan Rambutan ini, meminta perhatian acara babak demi babak yang ada di perempuan ini ya.
0: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan penyiar-penyiar kita yang ada di perempuan ini doakan sebagai pendengar di Desa Sako ini sehat semua.
0: Amin.
4: Terus jaga ya juga ya.
0: Amin.
4: Yang pasti yang abang-abang, mamang-mamang yang siaran yang ganteng ini kita doakan sehat selalu.
0: Amin. Amin.
4: Yang pasti kami pendengar di Desa Sako ini kami tak putar ke lagu.
1: Apa? Ada nama pilihan di situ. Lagu apa?
4: Ini khusus acara di ini kan?
0: Besemah.
1: Berhusik Besemah, ya.
4: Berarti lagu ini, Be.
1: Lagu apa?
4: Ribu-ribu.
0: Ribu-ribu.
1: Boleh.
4: Ribu. Ada
0: dong.
4: Yang pasti ribu-ribu ini kita spesialkan semua pendengar perempuan. Dari hulu sampai hilir. Kita tumpang pilih sama rata.
1: Ayo.
4: Pasti kita doakan, kita berdoa bersama-sama. Yang pasti dipanjangkan apa tuh semua usahanya dilancarkan ya.
0: Amin.
4: Kesehatan, rezeki ya, segala rezeki yang dari perut di langit diturunkan. Dengan pasangan juga sehat. Yang belum punya pasangan, ya mudah-mudahan dapat pasangan. Yang dapat punya pasangan, ya kita doakan dapat pasangan ya.
1: Pasangan air kan. Pernah nambah lagi.
4: Pasang malam, pasang sungai sudah nih. Pasang malam ke sini kan.
1: Payah.
4: Soalnya Desa Ko ini jarak dua tetangga tuh berada di Sungai Musi ya.
0: Sungai Dua ya.
4: Betul, Sungai Dua.
1: Sungai Dua.
4: Sendiri mungkin sudah melintas waktu itu ya?
1: Pernah dulu. Sudah.
4: Waktu itu masih satu jembatan, Bang.
1: Sekarang
4: sudah dua, kan?
1: Sekarang sudah dua.
4: Itu Bang Farhan pernah, ke Sako pernah, kan?
0: Sudah pernah.
4: Mungkin itu lagi membersihkan waktu. Untuk Bang Abad,
1: Farhan.
0: Sapran, Bang.
1: Sapran.
4: Lanjutkan tugas sampai acara renungan malam.
1: Siap.
4: Kapan ada renungan malam juga kan?
1: Di Prosatu renungan malam.
4: Prosatu ya. Salah dengar mungkin kami ya. Nah, itu memang.
0: Oke. Okay. Iya, yang jelas Mang. Yang jelas itu kiriman tadi itu apa? Idat tebang pilih ya. Karena nanamnya itu serempak ya, Dak?
4: Betul, Bang. Kebetulan ini sudah ganti. Banyakan karet sudah banyak ditebang.
1: Sudah ganti apa?
4: Karet.
0: Sawit.
4: Yang karet ditebang, diganti sawit. Yang keduanya tanahnya tuh banyak dibawa ke Jagabaring. Itu memang.
0: Baik. Terima kasih.
4: Lagunya kami tunggu.
1: Yuk.
4: Sampai akhir acara.
1: Yuk.
4: Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Ujo. di Sakorambutan. Nah, di sana Gunung Kancil lah tiga penelpon kita istirahat sambil dengarkan. Ya, atas permintaan tadi cepedak bubuh nangke ribang apa?
1: Ribang Kemambang.
0: Ribang Kemambang dan ribu-ribu.
1: Ribu-ribu.
5: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah?
1: Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri.
0: Bukan begitu, anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua.
1: Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga, karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu?
2: Wow!
3: Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah, wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Masih kita di Buku Siti Jagat Bersama Libar Semenda Panjang. Kalau tadi cempedak perbuahan angka, ribang kemambang dan ribu-ribu. Kita lanjutkan lagi.
1: Di telpon, ya, biasa. Kita langsung angkat, Mas Apran.
0: Ada ya, ya.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Bang Aban.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sama Mang Napi.
2: Ya, Mang Napi betul. Jaga raja
1: Ogan Ilir.
0: Jaga raja.
1: Kayak mana suasana di sana? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
1: Sama-sama nang.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Ada mana pengabaran cuaca kebagian hujan enggak?
0: Belum percaya nih.
2: Kalau mang di tempat Mang Napi juga kebagian hujan, kebagian mendungnya. Bang.
0: Mendung.
2: Cuman adalah setitik dua titik tadi.
1: Setitik
2: dua titik itu hilang.
1: Hilang
2: kembali.
1: Iyalah kalau cah itu Mang Napi ada lagu apa?
2: Lagunya kembangnya bunga pararita.
0: Oh itu lagu ini.
1: Oh itu lagu Padang itu ya?
2: Lagu Padang.
1: Kembang bunga tuh. Tidak masuk. Apa?
2: Lagu Lahan ya? Lagu Lahan. Pilih kebaya dari Armadiraga.
1: Armadiraga tadi sudah.
2: Sudah.
1: Coba tak berbuah nangke.
2: Coba pilih ke untuk mengambil lagu
1: kebaya. Apa lagu Mutetihau?
0: Mutetihau.
2: Nah boleh.
1: Kita siap ke Mutetihau.
0: Mutetihau itu panen jamur.
1: Panen jamur.
2: Boleh diputar.
1: Boleh.
2: Dikirim salamnya ya.
0: Boleh.
2: Buat Nadia Sukabangga 1 ya. Ada juga Mang Idham ya.
0: Mang Idham.
2: Muara Enim ya. Terus juga ada yang di Sengarotan tuh Bang Aldo. Bang Aldo di Bali. Kalau Mang Idham di Sengarotan ya. Terus juga ada Mang Iwan ya. Sama Yeni di KTP ya. Mang Sahrul ya.
0: Sahrul di Pemulutan ya.
2: Pemulutan. Di situ ada Mbok Wati. Ada juga Adi Pitung ya.
0: Adi Pitung.
2: Di Tiga Ulu ya. Ada juga Bang Doni di Radial ya. Terus juga ada Bang Boy.
0: Bang Boy.
2: Bang Boy. Bang Tauping ya. Terus juga ada Pak Sobari, Wapet, Mang Pen di Langkah Dalam, Mang Pen Gasing Laut ya. Terus pokoknya segala-galanya yang lagi dengar tanpa terkecuali. Malam baik, selamat mendengarkan ya. Untuk Mang Sapran sama Mang Abes ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Mang ya.
0: Terima
2: kasih waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Napi di Jagaraja.
1: Jagaraja Ogan Ilir.
0: Iya, di belakang Mang Napi.
1: Di belakang Mang Napi. Halo.
0: Halo.
3: Halo, Mang Abas, Mang Sapran.
1: Iya.
0: Sama. Alhamdulillah sehat.
1: Cak selo-selo. Ini Ibu Eli di kandus. Mentanglah malam ya, agak selo-selo jadi suara ya.
3: Yuk, bangun. Bang Kerok. Enggak
0: apa-apa. Bang Kerok.
1: Ada lagu apa nih, Ibu Eli?
3: Lagu apa? Sudah galau
0: kan? Masih banyak.
1: Pilih ke kalau susah agak.
3: Agak dulu nyari
0: mana? Nyari dulu.
1: Nyari di mana?
3: Ibung-ibung sudah belum?
1: Ibung-ibung. Belum. Boleh ibu-ibung. Ibu-ibung gitu ya.
3: Iya, Mang Abas dengar.
1: Jangan. Kesian yang dengar kayak. Ibu-ibu.
3: Tidak apa yang nangar mati ke radionya.
1: Aja turun pemancar.
3: Oh iya, iya. No, ada
0: yang miskol ke sana.
3: No.
0: Nah, itu.
3: Sisi itu pasti.
1: Nak kirim untuk siapa?
3: Pengilih. Sisi, lah tersebut sih, jangan miss call lagi. Nah, terus ada Mangujo.
0: Iya.
3: Ada Bang Andra, Anggi. Lama tuh belum mengunduh ikut.
1: Belum.
3: Oh, kasihan.
1: Apa kasihan?
3: Bang Andra, Bang Andra, acaramu ini Bang Andra.
1: Iyo.
3: Ada ini juga. Kak Robi. Astaga siapa muskul begitu. Iya. Untuk Mang Jaina, Mang Rifwan, Mang Yus KTP, Mang Yus di jalur. Mang Iwan KTP. Terus Siapa lagi? Pak Uzan, Iwan Masin, Mang Akbar juga. Terus Mang Putra Banten sama ibunya. Nah, ada Mang Ken Langkan, Mang Ken Gasing. Ada siapa lagi? Bang Aldo, Bang Idham di Sungai Rotan sama Bang Perinya. Apa kabar Mang Peri? Kayaknya masuk sore tadi. Alamu dia tidak masuk, Mang. Nah, terus ada siapa lagi?
0: Ayah
3: Sobari. Ada Mak Asma di Pangkalan Balai. Salam kangen, Mak. Untuk galau-galau memang.
1: Bayo.
3: Ibu Pipit. Selamat malam. Ibu Rara juga, Mang Sarul, no, lupa. Ada Ibu Mita juga. Ya itu baik. Mang Sapran, Mang Abas.
1: Iya, sama-sama.
3: Iya, buat kamu berdua semoga sehat terus, Mang Yo.
0: Amin.
3: Mudah gawinya, segala gawinya.
1: Amin, ya Rabbal
3: Alamin. Balik hati-hati, Mang Abas, Mang
1: Sapran. Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Eli di Kandus.
1: Di belakang Ibu Eli.
0: Kita terima.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mang Sapran sama Mang Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini siapa nih?
0: Ibu Mila.
1: Semende.
4: Oh, Mang Sapran Truan ya, jemu Semende, mendengar lama.
1: Siapa namanya?
0: Ibu Mila.
1: Ibu Mila.
0: Muara Danau.
4: Kamu Nining Digo di bawah batang tawel.
0: Sehat galo.
4: Alhamdulillah, Mang. Sehat
1: gak, Leng? Alhamdulillah.
4: Tapi pengabaran kamu sehat gak, Leng, Mang?
0: Sehat pula.
1: Alhamdulillah, sehat gak, Leng?
4: Minta lagu pura, maklum lah sinyal nih tergantung-gantung di batang dehian nih.
1: Bayu, nak ngambok i batang dehian ada.
4: Ngambok i batang dehian masih berbuah. Minta lagu nangis malam, Mang.
0: Nangis malam.
4: Nangis malam.
1: Dari siapa tuh
4: Aduh, pokoknya dah tahu aku nyanyinya. Pokoknya nangis malam.
0: Dah baca nyanyi.
1: Oh, dari Lipi Kinal.
4: Ada kan?
0: Ada.
4: Nangis
1: malam.
4: Kirim-kirim salam buat yang lah masuk tadi di singgol galak gila empat dia di nyinggol ya penting aku lah nyinggol le. Terutama nek ibu ngili tadi. Laku singgol laku julak kapu le.
1: Jungkal.
4: Udah itu nek ini di Semende nih pendengar lama nih. Nek Tauros.
0: Nek
4: Arni Lau sama Tarsidi. Demiton de siapa mang yang di simpang itu temang simpang Muradanau dah
0: Mang Tabrani.
4: Mang Tabrani pendengar kalau situ mang setia naya nak masuk nih saru penol katilu. Pokoknya sedadunya di singgol
1: legala
4: yang
1: lah
4: masuklah.
1: Ayo.
4: Yang lah masuk di singgol legala. Buat Mang Sapran sama Mang Abas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dilancarkan urusannya. dilimpahkan rezeki yang banyak.
1: Amin ya rabbal
4: alamin. Semoga jadi imam keluarga yang terbaik.
1: Mantap.
4: Udem itu kalau balik hati-hati Mang Bay.
1: Siap.
4: Lagu ini spesial Dek pujaan hatiku.
1: Hai.
4: Nining Digo alias Mawi Fernandez.
1: Baik, baik.
4: Ya. Itu saja Mang Bay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu intip di WhatsApp dulu. Mang Sapran ya. Ada Mang Pendi Langkan Dalam.
0: Iya.
1: Lagunya Nang Kemuda. Salam Nang buat kemuda. Mancek Bicek Seplemang Angat. Baik buat Mang Sapran Mang Abah selamat bertugas baik. Ada Mang Toing.
0: Mang Toing.
1: Apa kabar Mang Sapran sama Mang Abas? Katanya ini Mang Toing kawan lamonyo seperjuangan Mang Sapran. Pangkalan Umbak kita coba siap ke GE.
0: Pangkalan Umbak.
1: Untuk seluruh pendengar Perempat, untuk Mamang berdua semoga selalu sehat. Baliknya hati-hati dari Mang Toing. Bayolah kalau saya itu. Kita langsung hadir ke beh.
0: Kita kita istirahat kita lagi ya. Kemudian tihau, ibong-ibong dan nangis malam.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Ada sana gunakan cik, kita lanjutkan lagi. Bukusik di jagad bersama libar semenda panjang. Kalau tadi mutik tihau, ibong-ibong dan nangis malam.
1: Semalam.
0: Iya.
1: Kita angkat lagi.
0: Kita angkat lagi kalau lada.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibung Sisi.
1: Ibung Sisi. Iya. Sisi mana nih Sisi?
0: Sisi
1: kanan.
0: Mana?
1: Sisi kanan, sisi kiri. Ada lagu apa kira-kira nih?
2: Lagunya ini ribu-ribu suka ya.
0: Ribu-ribu, damn.
2: Petang-petang lah.
0: Petang-petang.
1: Petang boleh. Yeah. Kita siap ke.
2: Armadi Laga tak boleh lagi yo.
1: Armadi Laga kesian dia. Payo.
0: Payo.
2: Sehat-sehat terus ya.
0: Amin.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sisi di Pelaju.
1: Di Pelaju kita siap ke lagunya
0: petang,
1: di belakangnya.
0: Iya. Ada lagi. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Sama yang dikasih.
1: Yang dikasih.
0: Mang Pen.
1: Mang Pen dikasih.
3: Mang Pen dikasih.
0: Mang Pen di.
3: Muta tau sini.
1: Muta.
0: Digasing.
1: Oh, lah digasing ya. Jadi muter terus.
3: Pening kepala.
1: Ayo.
0: Sehat, Mang?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Mama no, kabar kamu berdua sehat?
0: Alhamdulillah. Lho. Sehat pula.
3: Berlam, sehat. Agak nyempreng juga suaranya malam.
0: Itu ya.
3: Terang benderang.
0: Terang benderang.
1: Terang benderang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Apa lagunya?
3: Lagu apa?
1: Bersemah.
0: Gitu. Bersemah.
3: Bersemah. Lagu dari Lampung enggak bisa ya?
0: Dia tahu.
1: Lampung.
0: Acara kita mau khusus malam ini
1: lagu-lagu bersemah.
3: Apa-apa dia di situ judul lagu?
0: Ada petani kawe, ada
3: petani kawe.
1: Galak.
0: Galak.
3: Petani kawe. Apa lagi?
0: Nasib badan ada.
1: Nasib badan.
3: Masih bawa kasi?
0: Hah? Yang mana?
3: Nasib badan.
1: Nasib badan.
0: Nasib badan.
1: Kita siap ke nasib badan.
0: Iya.
3: Nasib badan. Yo dikirim sedikit ya.
0: Boleh.
3: Yo dikirim buat Sisi Pelaju tadi. Yo buat Senamo Langka. Buat Putra Jalur.
0: Putra Jalur.
3: Yo buat Kirin Rudi Putra Banten. Akbar Asin. Tarul Adipitung. Mang Iwan, Mang He. Buat Mang Yasin juga, Mang Simon. Yo buat Dipit juga, Bunda Aleta. Pak Sobari, Pak Usan. Pak Manap juga, Mang Sena, Senamo Langka.
0: Siapa lagi?
3: Eli ya, sama Nadia juga. Sama Lara juga, Anggita, Robi Ramakati. Buat Adi Sukarame, Adi Antawalai, Mang Roy, Mang Boy. Pokoknya gale-gale
0: lah. Gale-gale, payo.
3: Kecuali ucapnya selamat malam lah.
0: Halo.
3: Ya buat Mang Abbas. Siapa sih kok?
1: Mang Sapran.
0: Mang Sapran.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pen Pendi di Gasing.
1: Di belakangnya?
0: Iya, kita terima lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lama saya tembus ya. Aku tuh nak jawab neneng di gurat. Kopi itu tumpah oleh bapak oleh neneng di
0: gurat. Nah.
4: Santuk di pagu.
0: Lah, urung iho
4: pun. Urung gara-gara hujan, hujan darah sekarang.
0: Gara-gara secangkir kopi, Mang.
4: Secangkir kopi apa? Secangkir kopi maju.
0: Hah? Gara-gara secangkir kopi secangkir.
1: Kopi secangkir. Gara-gara kopi.
4: Jadi dicairnya itu kan tinggal di paku. Dia nak berlari oleh hujan. Jadi tumpah kopi itu. Jadi ini Bung Nila tadi nak buat kopi lagi.
0: Buat ngaduk kopi lagi ya.
4: Nak ngaduk kopi lagi. Jadi kopi yang kulit kecok kopi. Oh, itu punya nunggu.

0: wabarakatuh. Jadi Mang Sarkawi tadi nak minta kopi secangkir tadi, Mang.
1: Gara-gara kopi segelas.
0: Oh, segelas, bukan secangkir.
1: Segelas.
0: Ayo.
1: Kita siap
0: Latiga penelpon pun kan, kita dengar ke kurai lagu petang-petang, kemudian nasib badan dan gara-gara kopi segelas.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ada salah guna gaca di mana saja berada. Kita lanjutkan lagi buku set di jagat bersama Libau Semenda Panjang. Ini sesi terakhir, Mangabas. Sebelum kita tutup ya, mungkin baca dua atau tiga penelpon. Laju. Ya.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Mang Sapran dengan Mangabas.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nadia. Itu Ibu ini
1: Asmi. Di Waitam.
2: Jelasnya mah Waitam.
0: Ya. Mana ini Ibu apa namanya Mang Aspin?
2: Ada mah.
0: Ada ya.
2: Waktu lagi ngecek HP.
0: Apa lagunya Ibu?
2: Minta lagu ini memang lagu apa ya? Petani Kawe mah.
0: Petani Kawe.
1: Jadi
0: Petani Kawe.
2: Sudah Mangabas.
0: Mangabas.
2: Oh, jangan tidur Mangabas.
1: Dah.
0: Dah
1: apa-apa.
0: Kirim gala-gala
2: Iya. Yeah.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Asmi
0: di Waitam. Iya. Ada lagi? Heeh.
1: Halo.
3: Halo. Selamat.
1: Iya. Nah, sama siapa ini?
3: Ntar dulu, Mang. Aku
1: nengit
3: radio.
1: Nah. Putus.
0: Iya, kalau sempat diulangi lagi.
1: Sempat diulangi lagi.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
3: Dari kawasan Ogan
1: Ilir. Ogan Ilir.
0: Siapa?
1: Cek Johan. Oh, Mang Johan.
0: Mang Johan.
3: Apa Ogan. Kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ada macam ngantuk ini.
1: Ngantuk tutup gitu.
0: Ada.
3: Kopi supir Mang Sapran.
1: Oh iya.
3: Ngantuk.
1: Temeleknya nih kalau kopi supir ya.
0: Kopi supir.
3: Minta lagunya Mang Sapran sama Mang Abad.
1: Lagu apa?
0: Apa?
3: Lagunya Ayam Jago.
1: Ayam Jago.
0: Ayam Jago Palembang, Mang.
1: Palembang.
3: Enggak apa-apa, enggak boleh.
0: Iya,
1: ini Besemah.
0: Besemah Libau Semenda Panjang.
3: Besemah. Coba sebutan apa yang itu?
1: Dipilih ke apa?
3: Ya, pilihkan, sebutkan tapi cak dua ekor tiga.
1: Boleh, Mang Sapran.
0: Balik Malu di Balik Hindu.
3: Ya, yang itu,
0: Pak.
1: Wah,
0: itu, Pak.
1: Balik ya. Malu.
3: Bukan dangdut.
0: Balik Malu di Balik Hindu.
1: Ikan dalam kolam. Besok sore ikan dalam kolam.
3: Ya, besok ya jam 3 sampai jam 5.
1: Besok ikan dalam kolam.
3: Pada waktunya Mang Saram. Mang
1: Sapran sama Mang Abad. Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sikok lagi kalau
0: sikok ya. Lagi kalau masih
1: terputus masih. Bayu, ada yang nak masuk tak?
0: Iya, ada.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
3: Dengan Trompak ya.
0: Ah.
1: Iya, ini sama. Iya,
3: dari Batara aja masa itu pomdola.
0: Nah,
1: sama ni Mang Kiwai.
0: Batara Mang Kiwai.
1: Lagu daerah Besema.
3: Lagu Gitar Tunggal.
0: Boleh?
1: Boleh Gitar Tunggal.
3: Panjang go lagu daerah apa ya?
1: Lagu apa?
3: Lagu dari daerah Lahat boleh.
0: Boleh. Memang sandi ini.
1: Lagu Lahat memang.
0: Malam ini.
3: Kalau lagu dari Lahat.
0: Apa?
3: Lagu dari Bang John itu yang
1: Boleh kita siap ke lagunya.
3: Salam untuk galau-galaunya bae bang, indra malam. Baru tadi dengar ini ya. Tapi agak gemotok ini. Ada nimbul-nimbul suara.
0: Iya.
3: Itu bae.
0: Jadi. Mangkinoi. Mangkinoi.
1: Kita lihat WhatsApp kita.
0: Kalau masih
1: ada dari Wapet di Genten. Katanya buat Mang Abas sama Mang Sapran semoga sehat-sehat baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagunya Salam Tiham. Oh, kaget di jam 11 ya. Salam Tiham masuk dah.
0: Ini apa namanya? Ranau itu.
1: Ranau ya. Ya, di jam 11 BG Pak Pede.
0: Udah meni.
1: Buat pendengar perempat semoga sehat-sehat, buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Terima kasih Mang Sapran, Mang Abas, Pak Yun. Kalau jadi itu
0: kita
1: sekalian tutup ya.
0: Langsung tutup ya. Nah, di sana kurang kaca di mana saja berada, kita akhiri buku sedia jagat bersemali pak semenda panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan ya. Mang Sapran, Mang Abas mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Kamis 30 Juli 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada, yang dapat mendengarkan siaran kita pagi hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Pagi ini seperti biasa kita akan ada di rangkaian Sriwijaya Pagi dan dibuka bersama dengan renungan pagi. Ada pengajian Al-Quran surat Saba ayat 32 sampai dengan 39. Dilanjutkan ada hikmah pagi bersama dengan Ustadz Fauzi SAG. Dengan tema kita pagi hari ini, adab bermedia sosial. Dilanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini tentang energi terbarukan. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di Anjang Sana Pendengar. Pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di Suara Komunitas. Dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang, payo kita peloi dan kita dengar kebersama. Pembuka kita pagi hari ini ada pengajian Al-Quran surat Saba ayat 32 sampai dengan 39.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون

تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً.

0: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar, saat ini kita ada di Hikmah Pagi. Seperti biasa di hari Kamis bersama dengan Ustadz Fauzi MAG. Sudah terhubung bersama kita Ustadz Fauzi pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, tema kita hari ini ialah bijak bermedia sosial sesuai nilai-nilai moral. Subtema adab bermedia sosial, benar Ustadz?
1: Benar.
0: Baik, dipersilakan Ustadz untuk materinya pagi hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mungkin ada juga dari para pendengar yang melaksanakan ibadah puasa sunnah di hari Kamis, atau mungkin hari ini atau detik ini para pendengar setia RRI beraktivitas bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Maka bersyukurlah bagi mereka yang diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya terus memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad seperti yang disampaikan oleh beliau, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Jika kita bersolawat, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat yang kita lantumkan melalui bibir kita, mudah-mudahan menjadi wasilah kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar setia RRI Pro Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kamis 30 Juli 2026 dalam program Hikmah Pagi, tema kita tentang adab bermedia sosial. Bermedia sosial ini mencakup dalam segala hal yang berkenaan dengan dunia digital. dunia digital pun ada beberapa adab-adab yang harus kita jaga, karena kita ingin meniru akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bermedia sosial juga ada beberapa rambu-rambu dan anjuran kita sebagai seorang mukmin. Artinya, tidak hanya dalam dunia nyata kita menjadi baik, tetapi ketika kita berada di dunia maya atau di media sosial, kita juga harus menjaga hal-hal yang baik, dan itu untuk diri kita sendiri. Hal yang pertama yang menjadi anjuran bagi kita semua, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka selayaknya ia berkata-kata baik atau pendiam. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa berkata-kata baik di sini tidak hanya kita berhadapan langsung dengan manusia atau masyarakat secara langsung, tetapi juga kita berkata-kata yang baik, bertutur kata yang baik juga di media sosial. Jangan sampai kita berkata-kata yang buruk di media sosial sehingga nanti akan merugikan diri kita sendiri. Inilah pentingnya kita memiliki adab, tidak hanya untuk kita secara pribadi di dunia nyata secara langsung dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, tetapi juga ketika berada di media sosial yang mungkin banyak orang-orang yang tidak kita kenal. Sehingga nanti ketika kita berkata-kata yang baik, berkomentar dengan komentar yang baik, menyebabkan orang itu meniru apa yang kita katakan atau mengambil pelajaran apa yang kita sampaikan. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, para pendengar setia RRI Palembang, dimanapun Anda berada, adab yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tidak menghina ketika kita berkomentar.

orang yang berkata-kata atau menghina, baik ketika ia berada langsung di depan orang yang bersangkutan ataupun berkata-kata atau menghina ketika ia tidak berada langsung di depannya. Dan di media sosial, kita tidak dianjurkan untuk menghina terhadap perilaku orang lain. Seperti contoh dalam hal dalam olahraga, mungkin seperti sepak bola. Ketika pemain timnas kita mendapatkan juara, maka kita memuji dengan sesuatu yang berlebihan. Tetapi ketika pemain bola kita, pemain timnas dan lain sebagainya, mendapatkan hasil yang buruk, maka keluarlah kata-kata yang tidak pantas kepada mereka. Nah, ini tidak menggambarkan dari sifat seorang mukmin yang baik. Sehingga penting bagi kita semua untuk tidak menghina terhadap hasil yang diperoleh dari orang lain. Cukup kita memberikan motivasi, memberikan dukungan agar hasil yang akan datang bisa lebih baik. Itu lebih baik dibandingkan kita menghina kepada orang lain. Oleh sebab itu, bermedia sosial kita harus benar-benar berhati-hati, takut nanti komentar yang kita ketik melalui jari-jari kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita memiliki adab ketika kita bermedia sosial. Terus yang lain, yang ketiga, adab bermedia sosial adalah sesuai yang dianjurkan dari dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati. Yang artinya, di media sosial kita juga bisa mengajak, bisa berdakwah, mengajak kepada orang lain dalam hal kebaikan melalui apa yang kita sampaikan di media sosial. Inilah pentingnya kita berdakwah tidak hanya di masjid-masjid yang kita sampaikan, tetapi di media sosial barangkali juga berpengaruh. Bayangkan kalau seandainya kita berdakwah di media sosial melalui apa yang kita sampaikan dan membuat orang lain bisa berubah, termasuk pahala yang begitu besar. Artinya, kehidupan kita yang penuh dengan digital ini, bisa jadi dakwah di media sosial lebih luas jangkauannya. Oleh sebab itu, berdakwah melalui media sosial dengan komentar yang kita sampaikan, bisa jadi ini membuat orang lain berubah dari hal yang buruk menjadi yang baik. Itu kira-kira
mengenai

0: beberapa hal adab ketika kita bermedia sosial. Yang pertama, kita berkata-kata yang baik melalui komentar. Yang kedua, kita tidak boleh menghina terhadap perilaku seseorang. Alangkah baiknya kita untuk mendoakan supaya orang tersebut bisa lebih baik. Serta yang ketiga adalah mengajak ke dalam hal-hal yang baik melalui komentar yang kita sampaikan ataupun dalam hal lainnya. Mudah-mudahan dari materi kita hari ini yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan juga bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Allahul Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini Ustadz.
0: Sama-sama.
1: Baik, pendengar kita sudah dengarkan bersama tadi ada hikmah pagi bersama Ustadz Fauzi dengan tema adab bermedia sosial. Dan kita lanjut kembali dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari, inilah info selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan masih mengkaji dugaan pencemaran Sungai Gajah Mati di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Dikatakan penilaian kualitas air mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dijelaskan kawasan lahan gambut secara alami punya tingkat keasaman tinggi akibat proses pembusukan material organik yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi tersebut juga mempengaruhi sejumlah parameter kimia termasuk kandungan hidrogen sulfida yang identik dengan aroma belerang.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan juga memproyeksi ke area Kambang Iwa yang terletak di Jalan Tasik, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecik, jadi kawasan Car Free Day atau CFD. Dijelaskan, Pemkot Palembang terus melakukan penataan lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day seputaran Kambang Iwa. Kebijakan ini diambil sebagai strategi untuk memacu kunjungan wisata ke ibu kota Provinsi Sumatera Selatan agar lebih tinggi lagi. Dan tentunya CFD ini di akhir pekan dimulai pukul 5.30 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum diharapkan, saat ini pihak Pemkot Palembang sedang mengkaji beberapa hal yang diantaranya yaitu terkait parkir, lokasi para UMKM hingga jalur pengendara. Beda dolor, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pagi dengan Cik Mita pagi-pagi mah ini. Baik, kita semangat di Kamis pagi hari ini. Ya, di akhir-akhir bulan ya. Tentunya dengan informasi seputar energi terbaru sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur.